0: ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan Kahukla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
8: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
7: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
8: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
9: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
8: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
8: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
6: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
11: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Treslinda, silakan.
14: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah.
15: Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Lambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia.

0: 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Laksamana Laut R.D. Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Acara Pro 3.
1: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan bergabung bersama rekan-rekan penyiar Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti kabar Aceh edisi siar hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Studio Persatu RRI Melabu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, Kabar Aceh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dan teman-teman Korwil 17 Aceh sudah ada di Zoom kita pagi ini. Di Kabar Aceh hari ini hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Sebelum kita mendengarkan informasi-informasi terkini dari beberapa daerah di Aceh, kita ke BMKG Aceh dulu ya, ingin mengetahui perkiraan cuaca kita untuk hari ini. Kita sudah terhubung dengan Bang Niza Andrea. Assalamualaikum Bang Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Bang ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana Bang? Gimana perkiraan cuaca untuk hari ini?
2: Ya, baik, untuk perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Aceh secara keseluruhan terpantau cerah berawan dan berlangsung dari pagi hingga siang hari. Kemudian di siang hingga sore hari terpantau untuk wilayah tengah, kemudian pesisir timur dan selatan terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat berlangsung hingga sore hari. Kemudian malam hari kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi. Di wilayah pesisir barat terpantau angin bergerak dari arah barat, dan untuk wilayah timur angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 3 titik panas di wilayah Aceh, khususnya di wilayah kota Lok Semawi dan Nagan Raya. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk perairan utara

0: 10 hingga 30 km per jam.
1: Baik, ada imbauan untuk
2: pagi hari ini, Mbak?
0: Imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati ketika beraktivitas di luar, dan juga apabila terjadi hujan ringan hingga sedang atau lebat disertai angin kencang, masyarakat agar selalu berlindung dari wilayah-wilayah yang masih rentan terjadi banjir longsor, misal di wilayah dekat dengan tubuh air seperti sungai, pantai, danau atau waduk, dan juga lereng yang masih cukup rawan. Kemudian juga agar selalu memonitor perkembangan dan perubahan cuaca melalui aplikasi ataupun website info BMKG, dan juga terakhir agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, Bang Andre ya.
2: Selamat bertugas kembali ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada, telah kita ketahui bahwasannya untuk cuaca di pagi hingga malam hari ini terpantau cerah berawan seperti itu ya. Baik, kita dengarkan dulu informasi-informasi dari daerah-daerah di Aceh ya, dalam Korwil 17 Aceh. Yang pertama kita ke Loksmawe, ini mau ke Kak Nanda dulu nih. Assalamualaikum Kak Nanda.
3: Waalaikumsalam Kak Yana, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kak Nanda sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Cerah sekali wajahnya.
3: Baik. Seperti cuaca pagi hari ini juga cerah.
1: Oh iya, di Loksmawe cerah ya Kak ya?
3: Iya, dan bahkan ditemukan titik panas juga ya, udah berhari-hari. Iya,
1: Oke. Semoga tidak terjadi kepanasan gitu ya. Titik panas itu. Oke Kak, informasi apa nih yang ingin dibagikan pagi ini, silakan.
3: Iya baik, terima kasih Kak Yana. Dari Loksmawe ini ada satu informasi yang bisa Nanda bagikan di pagi hari ini untuk kabar Aceh, dan ini terkait dengan perkembangan dari kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di kota Loksmawe. Dan 160 kasus HIV/AIDS terdeteksi di Loksmawe dan 18 orang meninggal dunia. Namun ini 160 ini bukan berarti dalam tahun ini, tapi ini akumulasi dari 2016 sampai 2026, artinya dalam 10 tahun terakhir. Dinas Kesehatan Kota Loksmawe mencatat 160 kasus human immune deficiency virus atau HIV dan acquired immune deficiency syndrome atau AIDS selama periode 2016 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 kasus merupakan laki-laki dan 28 perempuan. Namun, tidak seluruh pasien tercatat sebagai warga Kota Loksmawe. Penanggung jawab program penyakit menular Dinas Kesehatan Loksmawe, Rahmadiani, mengatakan sebanyak 101 pasien merupakan warga luar daerah, di antaranya berasal dari Batam, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya. Mereka juga terdeteksi saat berada di Kota Loksmawe dan menjalani pengobatan di daerah ini. Dan 59 orang merupakan warga Kota Loksmawe sendiri. Dari total 160 kasus tersebut, sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 4 diantaranya meninggal di sepanjang tahun 2026. Menurut Rahmadiani, jumlah kasus masih ditemukan setiap tahun. Pada 2025, tercatat ada 38 kasus HIV/AIDS di Kota Loksmawe, termasuk 4 kasus pada ibu hamil. Dan sebagian besar kasus pada tahun tersebut juga ditemukan pada warga luar Kota Loksmawe. Sementara hingga 2026, Dinas Kesehatan telah mencatat 25 kasus baru. Sebanyak 14 pasien diantaranya merupakan penduduk luar Kota Loksmawe. Untuk umur yang terkena kasus HIV dan AIDS, rata-rata umur produktif yakni 20 hingga 45 tahun. Dan ia menyebut faktor penularan yang ditemukan cukup beragam, salah satunya melalui hubungan seksual beresiko, termasuk pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki atau LSL maksud kami. Selain itu juga terdapat pula kasus penularan dari pasangan. Bahkan, kata beliau, pada tahun lalu terdapat perempuan yang terinfeksi HIV yang diduga tertular dari suaminya. Dan Rahmadiani juga menjelaskan pasien HIV/AIDS harus menjalani pengobatan dalam jangka panjang. Terapi antiretroviral dilakukan secara rutin untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Dan

0: Dan pengobatan dilakukan secara rawat jalan dan pasien dapat mengambil obat melalui rumah sakit maupun puskesmas sesuai layanan yang tersedia. Di sisi pencegahan, Dinas Kesehatan Lhokseumawe terus melakukan sosialisasi dan screening HIV termasuk di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah tingkat SMA. Rahmadiani menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan potensi penularan HIV/AIDS dari berbagai kelompok maupun perilaku yang beresiko. Itu dia Kak Yana, satu informasi dari Kota Lhokseumawe yang dapat Nanda sampaikan di Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Nanda. Semoga HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe bisa diperkecil angkanya ya Kak ya.
0: Ya, tidak semakin
1: Semakin
0: meningkat ya, kita doakan.
1: benar, semakin mempunyai apa ya, pedulilah seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Nanda informasinya. Kita ke Melabo ada Bang Fadil. Assalamualaikum Bang Fadil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yana.
1: Belum naik kayaknya pidernya.
2: Sudah, Kak Yana.
1: Oh, udah.
2: Ya, sudah.
1: Oh, enggak kedengar. Udah ya. Oke, Bang Fadil, Bang Fadil. Apa kabar, Bang? Pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Yana. Bagaimana dengan kabar Kak Yana juga di kesempatan pagi hari ini?
1: Iya,
2: semoga sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga, Bang. Cuaca, Bang, di sana cerah juga ya?
2: Cerah, sangat sangat cerah, Kak Yana. Walaupun ekor bulan ya hari ini, kita menunggu beberapa hari lagi untuk bisa tersenyum.
1: Oke. Tapi suara Bang Fadil kami terima kecil ini.
2: Kecil, Kak ya. Untuk
1: iya.
2: Saat ini bagaimana? Sudah besar suaranya? Sudah up?
1: Masih sama sih, tapi nggak apa-apa Bang. Lanjut aja, informasi apa yang bisa disampaikan, silakan.
2: Baik, satu informasi dari Melabo Aceh Barat kami kabarkan di kesempatan pagi hari ini. DPRK Aceh Barat minta kualitas seluruh sungai di Aceh Barat diuji. Anggota DPRK Aceh Barat Ramli SE meminta Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH memperluas pengujian kualitas air sungai tidak hanya di Kerung 7. Pengujian juga dinilai perlu dilakukan di sejumlah sungai lainnya, termasuk Kerung KW 16 dan Kerung Merubo, untuk memastikan sumber air masyarakat tetap aman dan terbebas dari pencemaran. Ramli juga mengatakan, pemeriksaan kualitas air secara menyeluruh diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi sungai secara objektif, terutama pada wilayah yang berada di sekitar aktivitas masyarakat maupun kegiatan pertambangan. Menurutnya perhatian terhadap Kerung KW 16 dan Kerung Merbo perlu ditingkatkan karena terdapat dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah hulu das kedua sungai tersebut. Ramli juga menegaskan dugaan itu tidak boleh langsung disimpulkan sebagai penyebab pencemaran, akan tetapi pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dan analisis laboratorium untuk mengetahui secara pasti kondisi kualitas air serta ada tidak atau tidaknya kandungan yang berpotensi mencemari lingkungan. Ia juga menilai pengujian terhadap Kerung Merubo menjadi sangat penting karena sungai tersebut merupakan salah satu sumber air baku yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan PDAM. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, Ramli juga meminta pengambilan sampel dilakukan di sejumlah titik, mulai dari kawasan hulu hingga ke hilir. Dengan metode tersebut, perubahan kualitas air dapat diketahui berdasarkan kondisi di setiap bagian aliran sungai. Selain pengujian, ia juga mendorong DLH dan pemerintah setempat untuk melakukan pemantauan kualitas air secara berkala. Pengawasan dinilai penting dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas masyarakat meningkat, termasuk menjelang megang dan hari raya Idul Fitri. Ramli juga berharap pemeriksaan laboratorium nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pengawasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap sungai-sungai di Aceh Barat. Dirinya juga menegaskan untuk menjaga kualitas air bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, khususnya dalam menjaga kawasan hulu das agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat di wilayah hilir. Demikian Kak Yana, satu informasi dari Melabuh, kembali bersama Kak Yana di Sabang.
1: Baik, terima kasih Bang Fadil informasinya di pagi hari ini tentang keuji air sungai ya Bang ya.
2: Betul,
1: baik.
2: Kayaknya.
1: Terima kasih Bang sekali lagi. Kita ke Takengon ada Kak Nur Hasana. Assalamualaikum Kak Nur. Cerah banget juga ini Kak Nur ya. Biru-biru.
3: Sama-sama cerah biru-biru semua.
1: Biru-biru
3: ya.
1: Hari ini.
3: Semangat,
1: sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Sehat ya Kak. Cuaca Takengon Kak masih dingin Kak pagi ini?
3: Cuaca Takengon Nur nggak ada keluar, tapi kayaknya udah mulai hangat. Cuman tadi subuh tadi memang dingin, mungkin sekitar 16-17 derajat adalah Kak. Lumayan.
1: Berarti nggak mandi ya?
3: Waktu perjalanan
1: Gak sanggup mandi. Oh, mandi dong ya.
3: Mandi.
1: Tetap
3: ya, malah kadang-kadang ketika subuh itu nggak terlalu dingin kalau mandi di Takengon. Tapi kalau udah jam 7 gini, jam 7, 8, 9 walaupun di luar hangat, itu malah lebih dingin sepertinya, Kak.
1: Oh gitu.
3: Mungkin
1: ya.
3: Karena uapnya naik atau apa, nggak paham juga sih ya. Mungkin
1: oh,
3: nanti
1: gitu
3: kita
1: ya.
3: Sama ahli ini
1: okay.
3: Ya.
1: Oke, okay. Nanti juga Yana yang rasain juga nanti ke sana ya Kak ya.
3: Oke, iya, Kak. Kapan Kak Yana ditunggu?
1: Insya Allah gitu. Oke, kita ajak Kak Nanda dari Losmawe ya. Oke,
3: iya,
1: oke Kak
3: iya.
1: Nur, informasi apa Kak pagi ini, silahkan.
3: Oke Nur, ada beberapa informasi. Ini salah satunya berkaitan dengan video kekerasan pelajar di Bener Meriah yang kita ketahui dalam beberapa pekan ini cukup viral ya, beberapa hari kebelakang. Dan akhirnya polisi tetapkan dua tersangka. Jadi Polres Bener Meriah menetapkan dua pelajar berinisial RA 17 tahun dan HR 16 tahun sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak yang videonya viral di media sosial. Ya, penetapan tersangka dilakukan unit 4 PPA Satreskrim Polres Bener Meriah setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti terkait peristiwa yang terjadi. Dan Kasatreskrim Polres Bener Meriah Ibtu Zulpandi SEMH mengatakan penyidik menetapkan kedua pelajar tersebut sebagai tersangka setelah bukti dan keterangan saksi dinilai cukup. Dan terkait dengan kasus perundungan yang viral ini juga konon mencuri perhatian Haji Umar yang kemudian beliau menjenguk korban di RSUD Datu Beru Senin 24 Agustus malam lalu. Dan kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi T, 16 tahun, pelajar SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah yang menjadi korban kekerasan dan perundungan oleh kakak kelasnya. Dan Haji Umar juga ingin memastikan kondisi korban sekaligus melihat perkembangan penanganan terhadap kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat tersebut. Dan juga ada kabar yang bisa dibilang membanggakan lah untuk RRI Takengon dan mungkin RRI se-Indonesia juga, karena RRI Takengon kemarin itu menerima penghargaan dari Pemkab Aceh Tengah dalam program siaran Halo RRI. Dan tentunya untuk program ini memang diharapkan menjadi jembatan aspirasi sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga siap respon keluhan warga. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yana. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
1: Oke, terima kasih. Selamat hari Takengon ya. Semoga terus mempunyai inovasi-inovasi ataupun yang kreatif gitu ya, Kak ya.
3: Amin ya Allah, sama-sama.
1: Amin, amin. Oke, terima kasih Kak Nur. Kita ke Bang Rifki dulu. Bang Junta tunggu dulu ya, Bang ya. Bang Rifki. Assalamualaikum Bang, sehat Bang?
4: Sehat Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Kak Yana.
1: Ya, cerah Bang ya, cerah, wajahnya?
4: Ya, ada efek-efeknya gitu ya.
1: Iya, keren efeknya. Oke Bang, ya, cuaca cerah di Perawan dan juga informasi apa Bang?
4: Baik, satu informasi menarik di pagi ini pendengar dan juga rekan Korwil 17 ya, bahwasanya kita sebarluaskan informasi yang semoga terwujud nantinya ya, bahwasanya ini Kota Banda Aceh bakal segera memiliki perpustakaan outdoor ya, atau outdoor library, perpustakaan luar ruangan. Ini dipastikan siap menyapa warga Kota Banda Aceh. Nah, fasilitas edukasi berkonsep ramah lingkungan ini merupakan hibah dan bentuk dukungan langsung ya dari pemerintah kota Seoul, Korea Selatan yang bekerjasama dengan pemerintah kota Banda Aceh. Ya, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menerima kunjungan kerjasama dari pemerintah kota Seoul, Korea di Pendopo Wali Kota setempat 2 hari lalu ya, Senin kemarin tepatnya ya. Kunjungan ini juga kelanjutan dari terpilihnya Pemko Banda Aceh sebagai salah satu pemenang Seoul Oda Challenge Project 2026 dari 40 kota yang berasal dari 28 negara dalam kompetisi tahunan yang digelar pemerintah kota Seoul. Ada dua yang terpilih di Indonesia, salah satunya Kota Banda Aceh. Nah, adapun pertemuan ini ya, membahas bantuan dari Kota Seoul untuk mengembangkan perpustakaan outdoor ya, dengan memanfaatkan taman-taman kota ya. Melalui proyek Oda Seoul 2026 ini, pemerintah Kota Seoul akan membantu Kota Banda Aceh mewujudkan perpustakaan luar ruangan dengan memberikan bantuan teknis dan pengadaan peralatan untuk menunjang terlaksananya perpustakaan ini. Nah, Direktur Kerjasama Internasional Pemerintah Kota Seoul Mr. Li Jenggo juga memaparkan visualisasi yaitu Taman Bustanus Salatin ya, atau Taman Sari yang lebih dikenal ya. Direncanakan ini menjadi lokasi outdoor library nantinya, di mana penataan ruang yang dapat menampung kurang lebih 2000-an pengunjung, susunan ruang yang menggabungkan istirahat dan membaca secara alami, serta pemisahan gender sesuai adat dan budaya setempat. Ya, paparnya juga pendengar ini, outdoor library ini direncanakan berjalan selama 8 minggu ya, yang diadakan setiap akhir pekannya dengan memberikan tema berbeda setiap minggunya. Jadi ada tema-tema khusus setiap minggu yang cukup menarik ya. Dengan memberikan tema berbeda ini nantinya juga digabungkan dengan program lokal karya, kompetisi, pertunjukan seni dan budaya Aceh. Nah, Wali Kota Eliza Sadudin Jama juga menyampaikan terima kasih ya atas kesempatan ini, dan tentunya program ini menjadi salah satu cara untuk mendekatkan buku dengan masyarakat dan bisa meningkatkan minat baca dengan menggabungkan konsep outdoor library dengan gaya hidup saat ini. Itu dia Kak Yana, satu informasi, kita doakan aja ini segera terwujud ya.
1: Iya, kasih tahu lagi ya Bang informasinya ya.
4: Siap.
1: Biar langsung luncur ke sana ini.
4: Oke, jadi viral nanti insyaallah ya. Semoga
1: deh. Mau ketemu Opa Korea nih. Oke, terima kasih baik. Bang Rifki. Terakhir kita ke Bang Junta Mulyadi Simanjuntak di RRI Singkil. Assalamualaikum Bang.
5: Salam Kak Naya. Kak Yana terbalik ya.
1: Baru mau bilang sehat ya Bang ya.
5: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Terakhir ya Singkil ya.
1: Iya memang sengaja Bang itu Bang. Sengaja. Karena kita sama-sama SP ya Bang ya.
5: Oh gitu ya.
1: Oke Bang. Cuaca di Kota Singkil gimana Bang?
5: Alhamdulillah untuk saat ini udah mulai cerah nih, tadi mendung ya dari pukul 6:30 sampai jam 7 mendung, ini udah mulai cerah ini pagi ini.
1: Beberapa hari ke belakang ada hujan Bang?
5: Untuk kemarin ada hujan, memang nggak lama sih, ada sekitar setengah jam gitu kayak Yana.
1: Oke deh, informasi apa yang ingin disampaikan Bang pagi ini, silakan.
5: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depat 1 Korwil 17, tetap semangat ya. Meskipun memang pagi ini mata sudah mulai sayu ya, pada pukul 7:57 menit ya. Pendengar, informasi yang akan kami hajarkan yaitu terkait akses terhambat, warga minta pemerintah Aceh bangun jembatan Singkil Aceh Selatan. Pendengar, akses yang menghubungkan kecamatan Aceh Singkil melalui Kuala Baru menuju desa Bulosuma, kecamatan Trumon, Aceh Selatan ya, hingga kini masih terhambat. Warga dari kecamatan Kuala Baru meminta pemerintah Aceh segera melakukan pembangunan jembatan. Permintaan tersebut diungkapkan camat kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil, Mansurdin, mewakili masyarakat Aceh, terkhusus warga dari kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil. Sebab menurut Mansurdin, rusaknya jembatan tersebut pasca diterjang banjir pada tahun 2025 lalu, ada dua titik jembatan yang hingga kini belum terbangun. Padahal keberadaan jembatan penghubung Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulosuma Trumon Aceh Selatan ini sangat diharapkan untuk mendukung ekonomi masyarakat yang hendak memasarkan hasil perkebunan, pertanian, serta perikanan mereka. Lebih lanjut, Mansurdin juga mengatakan dengan adanya bangunan jembatan yang layak juga untuk memudahkan akses Kuala Baru Aceh Singkil menuju Trumon Aceh Selatan. Serta dengan dukungan keberadaan jembatan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama dari sisi sektor pelaku usaha, UMKM, penyedia rumah makan. Hasil amatan akses dari Desa Kayu Menang maupun Desa Kuala Baru, Kuala Baru Sungai, dan Desa Sukajaya menuju Kecamatan Trumon Aceh Selatan masih ada terhambat di 3 titik jembatan yang terbuat dari kayu. Bahkan jembatan panjang yang dibuat dengan kayu sembarang persis di kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan Aceh Singkil ini ucap kali menyebabkan korban ya, yang jatuh ke sungai dan mengalami luka-luka. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Mbak Yana.
1: Iya, terima kasih Bang. Semoga terlaksana ya Bang, nanti yang jembatan itu ya Bang ya. Dan tidak
5: Amin.
1: ada timbul korban jiwa lagi. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Bang Mulyadi.
5: Sama-sama, Kak Yana.
1: Iya, kita terakhir ke Sabang ya. Informasi dari Kota Sabang, pendengar, di Tugu Kilometer 0 sekarang itu dipasangi garis polisi. Untuk pemasangan ini juga dilakukan untuk pengamanan atau mengamankan area selama proses pembongkaran ornamen besi berbentuk lingkaran angka nolnya. Nah, keberadaan garis polisi ini sempat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke salah satu ikon wisata utama di Kota Sabang. Dan pengamanan dilakukan ini bukan karena adanya perkara pidana, melainkan untuk mencegah wisatawan mendekati area yang dinilai berpotensi membahayakan ini. Kapolsek Sukakarya Ibda Hairul Saleh Ritonga SH mengatakan, ornamen besi lingkaran angka 0 ini sudah mengalami penurunan kondisi. Struktur tersebut disebut mulai bergoyang dan juga sejumlah bagian materialnya itu telah rapuh dan serta berpotensi terlepas seperti itu. Nah, ia juga menambahkan bahwasanya kondisi tersebut ini menjadi pertimbangan utama kepolisian untuk membatasi akses pengunjung ke sekitar titik pembongkaran. Nah, langkah ini juga dinilai penting karena kawasan Tugu Kilometer 0 ini tetap menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Pemasangan garis polisi ini sekaligus menjadi penanda bagi pengunjung agar tidak melewati batas aman selama proses pembongkaran berlangsung. Kepolisian juga mengingatkan wisatawan tidak memaksa diri untuk mendekati ornamen mengambil gambar dari jarak yang dekat. Nah, kepolisian juga meminta pengunjung memperhatikan kondisi di sekitar lokasi, terutama saat melakukan aktivitas swafoto atau mengambil dokumentasi. Nah, wisatawan juga diharapkan mengikuti batas pengamanan yang telah ditetapkan hingga proses pembongkaran itu selesai. Himbauan tersebut juga penting mengingat Tugu Kilometer 0 ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kota Sabang. Mengabadikan momen di sekitar Tugu itu menjadi salah satu aktivitas yang hampir selalu dilakukan oleh pengunjung ketika berada di kawasan ini. Dengan adanya pembongkaran ornamen, aktivitas wisata di sekitar Tugu untuk sementara perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatannya. Pengunjung juga tetap dapat menikmati kawasan tersebut, tetapi diminta tidak mendekati bagian yang sedang dikerjakan. Dan ia juga menegaskan bahwasannya keselamatan pengunjung ini menjadi perhatian selama proses pembongkaran ornamen berlangsung. Kepolisian yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan garis pembatas yang telah dipasang. Ornamen lingkaran angka 0 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas visual Tugu Kilometer 0 Sabang. Karena itu, kondisi fisik ornamen perlu menjadi perhatian agar keberadaannya tetap dapat mendukung kawasan wisata tersebut secara aman. Demikian informasi dari Kota Sabang, pendengar dan teman-teman semuanya di Korwil 17 Aceh pada Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih ya untuk informasi-informasi sudah diberikan di pagi hari ini. Sehat selalu teman-teman semuanya. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Bang Mulyadi di Singkil, ada Kak Nanda di Loksmawe, Kak Nur Hasana di Takengon, dan Bang Fadil di Melabu. Semangat di part 1 ya sampai selesai nantinya. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh rekan-rekan penyiar Sekorwil 17 Nusantara Aceh. Dan tentunya nantinya sebentar lagi kita akan bergabung bersama program Melabuh Menyapa. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait pengembangan kebun plasma di Aceh Barat. Dan kami juga nantinya ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa bergabung di layanan telepon kami di 0811-6889-697. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog Interaktif, mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita dalam program Melabuh Menyapa. Edisi siar hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fadil Tarmizi. Dan juga di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas pengembangan kebun plasma di Kabupaten Aceh Barat. Yang mana di kesempatan pagi hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu ada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat Bapak Azman. Dan juga nantinya kami ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung di layanan telepon kami, nanti Anda bisa bergabung melalui nomor di 0811-6889697 ataupun nantinya Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui via WA kami di 0812-7913400. Namun di kesempatan pagi hari ini kita ingin menyapa narasumber kita yang telah berhadir, yaitu ada Bapak Azman selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Fadil.
1: Gimana kabarnya Pak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Ini luar biasa bagaimana Pak Azman ya. Karena memang kalau dulunya kita melihat sebelum ada Pak Azman itu kita minimal kita tidak mengetahui bagaimana harga TBS, tandan buah segar, buah sawit yang ada di Aceh Barat. Namun hari ini Dinas Perkebunan dan juga Peternakan Aceh Barat di Sebunak ini mengupdate selalu Pak ya, untuk harga terkait dengan harga TBS di Aceh Barat.
2: Ya, ya benar Pak, kita ada kita bentuk posko pengawasan TBS Pak, yang kita update setiap hari agar masyarakat tahu secara transparan berapa harga TBS sebenarnya yang dibeli di PKS Pak.
1: Ini luar biasa, apalagi karena memang beberapa hari terakhir memang perusahaan harus mengikuti instruksi dari pemerintah Pak ya, jangan tidak ada lagi mafia-mafia seperti itu Pak ya.
2: Ya benar Pak, ini akan untuk mewujudkan rasa keadilan di petani sawit kita Pak. Nah hari ini juga dilakukan penetapan harga sawit di provinsi yang menjadi dasar nanti kita pelaksanaan harga 2 minggu ke depan.
1: Berarti setiap update harga itu akan berlaku 2 minggu ke depan?
2: Iya, 2 minggu Pak.
1: Gimana kabarnya di kesempatan pagi hari ini Pak? Saya lupa nih, sampai lupa ya menanyakan kabar Pak Azman, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
1: Ya, dan juga nanti kami ingin mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami seperti yang telah Fadil sampaikan tadi di layanan telepon kami di 0811-6889697. Namun kita akan kembali ke tema kita tentang pengembangan kebun plasma di Aceh Barat. Pak Azman, mungkin kalau kita bicara kebun plasma di Aceh Barat, sebenarnya apa dan bagaimana kondisi terkini dan juga perkembangannya saat ini? Silakan Pak Azman.
2: Ya, terima kasih Pak Fadil, terima kasih pada RRI yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan informasi terkait dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar atau kebun plasma ya. Nah ini nanti diharapkan nanti dengan ada informasi ini masyarakat, perusahaan dan kami pemerintah bisa menjalankan sinergisitas agar pelaksanaan pembangunan fasilitasi pembangunan kebun plasma di masyarakat bisa berjalan dengan baik. Nah ini kalau kita melihat kebun plasma hari ini adalah menjadi sebuah isu yang sangat penting, sangat strategis, karena ini menyangkut dengan kondisi masyarakat kita. Kalau kita lihat di dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 itu disebutkan bahwa bumi, air dan segala yang berada dalam kandungannya ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Artinya dengan kehadiran perusahaan berinvestasi ini diharapkan memberikan dampak kepada masyarakat di sekitar kebun yang mereka bangun. Jadi tidak nantinya investasi masuk, pertumbuhan ekonomi jalan, tetapi masyarakat tidak merasakan apa-apa. Inilah yang pemerintah hari ini mendorong agar plasma ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Ya, untuk sejauh ini seberapa penting Pak keberadaan kebun plasma bagi masyarakat, khususnya petani yang tinggal di sekitar perkebunan ataupun di wilayah area izin perusahaan tersebut Pak?
2: Ya, tentunya dengan kehadiran perusahaan besar ini diharapkan nanti masyarakat di sekitar kebun ini juga merasakan dampaknya, terutama ada kewajiban daripada perusahaan untuk membangun, memfasilitasi pembangunan kebun. Tentunya kalau sudah kebun sudah terbangun dan seluruh proses-prosesnya sudah sampai dengan pemasaran berjalan, tentunya kan roda ekonomi akan berputar, Pak. Akan berjalan, pemberdayaan ke masyarakat di sekitar kebun juga akan berjalan, Pak. Jadi ada multi effect nanti yang terjadi ketika investasi di sektor perkebunan ini betul-betul dijalankan. Tentunya kebun masyarakat nanti yang kewajibannya 20% dari HGU ini bisa dibangun di sekitar lokasi izin yang diberikan, Pak.
1: Sejauh ini berapa besar kewajiban ataupun persentase perusahaan untuk memberikan kebun plasma ini kepada masyarakat, Pak?
2: Nah, kalau kita lihat regulasi yang ada, ini ada Undang-Undang Perkebunan nomor 39, kemudian ada PP 26/2001 tentang pendelegasian kewenangan pertanian dan juga Permentan 21/2021. Ini memang diwajibkan minimal 20% daripada luas izin yang diberikan. Konteks inilah yang memang kita dorong agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, Pak.
1: Bila tidak berjalan dengan sesuai peraturan yang berlaku ini, bagaimana konsekuensi hukumnya kepada perusahaan, Pak?
2: Nah, pemerintah hari ini kan melakukan fungsi pengawasan, Pak, pembinaan. Tentu kita hari ini kita dorong, Pak, seluruh perusahaan yang memang sudah beroperasional di Aceh Barat, ini kita dorong melalui pengawasan, pembinaan, kita lakukan dialog, sehingga harapan kita seluruh perusahaan yang memang nantinya beroperasional di Aceh Barat ini, kita lihat juga nanti asal-usul gimana legalitasnya semuanya, nanti kita lihat kasus per kasus. Nanti kita akan dorong ini semua perusahaan ini tidak bisa membangun kebun plasma kemitraannya, Pak. Nah, kami menargetkan di 2028 ini seluruh HGU ini sudah bisa melakukan kegiatan kemitraan dengan masyarakat. Kemitraan yang ini pun tidak mesti dengan membangun kebun 20%. Bisa jadi nanti kalau memang ini bisa melakukan usaha yang produktif, ya ekuivalennya sekitar 20% daripada kebun plasma tadi, Pak.
1: Apakah sejauh ini seluruh perusahaan sudah menjalankan peraturan tersebut, Pak, terkait dengan 20% untuk menyerahkan kebun plasma kepada masyarakat?
2: Nah, hari ini kan kita kan berbagai macam dinamika di lapangan ya yang terjadi ya. Memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena ini menyangkut terkait dengan banyak komponen, Pak. Jadi komponen-komponen ini saling saling tidak bisa dipisahkan ya, Pak. Misalnya bagaimana penerimanya harus jelas. Kemudian bagaimana status lahannya, kemudian bagaimana, Pak, kementeriannya, kelembagaannya, termasuk dalamnya pembangunan dan pemasarannya. Nah, kalau salah satu komponen ini tidak ada, belum ditemukan apa penyelesaiannya, ini tidak bisa dilakukan ini, Pak, proses pembangunan kebun plasma. Inilah yang memang karena kompleksitas di lapangan, kami hari ini berdasarkan arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini mendorong melakukan percepatan agar kebun plasma di Aceh Barat ini segera kita selesaikan, Pak, secara pelan-pelan. Dan insyaallah, Pak, ini proses mohon dukungan daripada masyarakat, Pak.
1: Siapa sih?
2: Dari masyarakat, karena pemerintah hari ini pun tidak bersendiri. Ini kan bersinergi, ada pemerintah, ada perusahaan, dan juga masyarakat. Nah, ini peran inilah yang kita ambil secara maksimal, Pak.
1: Kalau sejauh ini melihat skema kebun plasma yang memang harus disediakan kepada masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah sendiri, Pak Azma?
2: Untuk saat ini memang kegiatan kebun plasma memang belum ya, tapi kita sudah berproses kepada terjadinya kebun plasma. Kita sudah melakukan fasilitasi, sosialisasi. Ada beberapa perusahaan yang sudah mengajukan untuk dilakukan sosialisasinya. Nah, ada satu perusahaan pun juga sudah kita lakukan fasilitasi, sudah pada tahap rekonstruksi dokumen, Pak ya. Mudah-mudahan kami punya harapan besar ini bisa kita launching di tahun ini. Mudah-mudahan dukungan semua ya, Pak ya. Mudah-mudahan ini dapat berjalan, Pak, sehingga bisa kita launching nanti di tahun ini. melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat, Pak, tentunya, sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari, Pak.
1: Amin. Dan juga dalam pelaksanaannya, Pak, sejauh ini tentu Pak Azman juga mendapat berbagai persoalan ya, maksudnya. Dan juga di kesempatan hari ini kebetulan Pak Azman juga hadir untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan perkembangan kebun plasma di Aceh Barat. Nah, biasanya apa yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat sendiri terkait kebun plasma ini, Pak?
2: Ya, yang sering dikeluhkan adalah bagaimana status lahan, Pak, ya. Lahannya, statusnya bagaimana, kemudian letak lahan, koordinatnya, kejelasannya, Pak, ya. Kemudian di tingkat penerimanya, Pak, di tingkat penerima ini kenapa si A mendapatkan, si B tidak, pertimbangannya apa. Kemudian dari sisi kelembagaannya, kelembagaan pun kelompok terjadi, penguatannya belum terjadi secara ini, Pak, ya, secara kuat, Pak, ya. Nah, ini yang dinamika yang terjadi di lapangan. Ditambah lagi ketika hadirnya di perusahaan di Aceh Barat ini, ini mungkin pola komunikasi yang dibangun mungkin dulunya tidak ya, kurang ini ya,
1: kurang harmonis, Pak.
2: Iya, sehingga terbangun sebuah tanda kutip ada konflik, ya, ada konflik di lapangan. Inilah peran kita di pemerintah untuk membuka ruang dialog, Pak. Ruang dialog agar konflik ini tidak terjadi. Nah, ini kita buka ruang dialog. Nah, kita akan melakukan perencanaan secara matang sehingga persoalan-persoalan di lapangan tidak akan terjadi, Pak.
1: Ya, seperti beberapa waktu lalu saya juga sempat melihat informasi dari status WA Bapak. Kemarin juga Bapak sempat ke wilayah Wela itu, kalau tidak salah di Hitam Tunang. Apakah membahas juga terkait dengan kebun plasma ketika itu, Pak?
2: Ya, kita mengunjungi hari ini 5 kecamatan, 25 kampung, Pak. Ini sudah selesai kita mendengar keluhan, aspirasi masyarakat. Karena prosesnya ini tidak terjadi hari ini, Pak. Terjadinya 15 tahun yang lalu, Pak. Nah, 15 tahun yang lalu ini coba kita tampung semua aspirasi sehingga kita nanti kita buat sebuah formasi konstruksi sehingga konstruksi ini memenuhi semua aspirasi tanpa kita langgar ketentuan. Nah, ini yang perlu penegasan dari kita. Nah, inilah fungsi pemerintah hari ini adalah melakukan fasilitasi, fasilitatornya, pembinaan dan pengawasan nantinya. Nah, ini rekonstruksi ini sedetil mungkin kami lakukan karena memang rumit sekali, Pak. Berhubungan dengan tata letak, batas kampung, penerimanya, apalagi hamparan plasmanya pun agak tidak seini, ya, bukan sebuah hamparan. Nah, melibatkan 25 kampung ini tidak gampang sebenarnya. Tapi kami pemerintah melalui arahan Pak Bupati dan Wakil Bupati punya keyakinan, punya komitmen untuk menyelesaikan ini sehingga ini memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat dengan hadirnya kebun plasma tadi.
1: Ya, ketika aspirasi ini ditampung, Pak, biasanya yang menjadi persoalan yang lumrah terjadi, ya, ketika membahas terkait dengan kebun plasma ini, apakah persoalannya banyak berkaitan dengan status lahan, pengelola kebun, ataupun pembagian hasil, atau justru persoalan antara masyarakat dan perusahaan, Pak?
2: Semuanya ada, Pak. Semua elemen ini ada di dalam kompleksitas dari persoalan tadi, Pak. Ada komunikasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat, ada janji-janji yang di awalnya diperjanjikan, ada mengenai status lahan, ada batas kampung yang belum definitif. Inilah yang menjadi tugas kami, Pak, untuk menyelesaikan kompleksitas di lapangan. Mudah-mudahan, Pak, ya, dengan ikhtiar kita bersama, niat kita yang baik, Pak, ya. Mudah-mudahan masyarakat, kemarin kita melakukan dialog yang sangat kekeluargaan, mereka pada prinsipnya sudah menerima konsep yang kita tawarkan. Mudah-mudahan ini dapat kita lanjutkan ke tahap berikutnya, Pak. Tahap berikutnya sehingga bisa kita selesaikan, Pak, tahun ini, Pak.
1: Optimis, Pak?
2: Optimis, insya Allah. Kita harus optimis, Pak.
1: Amin. Semoga apa yang menjadi harapan Pak Azman di kesempatan pagi hari ini dan juga kolaborasi bersama masyarakat, perusahaan ini bisa terwujud dalam tahun ini sesuai dengan harapan Pak Bupati dan juga Wakil Bupati seperti amin, itu, Pak. Pak Azman, ya. Amin. Namun Pak Azman dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sendiri untuk bisa memastikan masyarakat yang menjadi peserta plasma benar-benar mendapatkan manfaat dari kebun itu bagaimana, Pak?
2: Nah, ini kita membuka sebuah opsi yang selama ini belum dijalankan adalah kita opsi bahwa seluruh masyarakat kita libatkan. kita tidak berdasarkan apa namanya si A, si B, si C, tapi masyarakat sebagai masyarakat sekitar perusahaan ini kita masukkanlah wadah koperasi. Nanti koperasi nanti yang mengatur bagaimana mekanisme operasionalnya. Nah, masyarakat di sekitar A, kampung A ini masuk semua, Pak. Jadi tidak ada kita nanti si A, si B, si C, yang lain bagaimana? Nah, inilah yang menjadi konflik, dasar konflik di lapangan. Nah, awalnya memang sudah dilakukan verifikasi calon penerima, calon lokasi. Nah, banyak kampung-kampung yang memang tidak mengembalikan formulirnya. Nah, mungkin inilah yang jadi salah satu pokok persoalan. Nah, kami melihat ini sebagai bagian daripada persoalan yang harus kita selesaikan. Maka kita kemarin menawarkan sebuah konsep bahwa kelembagaan yang mengelola nantinya kumpulan bersama adalah koperasi. Dan ini sesuai dengan Permentan 21 tahun 2021. Permentan 218, Pak, maaf. 18 tahun 2021, di situ salah satu komponen kelembagaan itu adalah koperasi. Di samping ada Gapoktan, ada kelompok tani, dan juga ada lembaga ekonomi desa. Nah, di poin terakhir disebutkan koperasi. Nah, inilah opsi platform yang kita tawarkan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah diterima, Pak. Diterima. Nah, konsep selanjutnya lah nanti kita rekonstruksi nanti. Bagaimana mekanisme membaginya, dasarnya bagaimana. Inilah yang memang kita detail sekali. Dan juga kita nanti melibatkan pendapat teknis dan pendapat hukum ini, Pak. Karena konflik agraria ini kan tidak mudah, Pak, untuk kita selesaikan, Pak.
1: Ya, sejauh ini juga tadi Pak Azman sempat menyebutkan tidak mengembalikan formulir ini. Biasa ketika Pak Azman turun, mungkin dinas sempat bertanya kenapa tidak dikembalikan formulir terkait dengan kebun plasma ini. Apa yang menjadi alasan masyarakat itu sendiri ketika itu,
2: Pak? Nah, ini kan sudah kami jelaskan tadi, Pak. Ketika nanti dikembalikan, ini resikonya, kalau biasanya kalau Pak Kecik curhat itu nanti kami yang menjadi sasaran, kata gitu. Nah, kenapa hanya 10 orang padahal kakaknya ada 100 misalnya, okay, Pak, ya. Okay. Nah, ya, kenapa si B mungkin berdasarkan desil mungkin, ya. Kami juga desilnya di bawah. Nah, inilah yang menjadi persoalan dinamika lapangan, sehingga Pak Kecik hampir semuanya ini tidak mengembalikan dokumen apa namanya formulir yang kita berikan terkait dengan verifikasi penerima dan lokasi tadi, Pak.
1: Ya, juga kita melihat dinamika hubungan masyarakat dan juga perusahaan terkait dengan pengembangan kebun plasma ini, Pak Azman. Tentunya ada keterlibatan perusahaan perkebunan untuk bisa memberikan dampak kebun plasma ini kepada masyarakat kita di Aceh Barat. Menurut pandangan Bapak sendiri, pola ideal yang harus dilakukan antara perusahaan dan masyarakat dalam pengelolaan kebun plasma ini seperti apa, Pak?
2: Nah, dalam pelaksanaannya kita sebenarnya melihat ada stakeholder, ya, yang menjalankan ini. Pertama, perusahaan harus memahami apa yang menjadi kewajiban mereka ketika izin HGU ini diberikan. Nah, ini mereka juga harus memahami kewajibannya, sehingga kewajiban-kewajiban ini harus disampaikan kepada pemerintah sebagai fasilitasi. Kami berfungsi sebagai fasilitator pembinaan dan pengawasan. Nah, media melakukan jembatanisasi dengan masyarakat. Nah, masyarakat pun sendiri juga punya kewajiban bagaimana mereka memperkuat kelembagaannya. Nanti jangan plasma ini diberikan, ternyata kelembagaannya tidak kuat, tidak mampu mengelola ini. Nah, inilah yang menjadi sebuah ekosistem, ya, yang saling bertanggung jawab, yang harus dibangun secara sinergi. Bagaimana kewajiban perusahaan, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri. Tidak ujung-ujung masyarakat menerima tanpa harus mematuhi juga. Kalau diberikan nanti mereka tidak mampu mengelola, ini kan jadi persoalan juga, Pak. Nah, hari ini harus pemerintah harus memastikan tidak hanya secara administratif plasma ini terjadi, tetapi harus memastikan implementasi sampai dengan pemasarannya, Pak. Nah, kalau kita sampai melakukan pengawasan sampai dengan pemasaran, ini sudah berhasil, Pak. Dan tidak hanya ujung-ujung nanti selesai ini MOU dan seterusnya administratif, tapi ke tingkat pelaksanaan tidak akan terlaksana dengan mudah. Ada beberapa kasus, Pak. MOU sudah dilaksanakan, kerjasama sudah dilakukan oleh para pihak, termasuk dia ada saksi-saksi di tingkat pimpinan daerah, tapi implementasi lapangan tidak terjadi, Pak. Nah, inilah yang kita pastikan keberhasilan kebun plasma tidak hanya bersifat administratif, tapi juga harus mampu diimplementasikan sampai kepada hilirnya Pak, pemasarannya, pasarnya Pak.
1: Ya juga menarik Pak, ketika masyarakat tidak mampu mengelola dan juga ada konsekuensinya seperti itu, dan juga implementasi tidak terlaksana. Ini biasanya ketika kebun plasma ini masyarakat tidak mampu mengelola, ini penyebabnya karena apa Pak?
2: Nah ini kan kita belum masuk ke wilayah implementasi hari ini Pak di Aceh Barat. Nah maka peran pemerintah hari ini melakukan penguatan kelembagaan Pak.
1: Okay.
2: Nah, jadi lembaga pengelola kebun plasmanya sudah perkuat Pak. Sehingga mereka paham betul bagaimana mengelola kelembagaan, bagaimana mengelola kebun, bagaimana mengelola keuangannya, dan bagaimana mengelola distribusi daripada hasil usahanya. Inilah peran pemerintah nantinya, memberikan edukasi, pemahaman yang kuat, pendampingan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti disebutkan tadi.
1: Okay.
2: Sehingga kebun plasma ini dapat berhasil.
1: Berarti ada sistem marketnya seperti itu Pak?
2: Iya benar.
1: Ini tahapannya ketika mereka sudah diberikan kebun plasma, mereka juga harus bisa memasarkan seperti apa dan menjualnya kemana, seperti itu Pak? Sistemnya.
2: Nah, yang kita harapkan nanti ketika kebun plasma ini terbentuk, ini kan sudah pola, ini kan pola kemitraan, Pak.
1: Oke.
2: Nanti tentunya pasarnya ini kan nanti pasti apakah nanti PKS yang memberikan ini ya kebun plasma tadi. Tetapi harus sampai ke pada posisi itu, Pak. Jangan hanya sampai mereka tidak mampu melakukan tata niaga, tata kelola niaga juga, Pak. Nah, mereka hanya di tingkat apa namanya budidaya saja Pak. Nah, saya kira begitu Pak.
1: Ya, jikalau mereka tidak mampu ini bagaimana konsekuensinya?
2: Memang tugas kita Pak ya harus melakukan pembinaan Pak. Kita jangan langsung memberikan
1: punishment
2: dulu Pak ya, karena ini belum terjadi Pak ya. Tugas kita melakukan pencegahan preventif, pengawasan, sehingga yang kita khawatirkan ini tidak perlu terjadi Pak.
1: Amin, amin, Pak.
2: Karena kalau kita dengan masyarakat nih Pak, kan orang tua dengan anak Pak ya.
1: Betul.
2: Tidak ada konsekuensi atau punishment, tapi harus ada hubungannya harmonis Pak ya. Ya, yang sinerginya kuat Pak, itu maksud Pak.
1: Ya. Baik pendengar, masih bersama kami dalam program Labuh Menyapa. Di kesempatan pagi hari ini kita juga masih membahas terkait dengan pengembangan kebun plasma di Kabupaten Aceh Barat, dan juga ada narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Labuh Menyapa, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Kami tunggu hingga ke pukul 9 nanti. Dan juga bagi para pendengar yang ingin bergabung melalui via WA kami, Anda bisa terhubung melalui nomor WA kami di 0812-7913-4007. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini bersama Pak Asman. Nah, biasanya Pak, ketika masyarakat ya merasa mempunyai hak atau manfaat dari kebun plasma yang belum terpenuhi, ini kira-kira di Dinas Perkebunan dan Peternakan ada membuka layanan pengaduan nggak, atau seperti itu Pak?
2: Nah, di dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, tentunya kami Dinas Perkebunan selalu melayani masyarakat ini secara 24 jam lah. Tidak hanya sampai dengan batas jam kerja. Apapun pelayanan, keluhan masyarakat tetap kita tampung. Maka seperti TBS tadi, kita ada membuka posko pengawasan TBS. Nah, kalau plasma kita melalui bidang teknis, ini terus kita melakukan pengawasan, pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang memang belum melakukan fasilitasi pembangunan kebun di sekitar masyarakat. Nah tentunya ketika kita melakukan fasilitasi ini, kita juga berkoordinasi dengan aparatur kampung desa Pak. Sehingga di kesempatan itulah kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan apa namanya pengembangan atau pembangunan fasilitasi kebun plasma tadi Pak.
1: Ya, sejauh ini terkait dengan pengembangan dan produktivitas Pak, untuk ke depan apakah ada program khusus dari dinas yang Bapak pimpin untuk ke saat ini terkait dengan produktivitas kebun plasma, untuk meningkatkan produktivitas kebun plasma di Aceh Barat Pak, program khususnya?
2: Kalau program khusus tidak ada Pak ya, karena gini Pak, undang-undang peraturan itu mengatur tentang bahwa ada kewajiban perusahaan 20%. Nah, kewajiban perusahaan ini bagian daripada hak-haknya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan yang dikelola. Artinya pemerintah selaku pemilik kewenangan ini melakukan fasilitasi pengawasan terkait dengan pelaksanaan izin yang telah diberikan oleh negara pada perusahaan tertentu. Nah, pengawasan ini nanti salah satunya adalah terkait dengan kepatuhan di dalam pelaksanaan kewajiban pembangunan fasilitasi kebun rakyat tadi. Nah, ketika nanti ditemukan belum dilaksanakan, kita mencoba melakukan media apa namanya pembinaan agar ini bisa dijalankan. Nah, kita tidak gerusa-gerusu juga nih Pak Fadil. Kita juga melihat riwayat nanti bagiannya

0: lahan kebun, Pak. Apakah petani plasma juga mendapatkan pendampingan terkait dengan teknik budidaya, pemupukan, peremajaan tanaman, hingga pengelolaan hasil panen, Pak?
1: Ya, ini nanti salah satu daripada kewajiban kami juga untuk memastikan pengelolaan daripada kebun plasma tadi, Pak. Agar betul-betul dikelola dengan baik, sesuai dengan standar budidaya yang benar, Pak, ya. Dan tidak nanti mereka nanti mengalami katakanlah nanti produktivitasnya rendah, Pak. Nah, ini perlu nanti kita dalamkan pendampingan, termasuk di dalamnya dituangkan di dalam pola kemitraan. Nanti perusahaan juga punya kewajiban juga melakukan pendampingan. Nah, inilah yang disebut dengan kemitraan, Pak. Nah, plasma sebenarnya kemitraan, Pak. Kemitraan antara masyarakat sekitar dengan perusahaan. Nah, kemitraan ini tidak hanya pada satu segmen, pada satu item, tapi sampai dengan item dari lembaganya, dari pengelolaan budidayanya, sampai dengan pemasaran tadi. Nanti inilah yang nanti dituangkan dalam MOU tadi, Pak, kerjasamanya. Bagaimana persentase kewajiban, hak dan seterusnya, Pak, ya, pembagian hasilnya. Karena ini kan bisa ke plasma kan bisa dibangun kebun. Ini kan ada berapa, ada pola hibah, bisa jadi dengan pola dia bagi hasil, atau dengan pola kredit dan seterusnya. Karena ini kan dibiayai nih, Pak. Kita bangun ini kan memerlukan rupiah tidak sedikit nih, Pak, ya. Nah, sumber keuangan ini, sumber dana ini kan biasanya kan dilakukan, disupport oleh pihak lembaga keuangan, ya, Pak. Nah, ini mekanisme pengembalian kita harus bicarakan juga, Pak. Nah,
2: jangan
1: kalau
2: menerima saja,
1: iya, nanti kan ada nanti hitung-hitungannya, Pak. Sampai berapa tahun nanti baru nanti selesai, baru dikembalikan kepada masyarakat setelah semua kewajiban pembiayaan pembangunan selesai, kan. Nah, inilah yang nanti di tingkat akhir kita menentukan bagaimana proses pembiayaan tadi, Pak.
0: Ya, kita tahan dulu, Pak Azman, karena ada para pendengar yang ingin bergabung bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
3: Saya Camat Wela Timur nih.
0: Nah, ini Bapak Camat Wela Timur, nih, Pak
3: lagi
0: Azman.
3: Mendengar, ya kan, kegiatan live Pak Kadis Pangan.
0: Ada Pak Azman di kesempatan pagi hari ini, Pak Camat, Pak Azman.
3: Siap.
0: Jadi silakan untuk bertanya di kesempatan pagi hari ini terkait dengan tema kita, pengembangan kebun plasma di Aceh Barat. Silakan, Pak Camat.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Kadis. Saya sudah mendengar sekitar 15 menit nih dalam perjalanan menuju ke kecamatan. Alhamdulillah saya sangat menarik dengan plasma. Jadi kita punya kegiatan, bukan kegiatan, maksudnya kan di situ di Wela Timur ada dua perusahaan perkebunan, yang pertama Sabta dan Gading Bakti. Jadi posisi sekarang ini di seputaran apa namanya nih, kecamatan kita yang berlokasi di Wela Timur. Itu banyak masyarakat sekarang udah masuk ke dalam wilayah-wilayah HGU daripada perkebunan kelapa sawit. Jadi saya mengharapkan kepada Pak Kadis untuk segera mendata untuk wilayah Wela Timur. Ada juga kelompok-kelompok yang diikutsertakan dalam kegiatan plasma ini. Karena saya melihat sekarang masyarakat sudah mulai masuk ke dalam wilayah-wilayah HGU yang berdampingan dengan HGU. Jadi jangan sampai nanti salah masyarakat. Nah, jadi dengan adanya kegiatan plasma ini, semua sudah terdata. Kelompok-kelompok mana yang masuk plasma, karena kampung-kampungnya banyak di yang masuk dalam apa itu HGU itu. Contohnya Alu Bili, Alu Empe, kemudian Rambung Pintu, banyak itu. Jadi saya harapkan kalau bisa udah ada kelompok-kelompok plasma di Wela Timur ini. Terima kasih Pak Kadis. Itu aja yang dapat saya sampaikan.
0: Terima kasih Bang Kairoman telah bersama kami di Melabuh Menyapa.
3: Siap.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Nah, ini

0: Kadis terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Camat Wilayah Timur ada Bapak Khairuman di kesempatan pagi hari ini. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Kadis. Silakan Pak Kadis.
1: Terima kasih Pak Camat, Pak Khairuman, Pak Camat Senagan.
0: Wilayah Timur. Masih ingat dengan raya ini.
1: Maaf sekali. Perlu kami informasikan kan kalau di Aceh Barat ini ada 41,000 sekian. Ini lahan kita memang dalam bentuk perusahaan besar, AGU. Nah, salah satunya adalah Sabta dan
0: Gading Bakti.
1: Gading Bakti. Nah, memang di dalam pelaksanaan kewajiban plasma ini kan kita seperti saya kami sampaikan tadi kan kita lihat kasus per kasus nih Pak.
0: Okay.
1: Dan kita ketika kita menyelesaikan ini pun tidak semudah yang kita bayangkan Pak. Ada mekanisme dari verifikasi, sosiasi, verifikasi sampai dengan tahap pemasaran tadi. Nah, untuk kasus wilayah di Wilayah Timur memang ini nanti kami di tahun ini akan melakukan evaluasi kepatuhan Pak. Melakukan evaluasi kepatuhan pengawasan kepada seluruh HGU yang beroperasional di Aceh Barat. Nanti kami melihat nanti seperti Sabta dan Gading ini bagaimana kepatuhan mereka di dalam pelaksanaan operasional HGU di lapangan. Apa yang sudah yang mereka lakukan? Apakah pola kemitraan sudah dibangun di sana atau bagaimana atau plasma misalnya? Ini nanti kami tidak harus hati-hati sekali menyampaikan ini karena nanti ini akan menjadi pedoman bagi kita bersama. Nanti kami akan melakukan secara detail berdasarkan regulasi yang berlaku. Kami lihat nanti bagaimana status lahannya, posisinya, izin yang diberikan kapan. Nah, nanti kalau ini sudah nanti kami cek, lakukan pengawasan, nanti baru kami nanti mendorong mereka agar mempercepat kewajiban-kewajiban yang selama ini tidak dilaksanakan. Nah, tentunya pimpinan kecamatan ini sangat sangat sentral sekali nanti. Karena tahapan-tahapan ini tetap melalui Pak Camat nanti. Tahapan verifikasi termasuk rekomendasinya dari kecil camat nanti baru sampai ke kami dinas sebelum ditetapkan oleh pimpinan daerah SK-nya, CPCL-nya. Nah, inilah sama-sama nanti kita lakukan kolaborasi insyaallah Pak Camat. Kami akan segera nanti ke sana melakukan identifikasi, evaluasi, pengawasan terkait yang Pak Camat sampaikan tadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan percepatan nih Pak di dua HGU ini, di dua perusahaan ini, sehingga harapan kita melalui penanganan lebih awal ini kita bisa nanti mencegah konflik sosial secara horizontal antara masyarakat dengan perusahaan. Nanti insya Allah Pak kami akan ke lapangan ke Wilayah Timur Pak. Insyaallah Pak.
0: Ya, mungkin sudah dijawab langsung Pak Khairuman oleh Pak Kadis Peternakan dan Perkebunan di kesempatan pagi hari ini, dan juga kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu 10 menit sebelum nanti kita akan lakukan closing statement di kesempatan pagi hari ini. Kami akan masih menunggu hingga ke pukul 9 waktu Insya Allah nanti. Tentunya dengan berbagai persoalan dan juga dinamika yang terjadi di lapangan ini butuh kolaborasi secara komprehensif dari bawah hingga nantinya akan timbul ke dinas sendiri seperti itu Pak Azman ya. Apalagi dengan kompleks persoalan yang disampaikan dari runutan masalah yang terjadi, dinamika yang pernah terjadi selama 15 tahun sebelumnya seperti Pak Azman ketika Pak Azman memimpin di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat sendiri, ini juga terlihat sangat kompleks seperti itu Pak, soal dan problemnya ya. Makanya perlu dibutuhkan kolaborasi untuk kedepannya. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Azman sendiri?
1: Iya, kalau berhubungan dengan agraria ini, tanah ini memang berat Pak. Berat Pak. Ini contoh Pak, kita batas kampung aja ini kita
0: sampai hari ini belum
1: bisa kita inginkan dibutuhkan secara pastikan Pak. Nah, ini kan perlu ya, perlu yang seperti Pak Fadil tadi katakan kolaborasi kita bersama, kerjasama bersama agar persoalan-persoalan ini bisa kita tangani secara cepat. Dan kami punya komitmen seperti yang sampaikan tadi bahwa roadmap kami sudah kita buat dan sudah kita sampaikan ke pimpinan Kapan kami di tahun 2026 kami mengerjakan apa? 2020 sampai 2028. Roadmap inilah yang kami susun agar nanti persoalan-persoalan yang konflik masyarakat di lapangan terkait dengan hubungan perusahaan dengan masyarakat ini bisa sekecil mungkin bisa kita minimalisir persoalan pada konflik agraria ini. Nah ini mohon memberikan kami waktu untuk menyelesaikan ini dan kami berjanji proses ini akan kami giring kepada penataan. Penataan bagaimana seharusnya perusahaan menjalankan operasional di Aceh Barat ini. Karena investasi hadir ini kita mendukung. Pertumbuhan ekonomi kita sepakat. Perusahaan berkembang kita harapkan. Tetapi masyarakat juga ini harus mempunyai dampak ekonomi bisa kita sejarahkan. Jadi inilah komponen ini yang memang harus kita dorong bersama sehingga Aceh Barat seperti visi misi Pak Bupati ini mewujudkan Aceh Barat yang maju ini bisa terlaksana dengan program-program yang berkelanjutan tadi.
0: Ya, sebanyak HGU yang ada di Aceh Barat dari 100%, kira-kira berapa persen perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak patuh dengan peraturan pemerintah, salah satunya seperti kebun plasma ini, Pak?
1: Kita persentase nggak bisa kita tuangkan dalam angka nih, Pak, ya. Karena seperti saya katakan tadi, saya kan baru 2 bulan nih, Pak.
0: Betul.
1: Kurang nih, Pak, diberikan kepercayaan oleh Pak Bupati kan. Maka sudah kita buat roadmap, Pak. Roadmap ini disampaikan ke Pak Bupati kemarin ketika rapat koordinasi. Nah, ini pun nanti kita akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan, Pak. Seperti saya katakan tadi, kita akan melakukan evaluasi. Dan kita tidak ada memfonis, Pak, sebenarnya, Pak. Kita adalah bekerjasama. Kita mengajak bersama-sama menumbuhkan iklim investasi secara kondusif, Pak. Mendorong perusahaan ini berkembang dengan baik. Dan juga kita nanti melakukan fasilitasi agar mensinkronisasikan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya, ya mitranya, Pak. Jadi hadirnya perusahaan ini juga berdampak pada masyarakat. Nah, tapi ini kita tidak dalam berhadapan kita, Pak, ya. Para profesional harus begini yang indah. Kita mendorong telekom mediasi. Mudah-mudahan saya meyakini, Pak, ya, semua bisa diselesaikan ketika kita duduk. Nah, kita duduk, kita bicara, Pak, ya, apa yang menjadi kepentingan bersama, Pak, ya. Kita bisa nanti kita bilang secara dingin tetap dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku karena kita akan tetap di rel regulasi yang ada, Pak.
0: Ya, untuk di dua pertanyaan closing statement kita, Pak. Apa yang menjadi langkah konkret yang sedang disiapkan oleh pemerintah agar pengembangan kebun plasma di Aceh Barat tidak hanya berjalan secara administratif, akan tetapi benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi bagi petani, khususnya di Aceh Barat sendiri, Pak? Silakan, Pak Aswan.
1: Ya, kita menyiapkan berbagai macam langkah-langkah, Pak, ya, di sektor investasi perkebunan, Pak. Yang pertama, kita akan melakukan pengawasan audit kepatuhan sehingga operasional perusahaan hari ini betul-betul dijalankan secara regulasi yang berlaku. Kemudian juga kita melakukan kolaborasi antara perusahaan dengan masyarakat agar dapat menimbulkan sebuah harmonisasi antara perusahaan dengan masyarakat. Kemudian ada satu lagi yang memang menjadi hal yang sangat penting adalah menyangkut dengan produk akhir daripada perkebunan, yaitu sawit misalnya. Misal, Pak, ya, ini juga kita memantau agar harga ini tidak dipermainkan oleh
0: mafia.
1: Oleh golongan-golongan orang-orang tertentu, lah, Pak, ya.
0: Oknum, ya,
1: sebenarnya. Oknum-oknum tertentu. Karena sebaik apapun produk yang kita hasilkan, kalau harganya pun tidak memberikan dampak kepada petani, saya rasa tidak ada manfaatnya juga.
0: Betul.
1: Karena output terakhir adalah pasar, Pak, kepastian harga, Pak. Nah, inilah yang memang pemerintah hari ini harus hadir melihat itu, Pak. Melihat dari hulu ke hilir. Ada sebuah ekosistem yang kita bangun. Bagaimana menangani hulunya, produksinya, juga harus kita menangani hilirnya, pasarnya. Jangan kita nanti ahli di atau serius di
0: hulu,
1: hulu, tapi kita lengah di hilir. Nah, inilah yang memang kita sinergikan nanti Pak, kolaborasikan. Inilah hadirnya pemerintah, fungsi pemerintah untuk memastikan ini berjalan dalam sebuah ekosistem yang idealnya bagi pembangunan sektor perkebunan di Aceh Barat.
0: Baik, terima kasih ya, Pak Azman. Mungkin ada sedikit pesan dan harapan kepada selaku Bapak dari perwakilan pemerintah mewakili Bupati dan Pak Wakil Bupati di kesempatan pagi hari ini. Apa sih yang menjadi pesan kepada masyarakat selaku penerima plasma agar kebun yang mereka miliki itu bisa dikelola secara produktif dan berkelanjutan? Silakan Pak Azman.
1: Iya, percayakan semua itu pada pemerintah. Pemerintah hadir ini adalah bagian daripada amanah yang diberikan oleh rakyat. Kami di Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan sebaik-baiknya menjalankan amanah itu. Yakinkan pada pemerintah. Dan saya berharap nanti kita berharap kepada masyarakat ketika proses ini dilakukan, ini dipenuhi semua yang menjadi kewajiban seperti kelembagaannya. Tapi yang terpenting di atas semua itu semua adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat, Pak. Kita bersyukur nanti kalau ada resesi plasma ini, kita mensyukuri nikmat, karena kalau kita bersyukur nikmat, mungkin Allah akan menambah nikmat nikmatnya. Jadi jangan kita langsung mencari dari sisi siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saling kita menguatkan, mengoreksi secara positif, sehingga apa yang menjadi keinginan bersama, kepentingan bersama, baik itu pemerintah daerah, perusahaan maupun masyarakat, bisa kita sinergikan dalam sebuah ruang diskusi yang baik. Sehingga semua kepentingan bisa kita akomodasikan, sehingga terwujudlah Aceh Barat yang balda tuntai batun warabun gafur.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya, Pak Azman telah bersama kami di kesempatan pagi hari ini dalam program Melabuh Menyapa. Semoga apa yang menjadi penyampaian kepada para pendengar dan juga selaku seluruh masyarakat Aceh Barat bisa tersampaikan. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah bergabung bersama kami dalam program Melabuh Menyapa dan juga di siaran terestrial melalui frekuensi 97 MHz. Dan saya Fadil Tarmizi bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ada Pak Azman selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi hari ini dengan berakhirnya program Labuh Menyapa dan juga berakhir pula perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi yang telah menemani ruang dengar Anda dari pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan setelah ini ada rekan Meza yang akan memandu acara hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di program Satu Hari Melabuh Kanal Inspirasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berasal dari bahasa Defiant yang mempunyai arti hempasan gelombang besar. Smong hadir di kehidupan masyarakat Simelu sejak tahun tsunami 1907. Bencana tsunami 2004, Smong merupakan paradigma mitigasi yang terjadi 97 tahun silam di kawasan Kabupaten Simelu. Melalui syair tentang Smong, telah disebarkan inspirasi untuk hidup akrab bersama bencana yang telah terbukti menyelamatkan banyak kehidupan.
1: Apabila Anda berada di Aceh dan mendengar teriakan Smong, Smong, carilah tempat yang lebih tinggi, kenali ancamannya, kurangi resikonya melalui budaya Smong dan kentongan.

bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang, seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara, karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, dimanapun berada. Untuk kesempatan pagi hari ini, senang dan bahagia sekali bersama Meisa akan hadir menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, untuk kesempatan pagi di hari Rabu 26 Agustus 2026 ini, kita coba hadir ya, diawali dengan program Halo RRI yang tentu saja selalu hadir di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk itu pendengar, beragam aduan-aduan yang tentu saja sudah Anda persiapkan di hari Rabu ini bersama Meisa untuk program Halo RRI. Langsung saja ikutan bergabung dan juga memberikan beragam komentar ataupun aduan-aduan yang sudah Anda terima ya, dari lingkungan Anda atau menurut Anda sendiri yang memang belum merasa nyaman dengan apapun itu ya, yang merasa di wilayah ataupun di daerah tempat Anda tinggal itu masih banyak hal-hal yang belum diselesaikan. Kayak kemarin itu ada beberapa laporan juga ya, mengenai jalan yang berlubang, terus juga jalan yang bergelombang, mengenai harga pasar juga dan lain sebagainya, atau mengenai lingkungan atau juga mengenai lalu lintas dan lain sebagainya. Apapun itu ya, langsung hadirkan informasinya untuk kita ya. Dan nanti kita juga akan membahas bersama pihak-pihak yang terkait ya, untuk menginformasikan kembali hal-hal yang sudah Anda coba konfirmasi bersama kita. Oke. Nah, seperti biasa pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh, sambil Meisa menunggu penelpon yang mau bergabung dan juga ikut memberikan aduannya dan menghadirkan satu informasi untuk kita ya. Nanti Meisa juga akan berbagi beberapa informasi-informasi untuk Anda, baik itu untuk wilayah Aceh Barat atau Barat Selatan Aceh, yang tentu saja informasi-informasi ini juga Meisa kutip dari rri.co.id. Untuk itu pendengar, tetap terus bersama program 1 RRI Melabuh, karena untuk Anda yang mau bergabung bersama kita, nantinya langsung saja ikutan di via telepon 0811 688 9697. Nah, untuk Anda yang mau bergabung bersama kita, langsung saja untuk di simpan nomornya. Nah, kalau misalnya Anda juga tidak ingin ngomong langsung ya, ngobrol langsung bersama kita melalui via telepon, Anda juga bisa WhatsApp ke nomor yang sama, yaitu 0811 688 9697. Nanti aduan-aduan yang Anda sampaikan itu bakal kita bacakan juga, dan nanti kita juga akan menyampaikan ya beragam aduan Anda ke pihak-pihak yang memang terkait gitu ya. Nah, untuk Anda yang mau bergabung bersama kita, langsung saja di via telepon 0811 688 9697. Nanti Meisa juga akan coba menghadirkan ya beragam informasi-informasi yang sudah Meisa persiapkan untuk Anda ya, karena berbagai aduan tentu saja akan siap ya untuk kita coba terima, dan juga nanti akan kita konsultasi juga ya kepada pihak-pihak yang terkait, akan menjelaskan nanti persoalan-persoalan apa yang masih belum terselesaikan di wilayah Anda. Nah, baik itu mengenai rumah duafa yang kemarin juga sempat dibahas ya sama penelpon ya. Nah, kalau misalnya belum mendapat konfirmasinya, tenang pendengar ya, nanti kita juga akan coba menghubungi lagi, dan yang pastinya untuk menghadirkan narasumbernya langsung. Nah, mana tahu bisa jadi bisa hadir narasumbernya ke studio program 1. Oke. Nah, untuk itu pendengar dimanapun berada, untuk program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung bersama kita, Kita coba hadirkan terlebih dahulu ya salah satu lagu yang sudah Meisa persiapkan, sebelum nantinya Meisa juga akan hadirkan satu informasi juga untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1, selamat pagi dan selamat mendengarkan untuk program Halo RRI bersama Meisa yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan pagi menjelang siang ini masih bersama Meza di program Halo RRI. Untuk Anda dan juga pemirsa YouTube RRI Melaboh yang sedang mendengarkan siaran kita melalui live streaming YouTube RRI Melaboh, tentu saja bisa ikutan bergabung juga, berkomentar ya di YouTube-nya RRI Melaboh untuk memberikan beragam tanggapan Anda atau juga beragam aduan Anda. Yang mau bergabung bersama kita juga bisa langsung komentar di live streaming ya, atau mau WhatsApp juga gak masalah, mau telepon juga lebih seru lagi. Langsung saja di via telepon 0811-688-9697. Laporkan beragam aduan-aduan yang tentu saja sudah Anda persiapkan jauh-jauh hari, yang mungkin tidak tahu mau melaporkan kemana gitu ya. Nah, laporkan saja kepada Halo RRI untuk program yang selalu hadir ya di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nanti kita juga akan coba untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, oke? Nah, sebelum kita menghadirkan informasi, tentu saja Meza menginformasikan sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung, kita tunggu di layanan telepon 0811-688-77903. Karena salah satu informasi ini yang baru saja terupdate juga melalui aplikasi RRI Digital ya, mengenai DPRK yang meminta kualitas seluruh sungai di Aceh Barat diuji. Nah, tentu saja ya, ini juga menjadi pertanyaan ya bagi masyarakat juga, kenapa harus diuji gitu ya. Nah, untuk itu buat pendengar yang mau bergabung bersama kita, langsung saja ya untuk bergabung di via telepon 0811-688-9697 untuk program Halo RRI. Nah, salah satu informasi yang bisa kutip kembali dari rri.co.id ini menginformasikan mengenai anggota DPRK Aceh Barat yaitu Ramli SE meminta Dinas Lingkungan Hidup atau DLH memperluas pengujian kualitas air sungai. Tidak hanya di Krung 7, pengujian juga dinilai perlu dilakukan di sejumlah sungai lainnya pendengar, termasuk Krung Kawai 16 dan Krung Merebo, untuk memastikan sumber air masyarakat tetap aman dan terbebas dari pencemaran. Nah, selain itu juga pendengar, Ramli mengatakan pemeriksaan kualitas air secara menyeluruh ini diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi sungai secara objektif, terutama pada wilayah yang berada di sekitar aktivitas masyarakat maupun kegiatan pertambangan. Karena menurutnya, perhatian terhadap Krung Kawai 16 dan Krung Merebo perlu ditingkatkan karena terdapat dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah hulu daerah aliran sungai kedua sungai tersebut. Bahkan Ramli juga menegaskan, dugaan tersebut juga tidak boleh langsung disimpulkan sebagai penyebab pencemaran. Bahkan pemerintah juga perlu melakukan pemeriksaan dan analisis laboratorium untuk mengetahui secara pasti kondisi kualitas air, serta ada atau tidaknya kandungan yang berpotensi mencemari lingkungan tersebut. Dan ia juga menilai pendengar, pengujian terhadap Krung Merebo juga menjadi sangat penting karena sungai tersebut juga merupakan salah satu sumber air baku yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan PDAM. Bahkan pendengar, untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, Ramli juga meminta pengambilan sampel dilakukan di sejumlah titik, mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Dengan metode tersebut, perubahan kualitas air dapat diketahui berdasarkan kondisi di setiap bagian aliran sungai. Nah, selain pengujian pendengar, ia juga mendorong DLH dan pemerintah daerah melakukan pemantauan kualitas di air secara berkala. Bahkan pengawasan ini juga dinilai penting dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas masyarakat meningkat, termasuk menjelang menggang dan hari raya Idul Fitri. Bahkan pendengar, selain itu pendengar, Ramli juga berharap hasil pemeriksaan laboratorium nanti dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pengawasan, pengecekan, dan perlindungan terhadap sungai yang ada di Aceh Barat. Ia juga menegaskan menjaga kualitas air bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, khususnya dalam menjaga kawasan hulu DAS atau DAS ya, yang agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat di wilayah hilir. Nah, tentunya yang penting ya, kita juga bukan hanya yang kita jaga itu bukan hanya sungai, tapi juga keselamatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Nah, ini yang disampaikan juga oleh Ramli ya pada saat
Diminta juga ya pada saat rapat DPRK ya, yang meminta kualitas seluruh sungai di Aceh Barat itu diuji. Itu dia salah satu informasi pendengar ya, dan juga pemirsa YouTube RRI Melabuh yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Nah, jika Anda merasa ada yang memang belum sesuai ya dengan keinginan Anda, apalagi buat Anda juga yang memang tinggal di pinggiran sungai ya. Nah, karena kita tahu ya, sungai-sungai yang ada di Aceh Barat ini semakin hari semakin luas gitu ya, terutama sungai yang ada di KW16 gitu ya kan. Nah, adanya erupsi juga, adanya pokoknya apa namanya tuh, sungainya itu makin melebar gitu ya. Nah, kadang-kadang kan yang membuat warga itu juga berkeluh kesah gitu ya, karena tanah mereka juga terkikis oleh aliran sungai itu tadi, erupsi ya. Nah, yang pastinya buat Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 di program Halo RRI ini, yang mau bergabung bersama kita, langsung saja di 0811-688-9697 untuk menyampaikan beragam aduan yang sudah ataupun yang sedang Anda rasakan gitu ya. Nah, tentu saja untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Meza, sambil kita menunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung ya untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, kita akan hadirkan kembali salah satu lagu sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita juga di program Halo RRI. Nanti kita akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk menemani suasana pagi Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan kembali salah satu lagu pop yang akan terus menemani Anda di sepanjang pagi hari ini.

0: energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Anda masih mengikuti program Halo RRI. Sampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan.

Masih bersama Meza dan juga pemirsa YouTube RRI Melaboketan, masih di program Halo RRI. Untuk Anda yang masih mau bergabung bersama kita untuk program Halo RRI untuk edisi hari ini, langsung saja kita tunggu penelpon-penelpon yang mau bergabung di via telepon 0811 6896 97. Nah, kemana nih ya para pendengarnya untuk pagi hari ini untuk mengadukan beragam aduan-aduan yang tentu saja sudah Anda persiapkan jauh-jauh hari dan kadang-kadang gak tahu mau mengadukan kepada siapa. Nah, langsung saja ya, baik mengenai lingkungan atau hal-hal lainnya yang kadang-kadang gak berani untuk diadukan ke siapa gitu ya. Langsung aja bergabung bersama kita, nanti kita juga aduan-aduan Anda tersebut bakal kita coba konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Nah, nanti kita bisa juga menghadirkan ya narasumber untuk menyampaikan langsung juga ya tanggapan-tanggapannya mengenai aduan-aduan yang sudah Anda sampaikan di program Halo RRI untuk hari ini. Nah, ngomong-ngomong aduan ya, banyak sekali aduan yang sebenarnya harus kita adukan. Nah, apalagi sekarang di beberapa wilayah kita tahu nih ya, banyak sekali terjadi kebakaran di Indonesia dan kekeringan juga. Nah, seperti apa cara kita mengatasi untuk wilayah-wilayah kita yang memang belum terdampak hal tersebut gitu ya. Nah, harus menjaga juga ya masyarakat-masyarakat yang memang membakar sampah sembarangan, terutama ya bagi sebagian orang yang memang membuka lahan ya, yang kadang-kadang ya bakar hutan itu sembarangan. Nah, tentu saja kan kita tahu ya, kalau misalnya bakar hutan sembarangan itu bakal ada sanksinya ya. Nah, seperti yang sudah Mesa persiapkan juga informasi dari langsung dari Danrem 012 Teku Umar yang menyuruhkan juga mengenai gerakan stop dan mencegah yang namanya Karhutla, pendengar. Nah, ngomong-ngomong Karhutla ya, Komandan Korem 012 Teku Umar yaitu Kolonel INF atau Infantri Windarto Esos MM pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat ya untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah teritorial Korem 012 Teku Umar. Nah, bahkan dari itu pendengar ya, seruan tersebut juga disampaikan melalui kampanye Stop dan Mencegah Karhutla sebagai bentuk kepedulian serta langkah preventif ya untuk melindungi lingkungan dari ancaman kebakaran yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta kehidupan generasi mendatang. Nah, maka dari itu pendengar, dalam himbauannya agar masyarakat diminta juga mematuhi sejumlah larangan sebagai langkah sederhana, namun penting untuk mencegah munculnya titik api terutama di kawasan hutan dan lahan gambut. Nah, bahkan

dari itu pendengar, ada beberapa hal yang dilarang, yang ditekankan ya, yakni dilarang membakar hutan dan lahan, serta dilarang membuang putung rokok sembarangan. Nah, dilarang juga membakar sampah sembarangan, dilarang membuang api di area hutan atau lahan gambut, serta dilarang merusak hutan. Bahkan upaya pencegahan karhutla ini juga dilakukan melalui sinergi TNI bersama aparat terkait. Bahkan personil di lapangan juga terus melakukan pemantauan, patroli dan juga edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran tersebut. Nah, selain itu juga pendengar, Dondrem 012 Teku Umar juga menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sejak dini. Nah, oleh karenanya kebakaran hutan dan juga lahan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, akan tetapi juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat dan berdampak terhadap kesehatan tentunya. Pesan utama yang tentu saja juga disampaikan dalam kampanye tersebut adalah peduli hari ini, selamatkan negeri esok hari. Tentu saja masyarakat juga diajak untuk tidak menunggu terjadinya kebakaran, tetapi mengambil langkah pencegahan sejak dini atau dari sekarang ya pendengar. Untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan lestari, tentu saja masyarakat juga diajak menerapkan 4 pilar tindakan, seperti mencegah dengan mengambil langkah preventif sebelum api muncul. Nah, menjaga dengan melindungi hutan dan lingkungan dari berbagai bentuk kerusakan. Dan yang ketiga, hindari dengan menjauhi aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Keempat, wujudkan dengan membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lestari tentunya. Nah, melalui gerakan tersebut pendengar, Korem 012 Teku Umar juga berharap kesadaran dan juga partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah karhutla semakin meningkat. Nah, maka dari itu stop dan cegah yang namanya karhutla. Nah, lindungi alam kita, lindungi masa depan kita. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan kembali untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo, karena untuk program Halo RRI masih terus juga Meza hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda yang sedang sibuk dengan beragam aktivitas Anda masing-masing ya, baik itu yang lagi di rumah, yang lagi kerja, atau yang lagi di jalan sambil mendengarkan program Halo RRI. Ada berbagai hal yang mungkin terlihat ya di pandangan Anda yang bisa dilaporkan kepada program Halo RRI ini. Nanti kita juga akan coba menerima dan juga mencatat aduan-aduan Anda, dan nanti kita juga akan sampaikan ya kepada pihak-pihak terkait. Baik pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Malabu dimanapun berada, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan hari ini, Meza juga masih menunggu ya kebersamaannya di via telepon 0811 6889697. Nah, untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kita di program Halo RRI ini, silakan ya diketik WhatsApp-nya ataupun pesan-pesannya di WhatsApp RRI Melabo, nanti kita juga akan bacakan ya, atau juga langsung komentar di channel YouTube RRI Melabo. Jadi untuk Anda yang belum mensubscribe ya YouTube-nya RRI Melabo, buruan deh ya, karena apapun yang Anda dengar sekarang di RR di radio ya, bisa Anda nonton juga melalui channel YouTube RRI _ Melabo. Nah, jangan lupa juga untuk Anda yang mendownload aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, karena Anda juga bisa mendengarkan audio streaming RRI dari Sabang sampai Merauke, baik itu programa 1, programa 2, programa 3, dan bahkan programa 4. Nah, maka dari itu pendengar, di program Halo RRI, apapun aduan Anda akan kita terima. Jadi jangan lupa saksikan dan juga dengarkan ya program Halo RRI ini di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Anda sudah menemani kita di program Halo RRI bersama Meza. Dan nanti kita juga akan lanjut menemani Anda kembali di program-program selanjutnya, karena pada pukul 10 hingga pukul 11 nanti Meza juga akan hadir menemani Anda kembali di program Sanksi. Kita juga akan membahas ya beberapa informasi yang akan menemani kita semuanya ya di sepanjang pagi menjelang siang ini. Jadi tetap terus bersama RRI Pro 1. Untuk program Halo RRI kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sudah memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

0: Setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini masih bersama Meisa. Salah satu lagu dari Liodra, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta, juga akan hadir sesaat lagi untuk menemani suasana pagi Anda di program Sangsi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Beberapa informasi juga akan Meisa hadirkan untuk menemani Anda pendengar di program Sangsi ini. Nanti kita bakal membahas mengenai bahaya judi online yang sering diabaikan. Walaupun banyak sekali peringatan-peringatan ataupun penangkapan-penangkapan bagi pemain judi online gitu ya. Tapi judi online ini masih terus berlangsung gitu ya. Nah, tentunya ngomong-ngomong judi online ya, yang kadang-kadang selain membahayakan, merugikan juga ya bagi penggunanya atau bagi sebagian orang ya yang memang udah terpengaruh sekali dengan yang namanya judi online itu tadi gitu kan. Karena judi online ini sendiri sering sekali dianggap hanya sebagai hiburan. Nah, karena hiburan itu tadi keenakan ya. Jadi uangnya terkuras terus. Nah, jadinya berhutang. Nah, itu juga masalah ya pendengar. Nah, atau bahkan kesempatan mendapatkan uang dengan cepat. Nah, ini adalah hal-hal yang dianggap remeh ya pendengar ya. Nah, padahal dampaknya itu jauh lebih luas dan juga jauh lebih besar daripada sekedar kehilangan uang. Nah, seperti apa sih pendengar bahaya judi online yang sering sekali kita abaikan ya, yang tentu saja ini bakal berdampak buruk untuk kita ya, terutama diri sendiri dan bahkan juga nanti orang-orang di sekeliling kita gitu ya. Apalagi ya salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya, dengan adanya kekurangan finansial yang terus membesar nih pada diri kita sendiri, karena kekalahan yang sering membuat orang itu pengen mencoba bermain lagi dan lagi untuk mengembalikan uang yang hilang ya. Akibatnya pengeluaran juga dapat berdampak lebih besar lagi, padahal bahkan sampai menggunakan tabungan yang memang benar-benar gak boleh dipakai misalnya, atau berutang, atau pinjam online gitu ya kan. Nah, ataupun menjual barang-barang berharga. Nah, ini adalah hal-hal yang ditakutkan ya bagi sebagian orang ya yang memang udah terpengaruh sekali dengan yang namanya judi online. Karena kalau udah kalah sekali, rasanya pengen main lagi gitu ya untuk mengembalikan uang yang kalah tadi. Sekali dikasih tuh emang banyak terus gitu ya. Bikin kita happy dan bikin main lagi gitu ya. Nah, itu adalah yang sering sekali kita dengar ya dari para pemain judi online ini sendiri. Nah, sebenarnya ini bukan dibiarkan, sudah diberantas, tapi yang namanya masyarakat gitu ya kan. Nah, diam-diam masih juga melakukan dan juga bermain yang namanya judi online. Walaupun ini ternyata sebenarnya banyak ya hal buruk yang bisa mereka rasakan, tapi ya mungkin karena mereka menganggap itu hiburan gitu ya kan. Nah, mereka enggak memikirkan seberapa banyak yang sudah mereka keluarkan untuk game tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya munculnya ilusi bahwa kekalahan itu bisa dibalas gitu kan. Nah, salah satu jebakan terbesar adalah pikiran kita ya, sekali menang pasti balik modal. Padahal tau gak sih, mengejar kekalahan justru dapat membuat seseorang itu semakin sulit untuk berhenti. Nah, selain itu juga mengganggu hubungan dengan keluarga. Nah, kita bisa cekcok tuh, apalagi yang udah berumah tangga gitu ya kan. Nah, pulang larut malam, gak tidur, bergadang. Jadinya cekcok di rumah tangga, salahnya orang lain, padahal salah diri sendiri gitu. Karena mungkin dia kalah dari judi online itu tadi. Nah, mengganggu hubungan dengan keluarga ini juga merupakan salah satu masalah judi yang dapat menyebabkan kebohongan, terus konflik, bahkan hilangnya kepercayaan, serta masalah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dan pastikan ya, untuk menurunkan produktivitas kamu. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan, karena waktu dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk bekerja, untuk belajar, atau untuk beristirahat dapat tersita ya, karena terus-menerus memikirkan permainan itu tadi, mencari uang untuk berjudi ataupun mengejar kekalahan ya. Ini juga merupakan salah satu hal yang menurun ya pada kualitas diri kita, produktivitas diri kita, yang kadang-kadang itu kerjanya udah malas-malasan gitu ya. Akibat memikirkan, aduh aku kalah terus, gimana caranya biar menang gitu ya. Nah, next juga
ini bakal memicu yang namanya masalah psikologis. Nah, ujung-ujungnya ya ke situ ya. Pikiran kita jadi ujung-ujungnya bisa gila gitu. Jangan sampai ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Ya normalisasi aja deh ya. Main game Anda itu ya dengan kehidupan Anda juga. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai membuat finansial kita atau psikologis kita itu terganggu gitu ya. Nah, karena ya kekalahan dan juga tekanan finansial ini juga dapat menyebabkan stres, kecemasan, rasa bersalah, dan putus asa. Nah, masalah ini juga gak boleh dianggap sepele gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya jadi gila gitu ya. Apalagi kalau kalah dari yang namanya judi online gitu ya pendengar ya. Oke, dan yang pastinya untuk Anda yang masih mendengarkan RRI Program Mas 1 untuk pagi menjelang siang ini, nanti Mesa juga masih akan terus membahas ya seperti apa sih bahaya judi online yang sering sekali kita abaikan. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali 16, Melabu, Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku, menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu muda, lagu lama yang tua dan cantik.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeng

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

Tak pernah padam darinya Sandy Sandoro sudah menemani Anda di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan kita masih akan terus membahas ya informasi-informasi yang sudah Mesa coba hadirkan tadi di program Sanksi, yang tentunya kita masih coba untuk melanjutkan ya informasi mengenai bahaya judi online yang sering diabaikan oleh masyarakat. Nah, terutama bagi pecinta judi online gitu ya, mendengar ya. Selain bisa menurunkan yang namanya produktivitas, memicu masalah psikologis pada seseorang dan kurangnya finansial yang terus membesar ya, bahkan mengganggu hubungan dengan keluarga ya, dan banyak lagi resiko-resiko yang perlu Anda ketahui ya mengenai bahaya judi online itu tadi. Nah, membentuk perilaku yang kompulsif. Nah, ini juga merupakan salah satu ciri-ciri ya sebagian orang yang memang sudah tergiur ya dengan yang namanya judi online. Karena judi online ini juga sering sekali dirancang agar mudah diakses kapan saja. Kemudahan tersebut juga dapat membuat seseorang bermain berulang kali tanpa menyadari kalau perilakunya itu sudah sulit dikendalikan. Nah, resiko penipuan dan juga menyalahgunakan data ya situs atau aplikasi ilegal dapat membawa resiko tambahan seperti penipuan, terus pencurian data pribadi, lalu juga ya masalah keamanan akun dan juga transaksi. Nah, dampaknya nggak berhenti pada pemain tersebut. Nah, ketika seseorang mengalami kerugian besar ya, keluarga Anda ya, keluarga dan juga orang-orang terdekat Anda, pendengar, juga dapat ikut nih mengganggu konsentrasi ekonomi maupun emosional Anda. Nah, yang paling sering ya kita abaikan ya adalah bahaya judi online ini bukan hanya kehilangan uang, tapi perubahan pola pikir dan juga perilaku kita sehari-hari. Karena seseorang juga bisa mulai ya dengan nominal kecil, kemudian merasa harus bermain lebih sering untuk mendapatkan kembali uang yang hilang tadi. Nah, inilah nih pendengar ya yang dapat membuat masalah berkembang tanpa kita sadari. Nah, kesimpulannya yang perlu kita ketahui juga, judi online ini bukan solusi untuk mendapatkan penghasilan ya. Semakin cepat seseorang menyadari adanya masalah dan mencari bantuan ya, semakin besar peluang untuk berhenti ya dan menghentikan kerugian sebelum menjadi lebih berat lagi gitu ya pendengar ya. Karena sudah banyak ya contoh-contoh yang kita lihat ya mengenai permasalahan judi online ini. Orang bisa berutang kemana-mana, dikejar-kejar sama debt collector atau apalah itu gitu ya kan. Nah, maka dari itu agar kamu tidak terjerat yang namanya judi online yang memang membahayakan diri kamu sendiri, nah mulai sekarang hindarilah ya. Semoga program Sanksi yang membahas mengenai bahaya judi online ini dapat memberikan hidayah ya untuk kita semua, terutama buat Anda yang memang sudah terpengaruh dengan yang namanya judi online. Oke, tetap terus bersama Pro 1. Selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali ya lagu-lagu pop Indonesia yang masih akan terus menemani Anda di sepanjang siang hari ini.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu

0: 101 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: 81 tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
2: Namun kemerdekaan bukan garis akhir.
1: Karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
2: Indonesia yang berdaulat,
1: tapi
2: Indonesia yang adil,
1: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
2: Dan Indonesia yang makmur,
1: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
1: Mulai dari hal sederhana.
2: Peduli.
1: Bersatu.
2: Berkarya.
1: Dan ikut menjaga Indonesia.
2: Karena 81 tahun kemerdekaan
1: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
2: tapi meneruskan perjuangan.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya
1: dimanapun berada untuk kesempatan pagi menjelang siang ini ya, udah siang udah jam 11 loh pendengar. Jadi untuk salah satu ILM ya, ayah aku juga mau dimenangkan. Nanti kita lanjutkan lagi ya pendengar. Kita stop dulu sampai di sini karena berhubung tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.
2: Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champion. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lens di Lens setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih LAS Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa bagi tim Austria. Ia juga dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LAS menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LAS akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Longstaff change to be in here. Dan change!

0: musim 2026 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Chelsea dari Liga Inggris. Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Lalu Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
3: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importante.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya, sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. We'll be right back.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship Dufta 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kenly Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmoh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: ke Indonesia. Di manakah letak
1: kanal informasi dan inspirasi? Pro 1.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, masih bersama Meiza. Itu dia salah satu lagu Aceh yang dipopulerkan oleh Cut Zuhra yang tentu saja sudah menemani Anda, yang berjudul Mugosira. Nanti kita akan lanjutkan kembali lagu-lagu pop Aceh untuk menemani suasana siang Anda. Waduh, hampir lupa Meiza. Meiza hampir lupa mendengar. Ternyata di Habagetanyo kita tuh harus menerima penelpon ya. Memang Ina tuh pengingat ya, langsung masuk teleponnya Ina. Oke pendengar, sebelum Meiza hadirkan nanti informasi mengenai berita panggilan siaran kedua yang tentu saja akan Meiza hadirkan untuk Anda, gimana kalau kita angkat dulu satu penelpon ya yang mau bergabung bersama kita di program Habagetanyo untuk kesempatan siang hari ini. Kita sapa dulu ya, pakai bahasa Aceh ya pendengar ya. Jadi nanti pendengarnya jangan heran, kok ini udah bahasa Aceh. Nah karena programnya program Aceh, jadi harus ngomongnya bahasa Aceh. Wah, yang pastinya ini kali pertama ya Meiza mau bawain acara ini ya dengan ngobrol-ngobrol bersama pendengar tuh pakai bahasa Aceh ya. Kita itu orang Aceh harus ngomong bahasa Aceh gitu ya Ina ya. Mana nih si Ina nih, udah mati aja teleponnya padahal udah Meiza angkat. Takut ini ya, takut habis pulsanya ya. Oke deh, yang mau ikutan gabung langsung aja ya. Oke, oh ini dia Ina, udah masuk muncul lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, apa itu mau rumah? Bahasa Aceh tuh.
0: Oke, jut, bahasa Aceh.
1: Iya, bahasa Aceh. Hanya tua-tua.
0: Angkanya, kon, saatnya Meiza rap duo. Pike bunuh, hana bahasa Aceh. Meiza kamu putar lagu Aceh, oh, aju-aju kan? Oh, habisnya Meiza watin kalon Ina. Iya, watin kalon Ina telepon bunuh. Teringat, buklam. Yang watin malamnya.
1: Unyo. Meiza
0: tak boleh buat laju. Anak trip, cuma sampai posal.
1: Nyantung Meiza.
0: Iya, ini gimana? Jat bela pantun, wah kan sampai di Meiza tuanya pantun-pantun ada Meiza minta. Begaju. Oh,
1: jeruk, boh, stroberi.
0: Alah, Mas Tamta.
1: Sambilan tadu, tergabung langsung di Pak RRI.
0: Asik, lagak tak bantu dia. Enak mentong, siapa mentong?
1: Yang lain dong, yang lain kan.
0: Oh, jat. Nyo, Ina. Nyo.
1: Lagu, yu, Meiza.
0: Nyo, laki lagu cit.
1: Rafli,
0: judul jipu.
1: Mon Hayati, jom minta leh, nak minta ya.
0: Oke, Mon Hayati.
1: Ya.
0: Mon Hayati, oke. Bekle, Meiza minta leh.
1: Nyo, minta ju. Nak lempok betul itu kan?
0: Okey, entah Meiza buta boh?
1: Nampok.
0: Nala, nah nyo lagu Rafli, insya Allah mandum na.
1: Ya, tadi kan?
0: Okey, entah Meiza buta boh?
1: Ya kak.
0: Okey kak.
1: Yoka.
0: Hana salam salam kan?
1: Hana.
0: Oh Hana.
1: Hana Meiza kan? Selamat. Sudah, sehat
0: tapi. Amin. Iya, oke.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ina ya. Kali tamong Mbak Tanyo di program Habagi Tanyo. Tapi sebelum Meiza angkat telepon lain ya. Nah, Mak Tengoh Cibele Mak Tengoh, Bu. Untuk Meiza angkat telepon Mak Tengoh. Nyo, payah tak nyo Meiza baca informasi leo. Sebabnya informasinya penting tak Mak Tengoh. Saatnya kali kode-kode Meiza nyo galom baca informasi. Ini informasinya berita panggilan siaran kedua yang berasal dari Mahkamah Syariah Malabo yang ditujukan kepada saudara Salihin bin Muhammad. Nah, bertempat tanggal lahir Ketapang 1 Juli 1985. Beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar. Alamat terdahulu pada di Gampong Aluon, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, dan sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Dengan isi berita, diminta kepada saudara Salihin bin Muhammad dapat hadir ke Mahkamah Syariah Malabo, Jalan Tsunami nomor 3 Payapenaga Malabo pada hari Senin 30 November 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah selanjutnya diinformasikan pendengar ya mengenai berita panggilan siaran kedua ini yang tentu saja disampaikan kepada saudara Salihin bin Muhammad ya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu dia salah satu informasi yang dapat kita hadirkan untuk menemani pagi siang Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Saatnya kita angkat kembali penelpon-penelpon selanjutnya, pendengar yang mau bergabung bersama kita. Nah, solomnya yang mau yang keme ya bergabung ya. Nah, kok putus-putus ya? Pakonyo jaringan Mbak Sanghinyo ya. Padahal Mesa udah angkat lo teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, Nyona Mak Tengo. Puhaba Mak Tengo ini Nyona sapaan puhan Nyonya misalnya luhu-luhu. Oh, genyan mentong ya. Maksudnya kalau misalnya menyo pro dangdut kok nanyan pro dangdut. Dangdut adalah kita. Menyo ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nya menyo haba getanyo kibano. Hana sapaan.
2: Ya pantun meda.
0: Oh, langsung pantun, Bu. Nah, nyam, Mak Tengoh na pantun. Meita hana tu om pantun bahasa Aceh. Ada tu om pantun bahasa Aceh.
2: Bat Aceh juga baca pantun. Sejak wela nanti tiba ni bung. Iu kan labu bun jematan baca. Karena di lom pedih tak untung. Tuk yang gampung punya sama rimba.

0: Aceh bang Odan hancur bahasa Aceh.
1: Aceh cakap bahasa Aceh lah.
0: Aceh tok-tok kan?
1: Asli, betul-betul.
0: Hanya campu-campu.
1: Anak-anak.
0: Okey bang, bang Odan, apa pantun siangnya?
1: Mak pantun bahasa Aceh.
0: Aja, lagi mak tengah mentong carong pun.
1: Bahasa Aceh, eh?
0: Ya.
1: Pak Lampaya. Urun cabak bari rasanya.
0: Nya lagi pantun urun tu hamiza pegaro je mate jemu bibit.
1: Jangan jangan hata pegaro ge nyantong ba ajali.
0: Cakelah nya ge nyahi dengo lagu pu Bang Odan.
1: Nya lagu Kota Melabuh tu.
0: Okey, yang di bade so?
1: Kutukudadi.
0: Kutukudadi. Okey, yeah. Kota Melabuh ya. Oke, nyan mentok.
1: Terima kasih. Kan nyan mentok, terima kasih.
0: Yo. Terima kasih kembali. Oke, Kota Melabuh. Nah, nah, nah, nah, nah. Gimana sih lagunya ini? Nanti kita dengar sama-sama, Bu. Nah, yang telepon lom be ile, be telepon ile. Nyo na Bang Din lom di weila, be telepon ile, Bu. Nyo Meiza kemuputar lagu ile kaleboh lagu. Nanti nyo lele tak Meiza terimong telepon hana putar-putar lagu. Nanti kabosan awak nyo dengar Meiza makit-makit aju-aju kan. Jadi Meiza putar lagu ile. Jadi karena Meiza udah kali persiap lagu yang taknyo so ina lake buno mon hayati dari Rafli ya. Nanti Meiza putar lom yang putro hatema nyan di bade Safira Amalia dan Kota Melabuh dek Tungku Dade. Oke. Okay? Nah, nyan ke beberapa lagu yang kali di request ya. Dek pendengar terimong genase nanti ikut lombok. Wate ji panjang tak nyo misalnya lagu-lagu Aceh. Jadi tanyo dengo ile Rafli Mon Hayati. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggu Nasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, kita masih di program lagu-lagu Aceh, lagu-lagu daerah Aceh. Jadi mari digit pih bahasa Aceh. Mesa karap tua bunoka, mari lom bahasa Indonesia kan. Tentu ji untuk pendengar Ban Mandum yang mantong mendengar acara lagu-lagu Aceh ya, untuk luhunyo yang kemeng ikut request lom, langsung telepon lom mbak nomor 0811-688-9697. Nah untuk itu yang ka coba telepon yo ta Bu Odile. Nah adik tanyo cino yang dari Bunokon kamiskol-miskol kan. Ada Sarifah. Nah ta sapa ile. Halo, assalamualaikum, selamat siang Sarifah.
2: Waalaikumsalam kakak Puhaba Kak Meza.
1: Alhamdulillah Kak Meza habaget. Sarifah tengah pu siang-siangnya. Iya. Tengah pu Sarifah. Galak tak?
2: Sarifah tengah guling-guling kakak. Alah, di kasur.
1: Guling-guling tem. Kalau baju bu Sarifah.
2: Galam kakak, galam penyebu.
1: Maju lah bu ngat-ngatnya. Ngat bed lemo kan. Makanya mengguling-guling aja.
2: Kan leka Pak Jebu.
1: Sarifah. Ah, Sarifah.
2: Iya, hadir.
1: Ya, Sarifah na pantun untuk Kak Meza.
2: Hana carong Kak bahasa Aceh pantun pergi pukiban yang Kak.
1: Alah mak Uci cobalah sabo. Hanjut babantun bahasa Aceh.
2: Hana lanjut kak, anak belum carong bahasa Aceh pantun, kalau bahasa Indonesia aja.
1: Jer, kakilah mau request lagu pu Sarifah untuk suhunya.
2: Lagu Bungong Jempa aja kak.
1: Bungong Jempa aja lah, masa anjir. Bungong Jempa, ini lagunya kan?
2: Iya, Sarifah carong cit lagunya. Kalau lagi sendiri-sendiri nyanyi lagu Aceh aja.
1: Iya, itu yang bawa aja so.
2: Hong kak anak tepu, toh yang mau penyanyi aja.
1: Ya Allah, pun yang kak Meza mentong. Bungong Jempa ya, ini soal ji kan le yang bawa Bungong Jempa ya kan. Bungong Kepulauan.
2: Kalau enggak ada, kalau ada lagu bergejet kak, Bohate Gadoh.
1: Lagunya mentong, mau mangan lah lagunya. Bohate Gadoh.
2: Iya, contoh hati kakak jadi semangat siaran.
1: Iya, Bohate Gadoh dari Bergi entong, boh.
2: Jet kak, okay. Mangatnya lagunya.
1: Ya oke, okay. Itu kak Meza Putra ya.
2: Jeci, makasih kakak.
1: Yo, makasih kembali buat Sarifah kak ikut bergabung ya ngantanyo di siang uronyo di haba uronyo. Nah, untuk itu pendengar yang mau bergabung kembali, kita masih menunggu ya penelpon berikutnya. Untuk kesempatan siang hari ini emang beda rasa aja kalau misalnya tanyo siaran tapi mari bahas aja nyan. Agak lain kemarin lagi lain kiban le, walaupun hari-hari tanyo make bahasa Aceh tapi kan kalau siaran tanyo lagi teba bahasa Indonesia gengahi kan. Hanjut tasusun kata-kata kiban le nyata sapai le bonyo nalom penelpon dari Waila. Nah nyona Bang Din tasapai le. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang Din.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, ini Bang Dino Basang Hiban Tamong nyongon Meza. Oh.
3: Ban Tamong memang Bang Kete Tamong.
1: Tapi Hana tapi hantam ngom Meza.
3: Makanan lainnya kan.
1: Iya, pakon nyan Hana mun temewate ya.
3: Mote tanya nan, dia pun mikir.
1: Iya. Nyo kiban cuaca di Waila untuk luhur nyo.
3: Kurangnya agak cerah kan cuaca.
1: Cerah ya sama. Ino alhamdulillah.
3: Baru kan mendung.
1: Iya betul. Iya, wonyo cerah ha. Napan tun? Cerah berawan. Ya. Kalau dia prediksi cuaca entong Bang Dino, napa entong untuk mengisi sabo?
3: Oh, mama pakai pantun je kan?
1: Aje lah. Eh, nak awak wilah nak pantun.
3: Kan memang bang cik anjir pantun.
1: Tapi?
3: Mungkin lagi hanya ada tahu jauh lecak-lecak cik betul-betul.
1: Cik nabi sabo?
3: Adik Mirza nak no?
1: Betul, Adik Mirza.
3: Hijau-hijau dek senaling lakau.
1: Lagak tat.
3: Udek ke tau asal pula.
1: Alamak ui.
3: Mangat-mangat dek Mirza tanya ke tau. Menyeh mana lakau je tak berdoa dila.
1: Ya cik betul ya kan. Dia tak ee lah tu kuasi belah. Nyonalako hanjir le tak ee tro posi belah uro kan?
3: Tak dari sakta kan?
1: Ni pasang kami tak ini liko. Nah, sama tau tak sampai le. Oh ya. Kamu dengar lagu puro untuk luhonyo?
3: Luhonyo. Tanya-tanya orang nak wajah.
1: Ya.
3: Biasa-biasa entah ke. Armawati air sama rumah garam.
1: Blow HP.
3: Blow HP.
1: Oh, blow HP. Alamak, oi, kau blow HP lo.
3: Blow HP. Ikam lain kata maranda. Punya dek Mirza cita wehati. Kami tak HP yang merek yang bolsa.
1: Alamak, lagu tak lagunya. Nya Mirza kalau tam dengok. Angkat. Yo Abakar. Abakar featuring dengan Armawati ya.
3: Iya.
1: Oke, gante Meza putar lagu jibo.
3: Hana Salim ni Meza.
1: Oh, yo Hana Ambak Sangi Hana Salim mo nyo.
3: Hana Salim ke memang tak ada apa wadai ke dan dia rakan.
1: Angkat. Iya betul.
3: Apa wadai bapa mungkin di Wela mentok nyo baik susu kurang Wela.
1: Iya, pokoknya salam untuk warga Wela.
3: Yang nadi Wela memandur rinci dan tuan mendung ke Labo.
1: Oke,
2: okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nyan solenan kak nyo.
2: Nyo, inang bangde nang kak. Dek Bunto.
1: Dek Bunto. Nah lagu Dek Bunto. Dek Bunto. Keban lagu Dek Bunto. Nah cit orang nyan lagu Aceh Dek Bunto kan?
2: Nah, betul. Nah, Dek Bunto kan jarin cok lagunya sebab nan rafi Dek Bunto.
1: Iya. Yo cin. Oke, makasih Bu. Dek Buntok ngon Bang Puno soknya Bang Din. Iya. Singo, waalaikumsalam. Singo ikut lomba Mbak Meza, Bu.
2: Oke.
1: Oke. Nah, ka dua bohnyo lagu, ah. Saboh tu Meza preh penelpon segala Meza putar lagu-lagu yang ka request. Dek pendengar kan masih di 0811-688-9697 untuk pendengar yang merequest lagu-lagu Aceh Lom Bek Tuo Bo langsung telepon Mbak nomor yang Meza pegah buno untuk dengar lagu-lagu yang apa yang pendengar dengar genyan kan. Nah soalnya mau yang telepon langsung aju untuk be pegah untuk Meza hana bawa telepon. Padahal waktu Meza yuk nyok hana kung telepon kan. Untuk kau pegah nomor sibuk. Ya kan. Kakelah sambil Meza menunggu penelpon-penelpon lainnya. Meza putai lente saboh lagu yang saknyo di request yang judul ji berge bohati gado ha nyoka bohati gado kamu mang ente kan ta putaju lente nalom saboh lagu saknyo Bang Din lake yang judul ji blow HP. Jadi untuk pendengar be jasaho bo dengoju program 1 sampai luhun te nalom berita warta berita siang. Jadi be ganto-ganto le channel ji. Oke, okay? Nah nyangkon, waktu kak Meza kamu putar lagu kan, nah, lo mau ngonteleponnya solo mau tangkup entong sabo telebo. Ini ada, oh nak kak Asminyo tetangga, oh. Tetangga pasti jambu tanyo. Halo, assalamualaikum, selamat siang kak Asmi.
4: Selamat siang sih.
1: Iya,
4: puhabak. Salam.
1: Iya. Kak Asmi, alhamdulillah Meza baget. Baru mau lur Kak Asmi.
4: Ya, ini kamu lur. Meza ngajak mau bantu orang.
1: Nah lah, Cina baju bu.
4: Kamu abang
1: tu. Angke. Buka asmi hara undang-undang Meza baju bu mulut. Udah Meza cik melika-lika ini.
4: Bak kedai jalan ikutnya.
1: Jalan ikut to.
4: Jalan ikut bak kedai sayur.
1: Jalan ikut Muhammad bin Rohana. Yang tau kurung ah.
4: Mau bantu tu kan jalan pesantren
1: ya. Ya betul. Ya oh inan. Nya sing ngobek tu undang Meza baju paman no bo. Tebak ko kalon nyo. Aku makaji ku pega. Nyo daerah pasti jambu paman no kan. Bebe raya lahir pelah dua mana
4: lagu leh
1: oh jujin apa lagu kemen
4: tapi kita bidang langsa sebab orang kak Azo
1: apa judul
4: bidang langsa biar tunggu tak aku duduk aku deh
1: bidang langsa
4: apa
1: okey
4: salim ke Medan lah salim kan
1: je salim pantun dah hai
4: alah kena ni jok si pantun
1: haruslah
4: sudah pantun leh, ni anak cakap macam apa pantun?
1: Alam, opo pun pantun je, Meza anak cakap macam pantun.
4: Icam-icam si anak bayam
1: oh,
4: di sabar jam tu kena tabu. Tahirin pandang orang icam di dalam raga lagi
1: sakit. Alam, oi, betul go. Kakak, makasih. Pulau.
4: Pantun dah bos.
1: Iya.
4: Pantun hiburan.
1: Pantun hiburan, yang betul ya. Kakak Meza putaju lagu, Bu.
4: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya untuk pendengar Tanya Putar Laju lagu-lagu request pendengar ya untuk luhunyo. Tanya puta bergi le bo bo hati gado. Nah, nyo saripah bo hati ji kagado kaija. selamat mendengarkan.
5: Kerja ni.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Program Haba Uronyo. Nah, kalau masih di program Haba Uronyo, tentunya request lagu-lagu Aceh masih terus Meisa coba buka nih. Kalau tadi ya, kita ngomongnya campur-campur aja ya. Soalnya kalau Meisa udah opening, Meisa tuh susah kalau di opening apa ngomongnya langsung Aceh gitu kan. Walaupun Meisa ngomongnya emang bahasa Aceh juga gitu kan sehari-hari, tapi kalau tengah siaran gitu kan lagi hanya tak begabah gitu. Dia tak kok salah-salahkan gini. Kamu campu-campu. Tapi ada masalahnya. Nah Kak Idao. Nyacin. Pakat mari bahasa Aceh dari Ronyan. Kak Idao lale pegah Meisa kalau bukanya. Uronyo Meisa buka haba Aceh. Nyo Kak Ida harus mari bahasa Aceh. Bek berarti malam rindu. Kak Ida pakat Meisa mari bahasa Aceh. Nyo kan?
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Haba.
0: Katua assalamualaikum. Haba get. Kak Ida apa haba untuk luhunyo?
1: Kata mau tadi ya.
0: Kalah dari penokon dari pos tengah wablah.
1: Kak Ida lele
0: ngombu. Apa bubur Kak Ida tengah magun noh?
1: Ya, dia tadi mau gua.
0: Pikir tengah magun buno sebab kaluho kan magun nile.
1: Magun kali ga bungo buno.
0: Put bambu onyo.
1: Mambu bakal
0: di meja. Oh, maun.
1: Mambu bakal
0: di mulut. Oh, nyo, mulut. Pak, mulut. Pak Kak Ida mulut, cik bako?
1: Mulut, cik. Nah,
0: oh, mulut, cik, no?
1: Di meja, anak mulut.
0: Pak, tangi meja. Meja, anak tepuk. Meza bako wate mulut bako Meza jak siaran kena.
1: Oh,
0: iya. Jadi Meza bako mulut jadi pasti jambu.
1: Oh, benar.
0: Pak Jo, Pak Manok pasti jambu, kaya-kaya.
1: Kaya ada. Dia mau kaya
0: di tiyo kok. Kaya bebe rumah meza si. Kak Ida napan tun? Ane
1: awan yuk bebe rumah.
0: Hah?
1: Ane awan yuk bebe rumah.
0: Eh tapi naju. Ya kan? Kubu. Kak Ida napan tun luhonyo?
1: Pantun. Pantun biasa-biasa
0: nah. Je, Kak Ida tapi yang biasa itu wate geken ke luar biasa.
1: Oh iya.
0: Chicken lah sabo.
1: Yang penyatu. Dia rawo di tinggiing. Dia malam tak kau dong dia. Oh, semakut. Jadi aku semakut. Anjingnya.
0: Gini apa tong? Alam ini siapa yang sambungan ni?
1: Oh iya.
0: Kakak lah mu.
1: Aku ni bantu saja. Anak tu dia bantu.
0: Angkanya. Kakak lah, yo kan takut di meja lagu je hantu putau. Bak sangki meja terima sabuah penelpon cik sabuah tu angke. Kak Ida tu bab yo azan luho pi put plosa. Poh 12 lewat put plosa. Jadi nelake lagu punya luhunya.
1: Lagu pergi.
0: Pergi kali puno.
1: Oh kali.
0: Buat hati gado.
1: Hah? Kecil-kecil
0: yang lain apa ce nyohan pu
1: apa kau itu terah di meja hantung
0: terserah terserah di meja
1: pu mentong dia kau itu kuat
0: ya nyohan mentong je nyohan yang kana bak meja yang kalau meja pudu oh bang Arul je oh hai sayang sabeon terbayang je lagunya Dafa kaida Dafa kayak kengke memeza nyanyi Aceh. Nah apa iku ji? Nah ji terluho ramong. Dia kena Dafa cuma ada kaida. Oh menjak wo je kaida.
1: Oh ya
0: wo. Ji terluho tamong.
1: Oh gian.
0: Kan? Kakak lah kaida.
1: Kakak.
0: Nya meza putar ju lagu kaida bak zanghi anjit le meza terimong telepon lain no. Ka habi wate.
1: Makasih banyak.
0: Okey. Jut. Jut.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cid untuk rakan-rakan Ban Mandum yang ikut bergabung ngon Meisa di Haba Getanyo ya untuk hari ini. Jadi singoh tabuka lo request. Nyan bek tua ngomong ikut lo ngon Meisa. Meisa ngomong tamong Jino Hak Cid. Nah jadi nyokemut telepon dengar lagu-lagu Aceh lo lagi Euronyo ya kan. Nah bek tua untuk ngomong dengar lom program satu ya untuk Haba Getanyo. Nah untuk uronyo Meisa cukupkan etno lom apa etnoju. nah nanti kita bakal lanjut ya udah Meisa bahasa Indonesia aja nanti bakal lanjut untuk program-program selanjutnya, walaupun masih ada ya lagu-lagu Aceh yang masih akan terus kita hadirkan. Tapi pada pukul 13 nanti jangan lewatkan juga Lintas Melabuh Siang yang akan menemani indra dengar Anda untuk kesempatan siang hari ini. Jadi selamat siang untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Aceh yang tentu saja akan terus mengudara menemani Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

Baik, pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini, kumandang azan zuhur untuk waktu Melabuh dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat zuhur di kesempatan siang hari ini.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf, melainkan kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah, melainkan Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Mulia, yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Fondasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Rusa Tumelabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Sekda Aceh Barat Dr. Insinyur Kurdi meminta penanganan persoalan Krung 7 Kecamatan Merebo dilakukan secara menyeluruh dengan memisahkan persoalan di wilayah hulu dan hilir. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memperkuat pengawasan terhadap harga TBS kelapa sawit menyusul membaiknya harga komoditas tersebut yang kini telah berada di atas Rp3.000 per kilogram.
3: Tuntutan dari Pak Abdul Jalil tidak hanya di sungai air yang tercemar. Ini yang bahaya.
4: Pada perusahaan itu agar mereka patuh terkait dengan harga sesuai dengan ditetapkan provinsi. Nah ini dapat itu wadah kemarin tentang pihak perusahaan, dapat itu posko sehingga mereka wajib memberikan data per hari, setiap hari, sehingga bisa kita sampaikan kepada masyarakat.
2: Inilah berita selengkapnya bersama saya Meliza. Kita awali berita pertama. Sekda Aceh Barat Dr. Insinyur Kurdi meminta penanganan persoalan Krung 7 Kecamatan Merebo dilakukan secara menyeluruh dengan memisahkan persoalan di wilayah hulu dan hilir. Berikut laporan selengkapnya.
5: Daerah Sekda Aceh Barat Dr. Insinyur Kurdi meminta penanganan persoalan Krung 7 Kecamatan Merbo dilakukan secara menyeluruh dengan memisahkan persoalan wilayah hulu dan hilir. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Aliansi Masyarakat Krung 7 di Aula Rapat Utama DPRK Aceh Barat Senin. Kurdi mengatakan tuntutan masyarakat yang disampaikan dalam RDP lebih banyak berkaitan dengan kondisi wilayah hulu termasuk persoalan tata ruang, perlindungan lahan sawah, sungai, serta jarak aktivitas pertambangan dengan badan sungai. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Barat sejak proses pembahasan izin usaha pertambangan telah berupaya melindungi lahan pertanian masyarakat yang masuk dalam kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Ia menjelaskan pemerintah daerah juga telah menetapkan kawasan LP2B sekitar 8.600 hektar. Yang harus dilindungi dan tidak boleh diganggu meskipun berada dalam area secara administratif masuk dalam peta tertentu. Kurdi juga menegaskan Krung 7 tidak diberikan kepada perusahaan dalam pembahasan tata ruang. Pemerintah daerah, kata dia, tetap mempertahankan sungai tersebut sebagai bagian dari kawasan yang berada dalam kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3: Pada saat forum, kita juga tidak memberikan Krung 7 ke IUP. Jadi kita pagar di forum tata ruang, Krung 7 tetap punya Pemda Aceh Barat. Hanya kan itu persoalan di hulu, persoalan di hilir, sebagaimana yang kita lihat. Ternyata regulasi yang ada kan tidak diimplementasi di lapangan. Makanya apa yang disampaikan oleh Pak Ramli, itu harus kita lakukan. Karena tuntutan dari Pak Abdul Jalil tidak hanya di sungai air yang tercemar. Ini yang bahaya. Kenapa seperti itu? Kalau nanti kita sudah sepakat ambil air, tiba-tiba sungainya tetap menunjukkan tidak tercemar. Kan saling mengklaim. Tapi ada historis yang disampaikan oleh Pak Abdul Jalil, bagaimana sungai Kurung Tujuh itu mengakar dan mengalir, yang punya tanah endatu kita, bahwasannya ada kerusakan ekologis dan ekonomis yang lebih besar. Yang itulah kita minta komitmen dari seluruh perusahaan kita, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ramli, kita harus bertanggung jawab.
5: Kurdi juga mengajak masyarakat, aliansi, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal keberlanjutan Kurung Tujuh sehingga perlindungan lingkungan dan aktivitas ekonomi dapat berjalan secara seimbang. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Gampong Kota Padang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan zikir, salawat, dan doa bersama bertepat di Masjid Nurul Islam, Kecamatan Bubon, Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Peringati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Gampong Kuta Padang, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan zikir dan doa bersama bertempat di Masjid Nurul Islam, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut turut mengundang masyarakat dari berbagai gampung dan desa serta perwakilan pesantren atau dayah di wilayah Kabupaten Aceh Barat itu. Salah satu desa yang mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan tersebut merupakan Desa Tumpuk Ladang, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat. Kepala Desa Tumpuk Ladang Nazaruddin mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik dengan undangan Gampung Kuta Padang untuk menghadiri kegiatan zikir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan keagamaan merupakan sebagai momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat sekaligus meningkatkan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kegiatan zikir dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman, memperkuat ukhuwah Islamiyah serta membangun kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat. Dengan melibatkan berbagai gampung atau desa serta perwakilan dayah, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampung Kuta Padang diharapkan berlangsung khidmat dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang hadir. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
2: Pemerintah. Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Berikut kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melepas 14 putra-putri terbaik daerah untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Pelepasan berlangsung dalam kegiatan tasyakuran di Aula Kantor Kementerian Agama Nagan Raya. Dari 14 calon mahasiswa, 13 orang akan melanjutkan pendidikan ke Mesir dan 1 orang ke Maroko. Bupati Nagan Raya melalui asisten pemerintahan, Mahlil, berpesan agar para mahasiswa belajar sungguh-sungguh menjaga nama baik keluarga dan daerah, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperluas wawasan. Pemerintah daerah berharap mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan nantinya berkontribusi bagi pembangunan Nagan Raya.
1: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pusat.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Siang untuk edisi hari ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memperkuat pengawasan terhadap TBS kelapa sawit menyusul membaiknya harga komoditas tersebut yang kini telah berada di atas Rp3.000 per kilogram. Berikut laporan selengkapnya.
7: Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memperkuat pengawasan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit seiring membaiknya harga komoditas tersebut di tingkat daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, Azman, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring harga TBS sesuai ketetapan pemerintah. Pengawasan dilakukan melalui posko pengawasan untuk memastikan perusahaan menerapkan harga sesuai dengan ketentuan. Azman menyebutkan posisi harga TBS di Aceh Barat saat ini telah berada di atas Rp3.000 per kilogram. Ia menjelaskan pergerakan harga tersebut salah satunya dipengaruhi harga minyak sawit mentah atau CPO dunia yang mengalami kenaikan. Menurutnya penetapan harga TBS menggunakan formula yang dibahas melalui rapat bersama di 3 provinsi dan menjadi acuan dalam pelaksanaan harga di tingkat daerah. Untuk memastikan harga yang diterima petani tetap sesuai ketetapan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan serta memperbaharui informasi harga secara berkala.
8: Kami di Dinas Perkebunan yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui transparansi harga. Maka setiap hari kami mengupdate harga TBS sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara akurat, transparan. Yang kedua adalah kami melakukan pengawasan secara berkala kepada perusahaan agro agar mereka patuh terkait dengan harga sesuai dengan ketetapan provinsi. Nah, ini kita bentuk wadah kemarin tentang pihak perusahaan, kita bentuk posko sehingga mereka wajib memberikan data per hari, setiap hari, sehingga bisa kita sampaikan kepada masyarakat.
7: Azan menambahkan perusahaan diwajibkan memberikan data harga TBS setiap hari kepada pemerintah. Data tersebut kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan harga. Ia mengatakan apabila masyarakat menemukan adanya oknum yang tidak mengikuti ketetapan harga, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan pembinaan hingga pemberian teguran. Pemerintah Aceh Barat juga melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Pangan. Jika ditemukan pihak yang tetap melakukan pelanggaran, ia menyebutkan tindakan tegas dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ia berharap membaiknya harga TBS dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya petani sawit, serta mendorong pengembangan sektor perkebunan sawit di Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Siang. Produksi RRI Melabu, edisi Rabu 26 Agustus 2026, bersama saya Meiza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Lintas Melabu Siang, produksi Radio Republik Indonesia Melabu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Ting-Ting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: sekarang ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

meminang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan siang hari ini masih bersama Meza. Lagu-lagu pop dan dut juga masih akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda. Jangan lewatkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda juga akan ditemanin oleh rekan kita. Nanti akan ada Bang Karno juga yang bakal menemani Anda. Tapi nanti bakal ada dialog ya Bang Karno ya. Nanti dialog bersama nanti akan ada Polres dan juga Jasara Harja. Nanti bakal ngobrol-ngobrol mengenai penertiban gitu ya, Mbak Karno ya. Benar gak? Mengenai lalu lintas. Jadi untuk pendengar jangan kemana-mana, karena nanti kita bakal mendengarkan dialog. Tapi mohon maaf untuk hari ini sepertinya Pro Dangdut tidak ada. Nah jadi untuk pendengar jangan kecewa dan berkecil hati ya. Dan yang pastinya untuk siang hari ini lagu-lagu pop dangdut juga masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Dan sekaligus juga Meza pamit undur diri dari Intra Dengar Pendengar ya. Dan salah satu lagu dari Dato Sri Siti Nurhaliza featuring dengan Lesti Kejora, Kumbang Bunga, juga akan hadir menemani Anda di siang hari ini. Wabillahi taufiq.

0: keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Pro1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu,

Koi 16 Melabuh Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan siang hari ini, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Hari ini bertepatan di 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas hari ini juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, sebenarnya di Indonesia cerdas itu pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengarnya. Jadi ada satu dan lain hal digeser untuk lebih dipercepat begitu pukul 14, dan kita masih menunggu narasumber di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Jadi Indonesia cerdas, kita akan mengangkat tema soal tertib berlalu lintas. Jadi nanti kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama AKP Eko Suhendro SH, beliau selaku Kasat Lantas Polres Aceh Barat. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Ilham Suwandi SE, selaku Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh. Tentunya kami nanti juga mengajak pendengar bisa ikut serta bertanya dan juga berinteraktif bersama kami di line telepon dan juga pesan singkat di nomor yang sama di 08 11 688 9697. Jadi Anda bisa bertanya seputar tertib berlalu lintas dan soal kehadiran PT Jasara Harja, nanti juga bisa Anda tanya ya, bagaimana mengklaim asuransi begitu ya. Jadi nanti kami buka kesempatan untuk Anda di 08 11 688 9697. Sembari itu pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu dangdut, tentunya di Pro Dangdut untuk Anda di kesempatan siang menjelang sore hari ini.

0: bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Halo pendengar dan pemirsa RRI Melabu dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda di program Indonesia Cerdas. Tentu ruang dialog dan berbagi informasi yang tentunya pendengar dan pemirsa diharapkan bisa menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Tema kita pada sore hari ini ialah keselamatan berlalu lintas. Pendengar dan pemirsa, kita akan berbincang tentang keselamatan di jalan raya. Tentu ini bukan hanya persoalan aturan lalu lintas semata atau kewajiban memiliki surat-surat kendaraan. Lebih jauh dari itu, keselamatan berlalu lintas menyangkut kesadaran, kemudian perilaku, tanggung jawab, dan bagaimana kita menghargai ya keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Setiap hari kita menggunakan jalan, ada yang berkendara untuk bekerja, mengantar anak sekolah, kemudian berdagang, berpergian antar kecamatan, bahkan untuk sekedar mematuhi kebutuhan sehari-hari. Namun pertanyaannya pendengar dan pemirsa, sudahkah kita benar-benar menjadikan keselamatan sebagai prioritas ketika berada di jalan? Hari ini kita akan membahas persoalan tersebut secara dekat, termasuk bagaimana upaya kepolisian menekan angka kecelakaan, bagaimana masyarakat seharusnya berperilaku yang baik di jalan, sehingga bagaimana peran Jasa Harja juga dalam memberikan perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Telah hadir sore hari ini, yang pertama ada Bapak Aibda Haris Nur, Kanit Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Kansel. Assalamualaikum Bang Haris.
2: Waalaikumsalam Bang.
1: Apa kabar Bang Haris?
2: Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
1: Sehat ya, walaupun sebenarnya kita sudah mengundang Bapak AKBP Eko Suhendro ya sebagai Kasalantas, karena beliau ada satu dan lain hal, ada apa kegiatan-kegiatan begitu, tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi digantikan sama Bang Haris begitu. Kemudian narasumber yang kedua ada Bapak Ilham Suwandi SE sebagai Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabu. Assalamualaikum Bang Ilham.
3: Waalaikumsalam.
1: Saya panggil Bang Ilham aja nih ya.
3: Boleh, boleh.
1: Lebih akrab ya.
3: Siap.
1: Iya, masih muda juga di soalnya. Oke, baik. Teman-teman juga sehat di Jasara Harja ya.
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, ini cukup menarik. Jadi kita mengajak pendengar dan pemirsa juga untuk bisa ikut partisipasi ya. Kita berharap demikian ya. Jadi dalam perjalanan dialog kita mengajak pendengar bisa bertanya langsung nanti dan juga pesan singkat di nomor yang sama ya, di 0811-6889-697. Dan siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengarkan oleh pendengar kita yang ada di Aceh Barat Daya. Di sana mendengarkan Pro 1 di frekuensi 97,7. Kemudian yang berada di Semelu atau di Kota Sinabang itu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92. Kemudian yang ada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, itu dapat juga mendengarkan Pro 1 dengan baik di frekuensi 96,7 MHz. Baik, mungkin saya ke Bang Haris dulu nih ya, karena Bang Haris sebagai Kanit Keamanan nih. Bang Haris, kalau melihat kondisi saat ini Bang Haris ya, kalau kita bicara tentang keselamatan nih Bang Haris, sebenarnya seperti apa kondisi keselamatan lalu lintas di Aceh Barat saat ini? Apakah memang persoalan utamanya itu lebih banyak berasal dari kondisi jalan, kendaraan, atau justru juga perilaku pengendaranya begitu Bang Haris?
2: Terima kasih Bang. Untuk wilayah kita di Aceh Barat, kalau kita perhatikan kebanyakan dari perilakunya pengendaranya Bang.
1: Oh, lebih dari perilaku ya pengendara ya.
2: Nah, rata-rata mungkin karena kondisi kita kendaraan sudah berbanding terbalik dengan kondisi jalan. Menyebutnya kendaraan lebih banyak dibanding luasnya jalan. Jadi kita harapkan kepada pengendara itu pada saat mereka berkendara, utamakan keselamatan, tidak mendepankan ego kita pada saat kita berkendara.
1: Tapi kalau kita lihat memang kendaraan di Melabu ini membeludak ya. Jadi volume kendaraan itu lebih besar daripada, apalagi sekarang seperti contoh jalan Manekro begitu ya. Ini kan jalan begitu banyak yang menggunakan jalan ini begitu, ketimbang jalan nasional begitu ya. Dan ini apakah tidak ada program dari lantas sendiri begitu untuk bisa apa mungkin pelebaran jalan atau segala macam gitu?
2: Kalau untuk program kita pada saat terjadi penumpukan kendaraan, antrian kita melakukan pengaturan lintas untuk menghindari terjadi kecelakaan. Apalagi pada saat di kegiatan aktivitas sibuk di pagi hari, para personil kami pun melakukan pengaturan sehingga masyarakat menggunakan jalan bisa lebih aman sampai dengan tujuan. Apalagi di situ kan jalan naik itu kan ada pusat pendidikan, sekolah dasar maupun setingkat madrasah, Bang.
1: Kalau melihat perilaku masyarakat di jalan ini, Bang Haris, ya, jadi pelanggaran apa yang paling paling sering ditemukan oleh Satlantas dari dan dari berbagai pelanggaran itu, mana yang menurut Bapak ini paling berpotensi menyebabkan kecelakaan begitu?
2: Untuk dominannya banyak masyarakat melakukan pelanggaran, yaitu menerobos lampu merah, melawan arus, itu yang banyak kami perhatikan. Kadang-kadang dari kami, dari pihak Satlantas, ada melakukan penegurannya secara humanis. Mungkin dengan upaya begini, masyarakatnya pengendara itu bisa ibaratnya sadar diri yang dilakukannya itu salah. Selain dia mengibatkan dia bisa cedera dia sendiri maupun orang lain.
1: Iya. Ini kalau bicara soal kecepatan ini, Bang Haris, sering pengendara itu merasa bahwa selama berada di jalan itu, kalau jalan sepi misalnya kan, ini kan sering ini ya terjadi kecelakaan itu. Seberapa besar sebenarnya pengaruh kecepatan terhadap tingkat fasilitas atau fatalitas kecelakaan itu, Bang Haris?
2: Sebenarnya untuk kecepatan sudah diatur, Bang. Kecepatan apabila kita memasuki pengukuran penduduk dengan kecepatan sekitar 50-an kan. Tapi kadang-kadang dari pengendara ini, Bang, kita nggak ngerti apa tujuan dia dengan kecepatan tertentu melaju di lokasi yang kapasitasnya padat. Kadang-kadang seperti di Banek Road, Bang. Kadang-kadang kan padat, ada 1-2 pengendara itu ibaratnya melaju di kecepatan tinggi.
1: Tapi kalau saya lihat, saya kan sering antar anak juga nih, Bang Haris, ya. Kadang-kadang kalau nggak ada polisi sama dinas perhubungan tuh, saya jadi galau nih, kemana petugas ini. Kadang-kadang kan memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, dengan adanya petugas jadi lebih tertib gitu, apalagi di apa sekolah MAN itu, kemudian di seputaran jalan ke apa namanya MSN model begitu kan. Dan ini harapan masyarakat, mungkin ada apa, adakah penambahan petugas-petugas untuk bisa menghandle begitu?
2: Kami dari pihak dari Satlantas sebelum melakukan aktivitas, kami melakukan apel dulu, Bang. Briefing, tapi kan melakukan plotting personil yang ditempatkan di lokasi yang dianggap ini padat. Jadi ada personil kadang-kadang bisa di situ 3 atau 4, Bang. Karena kadang-kadang nanti sekarang kita perhatikan di Melabuh ini kan ada parkiran kendaraannya antri BBM. Jadi kami pun sebelum ini udah menghimbau kepada para yang pengemudi mobil agar tidak diparkir di lokasi depan sekolah. Karena di situ kan sangat padat, Bang. Apalagi orang tua dengan mengantar anaknya kan. Jadi dengan adanya kendaraan yang terjadi antrian bisa mempersempit laju kendaraan lain.
1: Baik, saya ke Bang Ilham dulu nih. Bang Ilham, mungkin masih ada masyarakat yang belum memahami secara jelas ya, sebenarnya apa yang peran Jasara Harja begitu ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana posisi Jasara Harja dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat.
4: Ya, baik, terima kasih, Bang. Mungkin sedikit menjelaskan apa itu tugas pokok dan fungsinya Jasara Harja, Bang. Jadi Jasara Harja itu, kita ini perusahaan milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah itu untuk memberikan perlindungan dasar.
1: Perlindungan dasar, ya?
4: Memberikan perlindungan dasar dalam bentuk, dalam hal ini santunan, bagi masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Nah, mungkin sudah dibahas tadi sebelumnya, kalau misalnya kita sudah hati-hati di jalan, kemudian juga sudah tertib aturan berlalu lintas, namun masih terjadi kecelakaan, itu kan namanya musibah. Namanya kecelakaan itu kan musibah, artinya pasti tidak seorang pun yang
1: tidak ada yang
4: ingin
1: mengharapkan itu.
4: Nah, disitulah tugasnya Jasara Harja. Kita memberikan perlindungan, dalam hal ini perlindungan dasar bagi masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Nah, dalam hal melaksanakan tugasnya, itu Jasara Harja melaksanakan dua undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang 33 tahun 1964, itu tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang angkutan umum. Nah, di Undang-Undang 33 ini khusus menangani, khusus melaksanakan itu pemberian santunan bagi moda transportasi angkutan umum yang resmi itu yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Nah, jika masyarakat itu menaiki moda angkutan umum yang resmi, baik itu di darat, laut, udara, jika terjadi musibah kecelakaan lalu lintas, itu semua penumpangnya itu terjamin oleh Jasa Raharja.
1: Artinya kalau kendaraan ada SIM, itu maksudnya? Ya,
4: betul.
1: Oke.
4: Tapi kalau Undang-Undang 33 ini lebih spesifik itu ke moda transportasi angkutan umum.
1: Oke, moda transportasi umum.
4: Angkutan umum.
1: Ya. Angkutan umum ya.
4: Nah, yang kedua itu Jasa Raharja itu melaksanakan aturannya itu berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 1964. Nah, ini tentang dana kecelakaan angkutan lalu lintas jalan.
1: Dana
4: ya. Kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Nah, ini kecelakaan yang terjadi akibat penggunaan dari kendaraan bermotor. Baik roda, itu sepeda motor maupun mobil.
1: Artinya roda dua.
4: Ya,
1: roda
4: artinya dua, roda dua dan roda, roda empat.
1: Okay.
4: Sepanjang dia itu kendaraan bermotor, akibat dari penggunaan itu jika terjadi musibah kecelakaan lalu lintas, itu terjamin juga oleh Jasa Raharja. Nah, jadi Jasa Raharja dalam melaksanakan tugasnya itu artinya berdasarkan dua aturan ini tadi, Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 34.
1: Terus ketika terjadi kecelakaan ini, Bang Ilham ya, siapa saja yang pada prinsipnya ini mendapatkan perlindungan atau santunan dari Jasa Raharja? Apakah memang semua korban kecelakaan otomatis mendapatkan santunan?
4: Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya kalau berdasarkan Undang-Undang 33 itu dana pertanggungan wajib kecelakaan angkutan angkutan umum.
1: Okay.
4: Setiap moda transportasi resmi itu jika terjadi musibah kecelakaan itu semua penumpangnya tercover Jasa Raharja.
1: Okay.
4: Contohnya misalnya kecelakaan kapal laut.
1: Okay.
4: Itu jika akibat dari penggunaan transportasi angkutan kapal laut tersebut mengalami kecelakaan, katakanlah misalnya tenggelam, jika terjadi korban misalnya luka-luka ataupun meninggal dunia, itu seluruh korbannya terjamin Jasa Raharja.
1: Di luar daripada kesalahan itu karena kesalahan misalnya terlalu banyak barang atau segala macam ini bagagaimana ini?
4: Ya, di luar daripada misalnya mungkin kapasitas. Yang penting penumpang itu tercatat dalam kalau di kapal laut itu kan ada namanya manifest. Yang penting penumpangnya itu tercatat dalam manifestnya, begitu juga dengan pesawat udara. Kemudian kalau misalnya di darat itu bis. Kok kita di sini kan ada HIA seperti itu ya. Nah, yang penting angkutannya angkutan umum yang resmi dan ada izin untuk mengangkut penumpang dari pemerintah. Nah, kemudian untuk Undang-Undang 34 ini tentang penggunaan kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor tadi. Seperti misalnya tabrakan dua kendaraan atau lebih. Nah, tabrakan dua kendaraan atau lebih misalnya sepeda motor dengan sepeda motor, mobil dengan mobil. Nah, ini semua korban yang terlibat dari kecelakaan tersebut itu semuanya berhak atas santunannya Jasa Raharja. Kemudian kecelakaan kendaraan bermotor menabrak pejalan kaki. Itu pejalan kakinya terjamin oleh Jasa Raharja. Kemudian kecelakaan di perlintasan rel kereta api kan ada misalnya di daerah kita mungkin nggak ada, tapi di daerah Pulau Jawa itu banyak sering itu kendaraan-kendaraan yang menerobos palang pintu kereta api, tertempel kereta. Nah, itu juga dalam ruang lingkup jaminan Jasa Raharja. Seperti itu, Bang.
1: Baik. Terus masyarakat ini kan sering menganggap pengurusan santunan itu kan rumit nih, Bang Ilham ya. Kesana kesini ada laporan dari kepolisian juga begitu. Dan tentu ini membutuhkan banyak dokumen. Sebenarnya Bang Ilham, bagaimana proses pengajuan santunan dari korban atau keluarga korban begitu?
4: Ya, proses pengajuan santunan dari Jasa Raharja sebenarnya nggak seperti yang dibayangkan karena toh banyak juga masyarakat kita, masyarakat Indonesia khususnya terutama di Aceh Barat sendiri, di Melabu khususnya itu banyak juga yang bisa kita santuni seperti itu. Jadi jika terjadi musibah kecelakaan lalu lintas sesuai dengan moda transportasi yang digunakan tadi, itu memang Jasa Raharja dalam undang-undangnya itu memang menyatakan bahwasanya harus ada laporan dari instansi resmi yang menyatakan bahwasanya itu memang betul terjadi kecelakaan. Kalau misalnya kecelakaan lalu lintas itu dari satuan lalu lintas. Kemudian kalau kecelakaan kapal laut misalnya dari Syah Bandar. Kalau kecelakaan pesawat udara dari otoritas bandara. Nah, berdasarkan laporan-laporan itulah Jasa Raharja bisa melakukan proses penyelesaian santunan. Nah, contohnya misalnya tabrakan dua kendaraan. Keluarga itu kita juga sudah mengedukasikan ke setiap kita sosialisasi ke masyarakat. Kemudian Jasa Raharja juga sudah bekerja sama dengan seluruh rumah sakit yang ada di Aceh maupun di seluruh Indonesia, baik itu rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta. Bahwasanya kita sampaikan bahwasanya setiap terjadi kecelakaan lalu lintas, tabrakan dua kendaraan yang dalam ruang lingkup jaminan jasa raja, segera laporkan kepada instansi yang berwenang. Dalam hal ini kepada pihak kepolisian. Nah, setelah ada laporan polisi, selanjutnya itu petugas jasa raja yang langsung yang akan melakukan kunjungan atau verifikasi kepada korbannya.
1: Jadi laporan dari polisi itu dalam bentuk apa ini? Yang dibawa ke jasa raharja?
4: Kalau kalau jasa raharja dengan pihak kepolisian itu kita sudah ada istilahnya MOU. Itu ya MOU. MOU bahwasanya laporan laporan kecelakaan dari apa? Laporan kecelakaan dari kepolisian itu langsung terintegrasi dengan sistemnya jasa raharja. Yang penting itu masyarakat membuat laporan setelah kejadian kecelakaan. Nanti kan mekanismenya mungkin di lantas nanti mereka petugas lantas nanti turun ke TKP untuk menyiapkan laporan. Nah, jika laporannya sudah ada itu langsung bisa terintegrasi dengan sistemnya jasa raharja.
1: Jadi maksudnya yang korban ini harus difoto dulu, terus ke apa, ke kantor polisi menyampaikan soal kecelakaan itu yang menjadi korban. Bagaimana nih prosedurnya? Ya, gitu.
4: Kalau misalnya si korban kan nggak mungkin, karena dia mengalami kecelakaan.
1: Dari pihak keluarga lah,
4: kan keluarga. Keluarga melapor ke pihak kepolisian kejadian di mana. Nah, dalam hal penerbitan laporan polisi itu kan ada prosedur memang yang ditempuh sama pihak kepolisian.
1: Iya, betul.
4: Setelah laporan polisi itu ada terbit, itu sistemnya terintegrasi ke sistemnya langsung. Jasa Raharja. Jasa Raharja kami langsung, misalnya korban dirawat di rumah sakit, kami langsung menerbitkan surat jaminan ke rumah sakit tersebut. Kalau korbannya meninggal dunia, petugas Jasa Raharja itu langsung kunjungi untuk melakukan verifikasi keabsahan ahli warisnya.
1: Di waktu itu juga.
4: Langsung melakukan verifikasi keabsahan ahli waris untuk penyerahan santunan bagi korban meninggal dunia. Tapi kalau korban luka-luka, surat jaminan kita terbitkan ke rumah sakit. Setelah si korban selesai berobat di rumah sakit, maka surat jaminan nanti rumah sakit akan menagihkan ke Jasa Raharja, seperti itu.
1: Jadi korban yang mendapatkan santunan dari Jasa Raharja tentu adalah mereka yang memang dalam lingkup Jasa Raharja, kan begitu,
4: betul,
1: ya.
4: Betul.
1: Oke, baik. Saya ke Bang Haris nih. Bang Haris biar nggak ngantuk. Bang Haris, ini bicara masalah helm, Bang Haris. Kita kan masih menemukan ya pengendara sepeda motor ini masih menggunakan helm hanya karena memang takut ditilang, kan begitu ya. Jadi banyak kasus begitu. Bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat itu, Bang Haris, agar memakai helm benar-benar begitu ya. SNI juga sadar akan keselamatan mereka, Bang Haris.
2: Kami untuk melakukan kegiatan asosiasi seperti kadang-kadang sekarang kan banyak pelajar yang yang berkendara nih.
1: Iya, iya.
2: Kadang ke sekolah, kadang bareng dengan JR juga nih, jasa raja. Kami melakukan edukasi tentang keselamatan, misalnya pentingnya helm bagi keselamatan. Kadang-kadang gini, ada pengguna kendaraan roda dua, helmnya ada tapi tidak diklik, Bang. Jadi pada saat terjadi kecelakaan, misalnya pengemudi terjatuh ke jalan, jadi helmnya terbuka, Bang. Langsung jadi kepala yang jadi mungkin ada
1: benturan,
2: jadi ada juga yang cedera berat, kadang-kadang ringan. Jadi pada kami menghimbau kepada pengendara itu kadang pada saat pengaturan pagi, kadang-kadang kami menghimbau apabila ada ditemukan pengendara yang tidak menggunakan helm, kami teguran secara humanis. Kami menganjurkan agar menggunakan helm. Karena rata-rata kebanyakan kita temukan banyak orang tidak mengerti apa pentingnya helm. Kadang-kadang bukan ditengok dari nilai harganya. Karena helm ini jadikanlah sebagai kebutuhan betulnya.
1: Malah mungkin banyak yang tidak selamat karena nggak menggunakan helm gitu ya.
2: Iya, Bang. Jadi kalau ini bahasa daerahnya, Bang, mungkin kadang-kadang orang ngomong orang Aceh kerhule. Itu kiasan, Bang.
1: Kiasan, betul lah.
2: Kiasan. Karena gini, pada saat kami melakukan pengecekan pasal korban terjadi kecelakaan, kami pernah menemukan rata-rata orang yang tidak menggunakan helm luka lebih berat,
1: Bang. Begitu,
2: luka yang kalau bahasa itu ya CKB, cedera kepala berat,
1: Baik, ini bicara helm nih, sepertinya saya ada dapat bocoran juga, katanya Jasa Raharja ada program bagi-bagi helm ya. Mungkin dia, Bang Lam.
4: Ya, sebenarnya itu merupakan usahanya dari Jasa Raharja itu dalam hal mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan ya. Mungkin benar seperti disampaikan Bang Haris tadi bahwasanya helm ini kan sebenarnya bisa melindungi si pengendara jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena paling tidak dengan adanya helm itu bisa melindungi organ vital berupa kepala. Karena berdasarkan demografi pembayaran santunan Jasa Raharja itu rata-rata memang tingkat fatalitas tinggi itu korbannya itu nggak pakai helm, Bang.
1: Oke.
4: Itu memang rata-rata fatalitasnya tinggi.
1: Tinggi.
4: Karena cedera kepala ini kan memang sebagian besar, apalagi pengguna roda dua, itu kan kalau sudah terjadi kecelakaan ya selain fraktur, karena mereka sudah terjatuh ya pasti juga berakibat ke cedera kepala. Nah, itulah salah satu istilahnya usahanya Jasara Harja dalam hal penanggulangan kecelakaan. Ya setiap kita ada kegiatan sosialisasi, baik itu di sekolah misalnya ataupun di jalan, kita ada memberikan, bagi kalau di jalan mungkin memberikan reward bagi yang tertib ataupun misalnya bagi yang kendara patuh dia dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, itu kita berikan apresiasi berupa helm. Karena kenapa? Karena kan sumber dananya Jasara Harja itu kan bisa menyantuni korban kecelakaan itu kan dari pajak kendaraan. Betul. Yang dibayar setiap tahunnya di Samsat.
1: Samsat itu, gitu ya. Baik, Bang Haris, ini kita bicara soal anak di bawah umur. Ini kan masih sering kita melihat anak-anak yang selain menggunakan kendaraan biasa atau kendaraan listrik begitu ya. Ini masih kita lihat gitu. Kemudian juga ini persoalan di mana orang menggunakan handphone ya di jalan. Jadi ketika seorang menggunakan ponsel saat berkendara ini bukan hanya sebentar, malah kadang-kadang sering lama gitu. Sebenarnya seberapa besar risiko yang terjadi kecelakaan terhadap mereka begitu, Bang Haris?
2: Untuk khususnya anak-anak itu kan sebenarnya tidak dibenarkan. Jadi anak-anak ini kan masih di umur, jadi pemikirannya tidak memikirkan apa yang dilakukannya, apakah berisiko untuk diri sendiri atau orang lain. Jadi kami pun pada saat kami ke sekolah dengan pihak Jasa Raja menghimbau kepada pihak dewan guru ya kan, dan kepada siswa agar apabila berkendara tetap gunakan helm. Itu seharusnya tidak dibenarkan karena mereka dianggap masih di bawah umur. Tapi bagi yang sudah berkendara ini tetap menganjurkan menggunakan helm, baik pengemudi pun maupun penumpangnya. Tapi kami juga selalu menghimbau kepada dewan guru mengingatkan kepada siswanya pada saat pulang sekolah itu selalu berhati-hati, tertib di jalan untuk sama sampai jalan di ke rumah juga.
1: Melihat kondisi jalan, apakah memang salah satu faktor kecelakaan itu bisa karena jalan kurang bagus begitu, atau ada hal yang lain, Bang Haris?
2: Untuk di Aceh Barat selama ini kita tidak menemukan untuk pelanggar penyebab kecelakaan akibat jalan. Mungkin di sini ada jalan rusak, kita berkoordinasi dengan pihak pekerjaan umum. Ditemukan ada lubang, kami laporkan. Jadi segera diperbaiki untuk mengatasi terjadi kecelakaan. Lain tuh ini kondisi cuaca mungkin
1: bisa jadi ya.
2: Jadi kebanyakan dari kita perhatikan untuk kecelakaan itu dari manusia sendiri,
1: pengendaranya. Kemudian Bang Aris, apakah Satlantas Polres Aceh Barat itu sudah memetakan titik-titik yang cukup rawan kecelakaan? Jika ada, langkah apa yang harus dilakukan?
2: Kami kalau khususnya di Aceh Barat ini sekarang banyak kejadian laka lantas di wilayah Arongan, Bang.
1: Di Arongan lah ya.
2: Arongan. Karena rata-rata di sini kan jalan lurus, Bang. Mungkin dari pengendara ini apalagi mobil pada saat menginjak pedal gas enggak terasa, Bang.
1: Iya, betul.
2: Jadi aja. Seharusnya kan di situ kan banyak pemikiran penduduk. Jadi kalau ini kami ada melakukan upaya dari kami memasang rambu. Kadang-kadang kami pernah juga lokasi seperti Arongan ke sekolah kami menghimbau kepada pihak sekolah dan pelajar untuk berhati-hati pada saat berkendara.
1: Oke, bicara soal edukasi ini, Bang Haris. Ini mohon maaf Bang Haris ya. Masyarakat mungkin terkadang melihat polisi itu lebih identik dengan penilangan kan begitu. Padahal ada juga edukasi yang untuk pencegahan ya. Jadi menurut Bang Haris nih seberapa efektif ya pendekatan edukasi dibandingkan penindakan dalam membangun budaya tertib berlalu lintas ini?
2: Menurut kami lebih bagusnya melalui edukasi, Bang. Mungkin dengan kita cara humanis, mungkin masyarakatnya bisa lebih dekat dengan kepolisian, kan? Kalau misalnya penindakan, ya seperti diperhatikan apabila tengok rompi hijau ni kayak apa, kan? Padahal kadang-kadang kita cuman lagi melakukan apa? pengecekan laka lantas atau pengatur lalu lintas yang terjadi kemacetan. Jadi masyarakatnya merasa dia tidak tertib, merasa canggung, dan kami pun menghimbau apabila ditemukan, kami kalau bisa kita temukan tidak menggunakan helm, kita tegur. Jangan misalnya dia gara-gara hal kecil ditimbulkan dia melawan arus karena takut dengan pihak kepolisian berbalik arah dan ditimbulkan terjadi kecelakaan.
1: Ya. Jadi ketika ada operasi atau razia nih Bang Haris ya, sering muncul anggapan bahwa kegiatan ini atau kegiatan tersebut hanya untuk mencari pelanggar gitu ya. Bagaimana Bapak menjelaskan, Bang Haris menjelaskan tujuan sebenarnya dari operasi lalu lintas kepada masyarakat ini?
2: Padahal dengan kegiatan ini kita untuk menghimpun masyarakat lebih tertib. Dengan misalnya masyarakat ini dengan udah lengkap, misalnya SIM-nya ada, STNK dia ada, habis itu menggunakan helm, pada pengemudi roda 4 menggunakan seatbelt, itu padahal untuk keselamatan beliau juga. Misalnya pada saat mereka tidak menggunakan identitas lain, SIM ini berguna Bang, sebagai pengganti identitas.
1: Oke, saya ke Bang Ilham lagi nih ya, biar lebih semangat ya, karena aku udah siang-siang menjelang sore ini mengantuk gitu ya. Baik, Bang Ilham, untuk korban kecelakaan yang meninggal dunia ini, bagaimana mekanisme santunan kepada ahli waris, dan terus bagaimana memastikan santunan tersebut ini benar-benar diterima oleh korban gitu, atau yang berhak?
4: Ya, baik Bang, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap terjadi musibah kecelakaan itu yang menimbulkan korban, baik itu dia meninggal dunia maupun luka-luka, yang pertama itu kan segera melaporkan ke pihak kepolisian.
1: Okay, seperti itu. Seperti tadi ya.
4: Ya, kalau misalnya ada kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Nah, begitu laporan dari pihak kepolisiannya itu ada, artinya sudah diterima oleh Jasara Harja, itu petugas Jasara Harja bisa kita pastikan bahwasanya setiap petugas Jasara Harja itu akan langsung berjumpa dengan ahli warisnya langsung. Ini kita lakukan untuk yang pertama menghindari kesalahan pembayaran santunan seperti tadi ya. Mungkin ahli warisnya itu bukan itu, tapi makanya petugas Jasara Harja itu istilahnya ada yang namanya melakukan jemput bola. Artinya jika terjadi musibah kecelakaan korban meninggal dunia, itu petugas Jasara Harja langsung mendatangi rumah duka, si korban, rumah duka. Itu untuk menjumpai langsung dengan ahli warisnya. Pun demikian misalnya kecelakaan di Melabu, tapi ahli warisnya misalnya di Sulawesi lah, atau di Kalimantan sana,
1: di luar Aceh lah.
4: Itu berkasnya itu akan kita limpahkan petugas di daerah setempat.
1: Di daerah yang ada keluarga.
4: Yang di tempat memang domisili ahli warisnya berdomisili seperti itu.
1: Bang Lam, tahan dulu Bang Lam. Ini ada pendengar kita yang udah enggak sabar juga ini. Ada Pak Kasiman di Pantai Cermin. Assalamualaikum Pak Kasiman.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Pak Kasiman?
5: Kabar sehat. Ini HP sama ini rusak, ini baru datang ini.
1: Waduh, Pak Kasiman ya di Pantai Cermin. Baik, Pak Kasiman mau bertanya silakan, dua narasumber, ada Bang Haris sama Bang Ilham.
5: Ya, assalamualaikum. Ini Bapak narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Ini sedikit saya mau tanya, ini masalah sekarang kendaraan banyak ini dibawa umur, anak-anak sekolah, yang naik-naik kereta ini kadang-kadang nanti karena ada kecelakaan, itu bagaimana kalau misalnya ada pengaduan-pengaduan, apa ini nanti ada tanggapan seperti santunan dari jasa kerja. Nah, kemudian dari pihak kepolisian, kadang-kadang kalau anak sekolah kan nggak ada sih. Nah, ini bagaimana nanti tolong Pak jelaskan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kalau kita tabrak kerbau atau lembu di jalan raya, nah ini bagaimana ini, nanti tolong Bapak jelaskan, apakah orang naik kereta yang bayar kerbau atau bu kerbau itu yang harus ganti kereta
1: gitu ya,
5: orang naik kereta ini nanti tolong Bapak jelaskan supaya ini jadi pengalaman nanti di masyarakat,
1: khususnya di perkampungan ya,
5: supaya bisa dijaga kerbonya, jangan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas. Itu hanya itu sebenarnya. Kemudian masalah pengurusan dari pemulung sudah dijelaskan tadi ya, untuk masalah pengurusan ada pengaduan surat-surat pengaduan, cuman kejadian-kejadian ini kadang-kadang masalah surat. Nah, kalau kemudian memang ini suratnya nggak lengkap, ini ada juga ini kadang-kadang Honda ini nggak lengkap suratnya. Itu kemudian kecelakaan, ada kejadian atau tabrakan ataupun kecelakaan tunggal. Ini bagaimana nanti tolong Bapak jelaskan, kalau tanpa surat surat-surat
1: yang lengkap ya.
5: Ini tolong Bapak jelaskan nanti, cuman itu aja pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus nih Pak Kasiman di Panti Cermin ya. Iya, tadi saya mau nanya juga nih masalah kecelakaan tunggal ya. Ternyata mungkin bisa langsung nih Bang Ilham.
4: Ya, baik. Terima kasih Bang. Menjawab pertanyaan dari Pak Kasiman tadi, mengenai yang pertama itu,
1: iya, yang masalah ini apa?
4: Anak di bawah umur.
1: Ya, anak di bawah umur. Kemudian kalau kecelakaan itu nggak ada SIM gitu, artinya tidak melengkapi surat-surat yang seharusnya disiapkan begitu.
4: Iya. Kalau di Jasara Harja itu kan seperti yang disampaikan tadi, tugasnya Jasara Harja itu kan memberikan perlindungan dasar bagi yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Nah, Jasara Harja ini dibentuk oleh pemerintah itu, itu sifatnya itu asuransi sosial.
1: Oke.
4: Nah, jadi Jasara Harja itu sampai dengan sekarang dalam melakukan penyelesaian santunan sampai dengan saat ini, itu Jasara Harja masih belum melihat itu kendaraan ini sebagai kendaraan penyebab kecelakaan kah, ataukah dia sebagai kendaraan terlibat kecelakaan kah? Nah, jadi itu tidak melihat bahwasanya setiap semua korban yang timbul dari suatu peristiwa kecelakaan itu semuanya disantuni oleh Jasara Harja. Terlepas dia itu sebagai penyebab kecelakaan maupun dia terlibat kecelakaan.
1: Atau anak begitu yang masih juga, remaja ya, yang tidak punya SIM tadi.
4: Begitu juga dengan kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur.
1: Yang tidak punya SIM.
4: Yang tidak punya SIM ataupun surat-surat kendaraannya itu tidak lengkap, seperti itu. Nah, sepanjang yang penting terdapat laporan kepolisian yang menyatakan bahwa betul peristiwa kecelakaan itu terjadi, korban-korbannya itu tertera, tertulis dalam laporan kepolisian, nah itu semuanya berhak atas santunan Jasara Harja. Yang penting

0: dilaporkan semakin kan susah. Akan semakin susah polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan
1: itu ya.
0: Nah, kemudian mengenai kecelakaan tunggal tadi, Pak. Nah, kecelakaan tunggal itu kalau dia berdasarkan Undang-Undang 33, artinya kecelakaan yang melibatkan moda transportasi angkutan umum, itu kecelakaan tunggal itu semua penumpangnya itu terjamin jasa raharja. Contohnya misalnya kecelakaan bus. Bus misalnya yang plat kuning yang resmi itu mengalami kecelakaan tunggal, misalnya jatuh ke jurang ataupun tabrak pembatas jalan. Nah, itu semua penumpangnya terjamin jasa raharja. Kenapa? Karena setiap penumpang itu kan beli tiket. Nah, tiket yang dipungut dari penumpang itu sudah termasuk premi asuransinya jasa raharja yang akan melindungi si penumpang itu kalau dia terjadi kecelakaan. Nah, tetapi kalau di Undang-Undang 34 tadi kecelakaan yang akibat penggunaan alat angkutan kendaraan bermotor tadi, itu jika kecelakaan tunggal itu tidak terjamin jasa raharja. Kenapa? Karena setiap yang tahun yang kita bayar di Samsat itu kan ada yang namanya SWDKLLJ. SWDKLLJ itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu pemerintah membentuk dana itu sifatnya gotong royong. Artinya dana itu dikumpulkan, dana itu kita si pengguna kendaraan bermotor itu bayar, itu bukan untuk diri dia, tapi untuk menyantuni korban yang dia tabrak seperti itu. Jadi sistem jaminan jasa raharja itu saling silang.
1: Saling silang.
0: Jadi jasa raharja itu kan beda dengan asuransi umum. Kalau asuransi umum itu premi yang kita bayar itu kan untuk kita. Nah, tapi kalau jasa raharja itu premi yang kita bayar itu untuk menjamin orang yang kita tabrak. Jadi kalau dia tabrakan dua kendaraan bermotor, ini kendaraan si A menjamin kendaraan si B, menjamin si B, kendaraan si B menjamin si A. Jadi prinsip itu saling silang.
1: Saling silang ya.
0: Jadi kalau dia kecelakaan tunggal ataupun menabrak bukan kendaraan bermotor, seperti tadi dicontohkan Pak
1: Kusiman
0: tabrak kerbau kan. Nah, kerbau ini kan dia enggak, istilahnya enggak ada bayar itu. Jadi sistem pengertian sistem penjaminan jasa raharja itu seperti itu.
1: Ya. Jadi makanya kalau nabrak kerbau,
0: kecelakaan tunggal itu tidak dijamin jasa raharja.
1: Jadi Pak Kasiman jangan ngelapor kalau nabrak kerbau.
0: Tapi untuk biaya perawatannya itu nanti itu bisa di-cover dengan BPJS.
1: Tapi Bang Haris, kan banyak orang yang kecelakaan itu kan kadang-kadang enggak mau ngelapor, dia enggak punya SIM gitu. Takutnya nanti bermasalah pula dia gitu kan. Gimana nih Bang Haris? Seharusnya kesadaran masyarakat begitu. Biar bisa diklaim sama jasa raharja maksudnya itu.
2: Itulah Bang, kadang kita sayangkan. Kadang kami waktu melakukan edukasi ada, misalnya mungkin udah kita pancing baru keluar undang-undang ewan.
1: Oh gitu. Nah,
2: ada pernah gini korban mengalami kecelakaan dua kendaraan, tapi tidak melapor. Ujung-ujungnya kan pembayaran rumah sakit kan jaminan umum Bang. Karena seperti kami pernah ke rumah sakit mengecek dengan biaya kondisi korban. Apalagi misalnya korban operasi itu biaya sangat besar Bang. Apabila mereka sudah melapor, mungkin dengan adanya pelaporan di kantor kami bisa membantu korban misalnya. Misalnya laka tunggal tadi kan seperti menabrak ternak. Itu kalau mereka melapor ke pihak kami, misalnya korban ini mengalami patah kan otomatis operasi Pak. Jadi udah melapor, kami sudah cek kebenaran di rumah sakit bahwa korban ini mengalami kecelakaan, bisa dijamin dengan BPJS. Bisa terbantulah korban ini dengan biaya perawatan
1: gitu. Kalau terjadi kecelakaan nih Bang Haris, itu masyarakat kan kadang-kadang langsung mencari siapa nih yang salah, kan sering begitu ya. Padahal pencegahan kecelakaan sebenarnya membutuhkan peran yang banyak pihak gitu ya. Menurut Bang Haris nih, siapa saja sebenarnya yang harus mengambil peran dalam menciptakan keselamatan lalu lintas Bang Haris?
2: Sebenarnya kita semua masyarakat ini wajib memperhatikan tentang keselamatan kita semua di jalan. Jadi apabila terjadi kecelakaan pun kita misalnya memperhatikan korban ini luka parah, itu belum tentu dia sebagai korban Bang. Mungkin dia bisa jadi pelaku yang menabraknya lawannya. Jadi kita tidak bisa semata-mata langsung menentikan ini sebagai tersangka, tidak. Kita melakukan sketsa TKP, keterangan saksi. Jadi baru bisa kita tentukan siapa yang sebenarnya melakukan pelanggaran.
1: Jadi perlu saksi-saksi juga sebenarnya.
2: Sebenarnya perlu Bang. Karena mengapa? Jadi kita bisa membuktikan siapa sebenarnya, apakah ini terlibat kecelakaan atau kejadian apa sebabnya, penyebabnya.
1: Baik. Saya ke Bang Ilham lagi nih, biar seru nih. Bang Ilham, dalam memberikan pelayanan kepada korban kecelakaan nih Bang Ilham ya, kendala apa yang paling sering dihadapi jasa raharja di lapangan Bang?
0: Ya, kendalanya mungkin seperti yang dari tadi sudah kita bahas tadi Bang ya, mungkin karena persepsi masyarakat yang masih

0: mempersepsikan bahwasanya pengurusan Jasa Raja itu masih rumit. Susah, rumit,
1: rumit ya.
0: Karena harus melapor ke pihak kepolisian dulu. Nah, sebenarnya itu terutama kendala yang kami hadapi. Makanya Jasa Raja sering melakukan sosialisasi bersama lantas, itu kami ke sekolah ataupun ke komunitas-komunitas, kepada masyarakat. Yang tujuannya itu selalu kami sampaikan bahwasanya jika terjadi musibah kecelakaan, itu segera melapor. Supaya apa? Seperti yang disampaikan Bang Haris tadi, jika si korban itu dirawat di rumah sakit, kalau dia tidak ada penjaminnya, itu kan berarti harus bayar umum.
1: Oh, begitu.
0: Harus bayar umum, harus bayar pribadi. Nah, itu kan tentunya sangat merugikan masyarakat seperti itu, Bang. Nah, itu kendala yang paling banyak dihadapi. Mungkin kalau yang lainnya terkait dengan administrasi kelengkapan yang lain, itu mungkin bisa kita bantu dari Jasa Raja dengan melibatkan perangkat-perangkat desa. Tapi yang paling penting itu memang dalam hal penyelesaian santunan, Jasa Raja itu memang harus ada laporan dari instansi yang berwenang.
1: Ya, baik, bagaimana pendekatan Jasa Raharja dalam memberikan edukasi kepada pelajar, generasi muda, begitu Bang Ilham? Mengingat kelompok usia muda ini kan cukup rentan ya terhadap perilaku berkendara dan cukup beresiko, begitu?
0: Ya, jadi dalam setiap sosialisasi Jasa Raharja itu memang sekarang kita fokuskan itu ke sekolah-sekolah maupun ke usia-usia produktif. Karena apa? Karena memang secara demografi pembayaran santunan Jasa Raharja itu di atas 40% itu memang usia produktif. Artinya entah itu pelajar, entah itu pekerja. Nah, efek-efek yang ditimbulkan akibat kecelakaan inilah yang kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kalau si yang terlibat kecelakaan itu dalam kondisi status pelajar, kalau luka ringan di kecelakaan itu kan mungkin fraktur patah tulang seperti itu. Nah, yang namanya fraktur patah tulang dipasang implan, setelah implan tercabut kan mungkin pasti ada kekurangan fisiknya. Artinya tidak sempurna lagi seperti sedia kala. Nah, otomatis hal itu kan bisa menghambat cita-cita pelajar tadi. Betul, kalau misalnya setelah lulus dia mau jadi dokter atau mau jadi polisi atau tentara.
1: Karena ada kecatatan
0: itu. Nah, karena ada kecatatan itu kan otomatis cita-cita dia tuh jadi tercapai lagi. Kemudian kalau misalnya yang mengalami musibah kecelakaan tulang punggung keluarga, setelah terjadi musibah kecelakaan, ya tentu tidak bisa lagi mencari nafkah. Jadi bagaimana keluarga-keluarga yang ditinggalkan? Nah, edukasi seperti itu yang untuk membangun apa istilahnya pola pikir mindset masyarakat seperti itu yang kita coba kepada masyarakat.
1: Memang selama ini dari Jasa Raharja adakah program untuk memberikan edukasi ke generasi muda, artinya ke sekolah-sekolah begitu?
0: Ya, untuk sekarang ini memang Jasa Raharja fokus selain memang tugas pokoknya itu membayarkan santunan, kita juga memang ada namanya program itu istilahnya keselamatan transportasi. Nah, keselamatan transportasi ini kan kita laksanakan edukasi-edukasi itu kepada masyarakat yang di usia-usia rentan tadi yang mengalami kecelakaan ataupun di tempat-tempat yang demografi memang daerah itu memang tempat daerah rawan laka seperti itu.
1: Bang Haris, sepengetahuan Bang Haris nih sepanjang tahun 2026 nih paling banyak kecelakaan itu di usia produktif atau di usia di atas produktif nih?
2: Ternyata produktif, Bang.
1: Produktif ya. Ada catatan nih berapa laka yang pernah terjadi?
2: Untuk sekarang laka lantas di Aceh Barat sekitar 33 kasus ya, Pak, 33. Yang ditangani dengan jumlah korban jiwa meninggal 16 orang.
1: Ramai, banyak ya.
2: Kemudian yang luka berat sekitar 20, Pak. 20-an.
1: 20 orang ya. Dilihat dari tahun yang lalu ada penurunan kecelakaan laka ini?
2: Kalau diperhatikan dengan untuk tahun lalu lebih agak menurun tahun ini
1: karena mungkin belum selesai, kita masih di pertengahan ya,
2: masih tahun berjalan, Pak.
1: Baik, mungkin yang terakhir ini di closing statement, Bang Haris, apa nih yang ingin Bang Haris sampaikan kepada masyarakat kita, generasi muda kita, masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda 2, roda 4, untuk bisa hati-hati lah begitu, menggunakan helm dan segala macam. Silakan Bang Haris.
2: Kami dari pihak Selantas, khususnya di Aceh Barat, menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu tertib lalu lintas, hindari pelanggaran sekecil apapun yang bisa mengakibatkan terjadi kecelakaan. Jadilah keselamatan itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai isanya dijalani, semua orang menggunakan jalan, hindari apa sikap egois kita, itu ya Pak.
1: Mungkin lengkapi juga ya surat-surat, jangan siap. Lupa jangan yeah. lupa bawa surat-surat kendaraannya ya, kalau ada razia nanti bisa lewat. Ya penting kan platnya lengkap, ada spion gitu. Mungkin ditambahkan ini Bang Ilham, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat kita.
0: Siap Bang, bagi pendengar Pro 1 RRI Melabuh khususnya, dan bagi masyarakat Aceh Barat umumnya, selalu berhati-hati dalam berkendara, dalam berlalu lintas. Karena sebagian besar kecelakaan itu bermula dari yang namanya pelanggaran. Bermula dari yang namanya pelanggaran. Oke, oleh karena itu taati aturan rambu-rambu lalu lintas, gunakan alat keselamatan yang sudah ditetapkan, kemudian hargai sama hak pengguna jalan, dan beristirahat jika lelah dalam perjalanan. Karena terlalu memaksakan, ini udah mau nyampe nih, tanggung sedikit lagi. Disitulah mungkin kecelakaan itu terjadi. Seperti itu. Nah, makanya kami himbau untuk selalu berhati-hati di jalan. Kemudian saya sampaikan juga, jangan lupa untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Karena selain untuk pembangunan daerah, pajak kendaraan bermotor itu juga berfungsi untuk jasa raharja itu bisa memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas.
1: Infrastruktur jalan juga kan dipakai dari pajak kendaraan itu ya. Baik, alhamdulillah nih, luar biasa dialog kita sore hari ini. Ya, enggak kerasa ini pendengar dan pemirsa, kita udah di penghujung di dialog Indonesia Cerdas dengan tema kita sore hari ini, keselamatan berlalu lintas. Dari perbincangan kita sore hari ini, tentu kita bisa belajar bahwa keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab polisi, bukan hanya tugas pemerintah, dan bukan pula hanya urusan pengendara ya. Jadi keselamatan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari menggunakan helm dengan benar, kemudian menggunakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan telepon saat berkendara, mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak mengemudi dalam kondisi lelah ya, seperti yang disampaikan tadi, hingga ini bisa mengajarkan kita kepada anak-anak untuk memahami keselamatan sejak dini ya. Dan tidak hanya, tidak kalah penting itu pendengar dan pemirsa, jangan sampai kita baru memahami arti keselamatan setelah sebuah kecelakaan terjadi. Terima kasih Bapak Haris dan juga Bang Ilham. Terima kasih Bang Ilham dan Bang Haris sudah hadir di studio. Luar biasa, mudah-mudahan dialog ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dari Jalan Abu Mandina, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRM Labuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kami temani Anda di sesi Indonesia Cerdas dengan judul Keselamatan Berlalu Lintas bersama narasumber Aibda Haris Nur sebagai Kanit Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas, kemudian Ilham Suwandi SA sebagai Kepala PT Jasa Harja Cabang Melabu. Dan pendengar, di kesempatan sore hari ini kami ingatkan Anda waktu azan zuhur untuk wilayah Melabu dan sekitarnya pukul 15.52 waktu Indonesia Barat, untuk wilayah Cibarat Daya pukul 15.50, wilayah Cijaya pukul 15.54, wilayah Nagantraya pukul 15.51, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang dan sekitarnya azan asar berkumandang pukul 15.53. Pendengar, kami suguhkan untuk Anda lagu dan juga informasi menemani Anda di kesempatan sore hari ini untuk edisi hari ini, pendengar, Rabu 26 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang, kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi, kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita, tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku mendera jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tips ketika terjadi petir. Di saat musim penghujan, tidak jarang hujan disertai dengan petir dan angin kencang. Berikut tips yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya petir. Saat berada di luar ruangan, segera masuk ke ruangan. Bagi yang berada di air, segera naik ke darat. Jangan berlindung di bawah pohon. Jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang bisa tersambar petir. Hindari daerah persawahan, lapangan, taman, atau tempat terbuka lainnya. Apabila tengah mengendarai sepeda motor, sebaiknya segeralah berhenti dan cari tempat aman untuk berlindung.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Mak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Mak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin. Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini. Bismillah.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.
2: Dan inspirasi Pro 1
3: dari Jalan Abu Madinah KW16 Pro 1 RRI Melabuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
1: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio yang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melambungkan kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, sesaat kita update informasi cuaca bersama Bung Yoga Almaruf STRMet langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadin Akan Raya untuk edisi hari ini dan besok. Assalamualaikum Bang Yoga.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat sore Bang Reno.
0: Gimana kabar Bang Yoga?
1: Alhamdulillah sehat, semangat kita sehat, semangat. Sore hari ini Bang.
0: Cuaca juga hari ini lumayan panas ya Bang Yoga ya. Hari ini ya. Tapi sempat kemarin sempat hujan juga itu dari mulai dini hari sampai pagi, itu lumayan juga tuh menyejukkan suasana. Apakah memang itu di Melabo saja atau di daerah lain saat itu Bang Yoga?
1: Kalau untuk curah hujan biasa di barat selatan ini memang polanya dia di dini hari sampai pagi hari ataupun dari malam sampai dini hari. Itu pun hanya lokal Bang. Jadi contoh mungkin di RRI, di kantor RRI hujan nanti di kota Melabuhnya Manero misalnya itu tidak hujan. Yes. Jadi hanya beberapa hujan lokal seperti itu Bang.
0: Sering memang seperti itu. Saya nanti kadang pakai mantel kehujanan nyampe ke kota malah nggak hujan gitu ya. Jadi hujan lokal memang
1: hujan lokal masih ada potensi tetap,
0: masih ada potensi ya, apalagi sekarang kita dapatkan informasi di Kalimantan misalnya begitu, di beberapa daerah begitu, di Kalimantan, di Sulawesi ini kan terjadi kebakaran hutan atau karhutla begitu ya, dan cukup memprihatinkan juga masyarakat di sana begitu ya, dan ini jadi pelajaran juga buat kita ya Bang Yoga ya.
1: Betul Bang.
0: Baik, informasi selengkapnya mungkin bisa disampaikan Pak Bang Yoga untuk pendengar kita sore hari ini begitu.
1: Oke Bang Renan, siap. Ya, selamat sore para lagi bersama dengan saya Yoga untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah barat hingga selatan Aceh pada edisi Rabu hingga Kamis 26 hingga 27 Agustus tahun 2026. Dari kota kabupaten yang pertama yaitu dari Calang Aceh Jaya, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan, sedangkan pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Selanjutnya dari kota Melabuh Aceh Barat, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari kondisinya diperkirakan berawan, namun ada potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Aceh Barat, serta pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Selanjutnya dari Sukamakmunagan Raya, diperkirakan pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, adanya potensi hujan lokal di beberapa wilayah di Kabupaten Nagan Raya pada malam hingga dini hari, serta pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Selanjutnya dari Blang Pidi Aceh Barat Daya, pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, serta esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya dari Tapak Tuan, Aceh Selatan, pada malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, namun pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya dari Subulu Salam pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan, namun pada pagi hingga siang hari esok kondisi cuaca diperkirakan tetap berawan. Selanjutnya dari Singkil, Aceh Singkil, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan, namun pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Selanjutnya dari Sinabang Simelu, pada malam hingga dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan adanya potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di beberapa wilayah di Sinabang, serta pada esok pagi hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal. Untuk suhu rata-rata barat selatan hari ini hingga esok berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 97% dan arah angin dominan diperkirakan dari arah barat daya. Serta tinggi gelombang perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan 1,25 hingga 2,0 meter. Untuk himbauan kepada masyarakat, harap selalu menjaga kondisi lingkungan di tengah meningkatnya kewaspadaan tinggi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Provinsi Aceh, khususnya di Barat Selatan, serta menginformasikan sampai dengan tanggal 25 Agustus 2026 terdapat adanya dua titik panas atau karhutla di Nagan Raya, tepatnya di Kecamatan Darul Makmur. Himbauan kepada masyarakat harap selalu berwaspada

0: kita?
1: Oke, kalau untuk kondisi tinggi gelombang perairan barat hingga selatan Aceh, Bang Reno, diperkirakan pada khususnya Rabu hingga Kamis, kondisi gelombang barat selatan kita masuk di fase normal seperti itu, Bang. Tidak adanya peringatan dini terkait gelombang tinggi karena masih berkisar di 1 hingga 2 meter dan itu normal dan mungkin tetap waspada mungkin adanya pembentukan awan hujan yang mendadak dan itu sifatnya sangat lokal seperti itu, Bang Renot, juga tetap perlu diwaspadai untuk masyarakat yang khususnya beraktivitas di pesisir maupun nelayan seperti itu, Bang.
0: Baik, terima kasih banyak, informasi cukup bermanfaat ya buat pendengar di kesempatan sore hari ini yang berlaku update informasi cuaca dari mulai malam hari ini sampai besok gitu. Terima kasih Bang Yoga informasinya. Salam buat teman-teman semua di BMKG. Sehat selalu, insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum Bang Yoga.
1: Oke, baik, siap. Waalaikumsalam Bang Reno. Terima kasih.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pendengar, baru saja kita update informasi cuaca bersama Yoga almarhum STR Met langsung dari Stasiun Penerbangan Meteorologi Cunyadinakan Raya, yang disampaikan informasi cuaca berlaku malam hari ini sampai besok siang begitu ya. Baik pendengar, informasi waktu saat ini pukul 16.49 atau 16.50 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi nanti kita akan dengarkan Lintas Korwil 17 pukul 5 atau pukul 17 sore hari ini, edisi 26 Agustus 2026, bertepatan hari ini di 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jelas Waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Lukswawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Semelu ciptakan ragam inovasi. Berikutnya tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulut Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksmawe, Radio Asalam Uin Aranir Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Simelu ciptakan berbagai inovasi dan keahlian siswa pada berbagai sektor. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin meninjau langsung pelaksanaan dan mutu pendidikan di Kabupaten Simelu. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tepat Tengah di Desa Lasikin, Kabupaten Simelu. Murtala Mudin bertemu para guru, siswa-siswi hingga melihat sarana prasarana pada sekolah yang berfokus pada bidang pertanian. Pihaknya berharap sekolah ini dapat memiliki banyak jurusan, tidak hanya pertanian, agar terciptanya inovasi, keterampilan dan peluang kerja yang lebih luas.
2: Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan, ya, jadi pengusaha. Bidang pertanian, usaha sawit, bidang perikanan di sini laut luas.
1: Murtala Mudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Simelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di Pantai Lok Ketapang, Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syah Kuala, Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Basarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua tim pencarian dengan metode pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan lewat udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhengki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
4: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan rescue di air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
3: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
0: Direktur Jenderal Pembendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
6: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya, rafineri gitu. Nah, rafineri kalau nggak ada ya masyarakat nggak bisa memanfaatin.
5: Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refinery menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refinery, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safu Adi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Sebanyak 58 anak yatim Gampung Tumpu Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe, kemarin menerima santunan pada peringatan Maulid 1448 Hijriah. Berikut Nasrullah melaporkan.
7: Sebanyak 58 orang anak yatim Gampung Tumpu Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Selasa kemarin 25 Agustus 2026 menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Imam Gampung Tumpu Tengah, Tengku Adlan Ali mengatakan, penyantunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinitas Gampung setiap memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, 58 orang anak yatim Tumpu Tengah kemarin menerima 2 amplop, 1 amplop dari sumbangan warga dan 1 amplop lagi khusus dari sumbangan hamba Allah.
8: Seperti tahun lalu, cuman ada perubahan sedikit, karena dalam masa-masa kampu diantar dusun-dusun, berjalan dengan lancar, tertib dalam masakan-masakan bermacam menu. Selanjutnya ada zikir, Ada dua grup tadi, menyusahkan sebelah berlalu. Dan sekarang kita sentuhnya anak yatim, lebih kurang ada 58 orang anak yatim dengan satu kotak nasi dengan sedekah dari masyarakat ada 250,000. Alhamdulillah peningkatan ada pada tahun ini.
7: Lebih lanjut dikatakan, pada peringatan Maulid tahun ini, masing-masing anak yatim menerima santunan Rp250,000 per anak. Dana sumbangan yang diterima anak-anak yatim tahun ini, dijelaskan Tengku Adlan, lebih meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tepu Tengoh yang dipusatkan di Masjid Al-Muklisin, berlangsung khidmat dan semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua grup zikir Maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Baitul Mal Aceh tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Bada, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
9: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
10: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batumar. Kesehatan di Jamat Begasing, Jamat. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
9: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
11: Alhamdulillah, relokasi daripada warga di Kampung Karunggadat sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
9: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Bener Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Polres Bener Meriah kembali melaksanakan program Subuh Keliling Suling sebagai sarana mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah, Kampung Simpang Tritit, Kecamatan Wipesam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto bersama personil Polres Bener Meriah dan Polsek Wipesam. Turut hadir perwakilan MPU Bener Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat masyarakat serta aparatur kampung Simpang Tritit. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bener Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online.
13: Kalian pun tugas kami ini, kami mengajak

0: saya kepada lima timnas. Nanti sama-sama kita apa?
1: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bandar Meriah AKBP Arif Cahy Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program Suling, Polres Bandar Meriah berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Terdampak longsor satu tahun lalu, Jalan Balohan Ano Hitam ditutup. BPKS prioritaskan keselamatan pengguna. Selengkapnya dilaporkan Razi Arta.
4: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menutup sementara ruas jalan Balohan Ano Hitam yang mengalami longsor. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa mengingat ruas jalan tersebut masih kerap dilalui warga maupun wisatawan. Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS Dr. Fajran Zain mengatakan kondisi longsor di kawasan itu sudah berlangsung hampir setahun. Meskipun material longsor masih terlihat pada siang hari, kondisi menjadi jauh lebih rawan pada malam hari dikarenakan minim penerangan.
5: Hari ini sebenarnya kita melakukan kegiatan sosialisasi penutupan jalan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban, terutama bagi para pengguna jalan, mobil, motor, atau siapapun, baik itu dari warga kota kita sendiri di Sabang maupun para pengguna jalan yang berasal dari wisatawan yang seringkali kadang-kadang menggunakan jalan ini untuk sebagai jalan pintas.
4: Fajran menegaskan BPKS sebagai pihak yang sebelumnya membangun ruas jalan itu berkepentingan memastikan keselamatan pengguna jalan. Karena itu penutupan sementara dilakukan sampai tersedia dukungan pembiayaan untuk membangun kembali bagian jalan yang rusak akibat longsor. Sosialisasi penutupan melibatkan pemerintah kota Sabang melalui dinas teknis, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, serta satuan lalu lintas kepolisian. Unsur kecamatan dan aparatur gampong termasuk Geci Ano Hitam dan Geci Balohan turut dilibatkan agar penutupan dipahami dan dipatuhi masyarakat.
5: Ada rencana dan sudah ada kunjungan kok dari Kementerian Bappenas beberapa bulan yang lalu dan mereka mengusulkan untuk dinaikkan aja anggaran ke pemerintah pusat. Walaupun sesungguhnya kan butuh proses juga karena untuk penganggaran tahun 2027 kan udah selesai, paling untuk 2028. Kami ikhtiar terus kok untuk berusaha terus untuk coba membangun kembali jalan ini.
4: BPKS berharap seluruh unsur pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga kawasan tersebut selama penutupan berlangsung. Keselamatan pengguna jalan, kata Fajran, menjadi pertimbangan utama sebelum ruas jalan Balohan Ano Hitam kembali dibuka untuk umum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
6: Hari ini ada kita serahkan tracer, sebenarnya jumlahnya 10, cuma kita bawa kemarin 2 sebagai simbolis. Kemudian apa tadi? Untuk bukti pasur-pasur ini.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand traktor dan mesin perontok padi atau tracer dos kepada para petani melalui petani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau alsiltan tersebut, difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih baik.
8: Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat, agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil ini.
7: Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani meliputi kelompok tani Layembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tumbung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siumpin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja tadi kita ikuti berbagai informasi seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17, berita berjaringan tentunya di kesempatan sore hari ini pendengar, edisi Rabu 26 Agustus 2026 bertepatan di 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar, kami informasikan waktu azan maghrib, wilayah Melabuh dan sekitarnya edisi hari ini pukul 18.47, wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.44, wilayah Aceh Jaya pukul 18.49, wilayah Nagan Raya pukul 18.46, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan maghrib berkumandang pukul 18.45. Pendengar, kami sudah siapkan lagu-lagu Melayu untuk Anda hingga nanti pukul 18 kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu religi tentunya menantikan azan maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu selingan berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Nagan Raya, dan Trimunggu Nasi.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kami hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda. Menantikan pukul 18 nanti kita akan gantikan lagu-lagu religi untuk Anda. Menantikan azan maghrib untuk wilayah Melaban dan sekitarnya pukul 18.47 waktu Indonesia Barat. Wilayah Aceh Barat Daya pukul 18.44, wilayah Aceh Jaya pukul 18.49, wilayah Nagan Raya pukul 18.46, dan wilayah Semenanjung pukul 18.00.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Di sebuah desa, ada seorang Muslim namanya Luqman. Dia ingin menjadi seorang sufi, tetapi jalan yang ditempuhnya melalui jalan tarekat. Dalam dunia tarekat itu, tampaknya dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak sejalan dengan tuntunan Al-Quran dan sangat berlebihan. Entah apa yang dia dapatkan, namun akhirnya dia menjadi gila hingga wafatnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul, bila diamalkan dengan sesungguhnya, ia akan membawa ketentraman jiwa dan kedamaian hidup, bukan membawa kegilaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu." Ayat itu ditujukan kepada umat Islam.

0: cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."
1: Pendengar, kami ingatkan kembali Anda, waktu azan Maghrib wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 18.47, wilayah Cibaradaya pukul 18.44, wilayah Aceh Jaya pukul 18.49, wilayah Nagan Raya pukul 18.46, dan wilayah Semelu atau Kota Sinabang azan Maghrib berkumandang pukul 18.45. Pendengar, masih kami hadirkan lagu religi untuk Anda. Kali ini kita dengarkan lagu bertajuk Jalan Kembali Padamu.

Ada seorang teman bercerita bahwa dia punya tetangga yang ahli ibadah dan berilmu, namun sangat kikir, sehingga dia tidak disukai, bahkan tidak jarang dilecehkan. Teman itu bertanya kepada salah seorang kiai. Kiai itu menjawab bahwa tetangga kikir itu tidak disayang Allah, karena ibadahnya itu belum berpengaruh pada pribadinya, hingga dia belum bisa merubah sifat kikirnya. Kiai itu menyitir hadis Rasul yang berbunyi, "Orang pemurah dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir jauh dari Tuhan, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang yang jahil atau bodoh tetapi pemurah lebih disayang Tuhan daripada ahli ibadah yang kikir."

Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya berkumandang azan maghrib, wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan sebuah renungan yang disampaikan oleh Eddie S. Abdullah berjudul Sedekah Sembuhkan Sakit. Sekaligus pendengar, renungan tadi mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Rabu di 26 Agustus 2026, bertepatan di 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok ya di Depat 1 di waktu pukul 4.45. Insya Allah kita ketemu lagi, dan tentunya jaga kesehatan Anda dan keluarga. Dan sesaat lagi pendengar, nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita di malam hari ini. Saya Reno undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
22: betul,
1: ya.
22: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui. Demikian yang mulia,
1: makasih. Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada dua hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nirapi Litwa Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Baik pendengar, selamat malam dan senang sekali untuk malam ini. Insya Allah kita hadir kembali ya. Saya Disney Emma Karisma menemani Anda dari sekarang hingga menjelang pukul 12 malam nanti. Nah pendengar, tentunya juga sebelum kita mendengarkan rangkaian program acara, terlebih dahulu akan kami sampaikan ke pendengar, sesaat lagi nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu yang biasa seperti lagu-lagu pop religi. Dan bagi Anda Yanti yang ingin membutuhkan, yang ingin mengetahui waktunya azan Isya, dapat kami sampaikan pula bahwa azan Isya tepat pukul 19:56 waktu Indonesia Barat. Untuk Aceh Barat Daya yaitu tepat pukul 19:53 waktu Indonesia Barat, dan Aceh Jaya pukul 19:59 waktu Indonesia Barat. Nagan Raya atau yaitu tepat pukul 19:56 waktu Indonesia Barat. Kemudian Tusi Melu tepat pukul 19:54 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang membutuhkan atau yang ingin mengetahui waktunya azan Isya setelah kami sampaikan, dan pendengar tepat pukul 20 nanti Anda bisa mendengarkan, tentunya kita akan bergabung nanti bersama Pro1 Jakarta untuk merilai atau untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional yang seperti biasa di Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tepat pukul 21 pendengar, nanti juga Anda bisa mendengarkan musik tradisional dan budaya. Kemudian setelah itu nanti tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda bisa mendengarkan nanti seperti biasa juga, yaitu jazz musik, hiburan, dan juga nanti beberapa pariwara. Dan tentunya pendengar, itulah tadi beberapa ya rangkaian program acara yang telah kami beritahukan. Dan sambil kita menanti waktu azan Isya, kita akan mendengarkan beberapa lagu pop religi seperti berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa tepat pukul 19 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat qadha Isya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar? Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua, tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik? Tidak, sebaliknya. Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya? Saya kira tidak. Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala 500.
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa mas Dwi ini ya.
1: Kan? Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja nggak cukup ya.
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi,
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas.
0: Oh,
1: empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener. Juga. Dan menemukan
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, okay.
1: Mantap kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi kita, kan aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin, esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya.
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Ah, kan?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang, Irma. Tukang, Irma lupa lagi.
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tukang malah lupa tuh. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan
0: mereka
1: ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kamera.
2: Kameranya mana
1: ini?
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Tolak banget dari tadi kita.
0: Dulu bukan. Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren. Kece dan
0: keren. Kece. Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
4: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi kemana? Dia kan dari Molukas.
2: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya mas, kita bisa ketemu
0: lagi.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing ya.
0: Iya,
4: kan?
0: Ya.
1: Boleh
2: yang paling tua dan paling
3: tua. Paling positif.
1: Oh, silakan silakan di rumah. Ayo, ayo.
2: Aku
1: Rumah yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini, ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven iki wong Surabaya lho ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Oh. Mantap sih
0: masih. Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
2: Enggak pakai ini loh.
0: Denger, kan roaming loh maksudnya.
1: Gaya apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
4: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
4: Okay. Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya,
0: di vokal sama di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
4: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
4: Okay. Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
4: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Akhirnya pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
4: Iya
1: Sinaran.
0: Oke.
4: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
3: Film apa?
4: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
1: Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
4: Itu lagi jawabannya. Ah itu. Itu aja gitu.
1: Siap, siap.
0: Kalau yang ini Stop main film mana? Juga.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Benar, Mbak Ita.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di slow
0: juga. Ya, pesta ya.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
4: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The project Vocal Legacy,
0: The Vocal Legacy ini ceritanya? Gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo. Irma.
4: Penuh dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
3: Jadi ada ancaman.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja, saat ketemuannya gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: Di hari yang sama,
0: hari yang sama itu.
1: Ya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Gitu. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis.
0: Mereka masih. Acaranya itu dari
1: selesai.
0: Dari subuh.
4: Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23 jadi 1 malam gitu
0: mulainya. Selesai sampai jam 1 malam lagi.
4: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Mas Bingung, ya kan?
2: Kenapa?
0: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya. Sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya, Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
6: Nama Kari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya, wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Oke, Bang Sarwana, idolanya kayaknya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana, agak kareba
0: deh. Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya,
1: Bang Sarwana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir Sarwana ini?
0: Oke, ditunggu ya.
6: Terima kasih,
0: Pak. Siap-siap,
1: Pak Kendi, silakan
0: dijawab langsung ya, nanti. Sabar.
6: Bang Benjo di Manado. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bung Benicio.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar, Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Stephen, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
7: Kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
7: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Agel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
4: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
8: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai
8: lepas. Soalnya aku udah Ibu bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benjamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan. Nah,
1: silakan.
8: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Iya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria.
1: Tuh.
8: Jadi kalau fatal, itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Terus mantap. Album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu, tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke, okay, itu sudah.
8: Ya, untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
8: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya.
8: Terus kemudian Perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya okay. Semua alumni yang disebutin ya. Oke, okay, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
8: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis. Suara
8: yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Okay. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
9: Pasti orang Hasan.
10: Selamat malam, Bang Yudin.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
10: Apa kabar, Masya
1: Allah. Alhamdulillah. Baik.
10: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
10: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren, Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
10: Aduh.
0: Sarwana, woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
9: Hasanuddin ini orang Makassar kan ya?
1: Iya. Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
10: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
10: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
10: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
10: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
1: Oh! Wih, mantap Bang Hasan ini loh.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
10: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul, Bang.
10: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
10: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
0: Siap.
10: Buat tamu semuanya.
1: Ya.
10: Buat ini Irma Jun.
1: Mantap.
10: Berkarya terus. Exister berarti kamu.
1: Siap.
10: Oke, pertanyaan itu aja pasti kan.
1: Oke, Bang Hasan.
10: Berikutnya.
0: Oke.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Maluku Tengah ada.
4: Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
11: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
11: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
11: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
11: Kita ini lebih ke Sarwana.
0: Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
9: Orang Makassar tuh dimana-mana soalnya.
11: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona.
11: Dek.
1: Ya,
11: yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
11: Masohi,
1: Kota Masohi Maluku. Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
11: Pantai Kuakua.
1: Kuakua iyo isu lama dari sana.
11: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
11: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Timur Indonesia, Maluku Tengah.
1: Gitu. Siap. Iya Nona, Uplira Nortarita.
0: Woi. Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita?
1: Uplira Nortarita. Nortarita.
0: Iya tahu.
11: Salam ya buat Pak Minicu. Terima kasih.
1: Oh, iya, terima kasih kembali ya.
11: Bapak
0: ini dari Ethiopia dan pulang dari
4: kan prosa teri dari Suriname. Okay.
0: Siap, terima kasih.
4: Sembut banget suaranya.
0: Iya,
4: sembut banget suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
11: Iya,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
4: Bisa gitu.
3: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
4: Eranya beda.
3: Mereka bisa belajar lewat YouTube.
4: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
0: Oh, sekarang ini. Iya. Bang Benijo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
4: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
4: Saking banyaknya ya.
0: Aku nggak hafal. Album nggak? Ya around 10 lebih kayaknya ya.
4: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
4: Kristal cinta datanglah pasir putih.
2: Akan berubah.
4: My God banyak ya. Lo harus konser tunggal.
3: Datanglah.
0: Oh datang udah ya. Iya. Oke.
3: Okay. Cinta. Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya.
4: Yang duo ya itu.
2: Terima kasih jiwa.
4: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah lebih banyak.
2: Iya. Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
4: Oke. Stephen?
12: Kalau aku di Suwarna sih udah 5 album.
4: 5 album ya Stephen ya.
12: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
4: Rindu ini. 50 tahun ya.
12: Terus Sinaran.
4: Benar-benar. Okay. Oh banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya harus.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
4: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
4: Kan? Iya masih ada.
3: Sinaran juga loh.
4: Sinaran enggak bukan sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah lo.
4: Masih ada.
0: Oke, Kak Audrey.
13: Kalau aku dulu pertamanya baterai sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Ada
4: Enggolari
13: oh iya ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
4: Iya banyak
13: bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
4: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
3: lebih,
0: fansnya
3: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Ya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
4: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
0: Iya lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Benar.
3: Ada sempat.
4: Sama Julius
3: Julia.
0: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
3: Bambi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
0: Oh iya. Ustadz sih ya.
3: Produktif kali.
0: Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benijo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
4: Rahasia
13: dari mana itu?
0: Dari balik,
4: dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
3: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
3: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
3: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wow.
13: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga.
13: Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
1: kan,
13: jadi
1: mau ya.
13: every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu. Okay. Sih.
1: Setuju.
13: Kalau itu
1: lah
13: gitu.
1: Ya. Setuju.
13: Iya, itu aja.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Bang Koko. Steven.
5: Ya, sama sih latihan.
13: Ya. Idem ya.
5: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur.
13: Semakin berumur. Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
13: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Divan Abi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
13: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Iya ya.
0: Kak Irma.
2: Musiknya sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
1: Betul.
2: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
5: ikutin juga.
2: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
13: Iya, ya, benar.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih ya.
2: Kita juga
0: latihan ke situ.
13: Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu udah ada.
2: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
13: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi.
13: Ini gue sama Bobo.
0: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
13: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Serui, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cok ngono mas, iki bonek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Hah? Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ah, ya, ada Kediri.
1: Pare
0: tuh
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
1: Wes.

0: Ada empat orang bintang tamu ini.
1: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
0: Orang bintang tamu.
2: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
0: iya,
2: pertanyaannya semua.
0: Betul.
2: Ya.
1: Oke, apa tuh?
2: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
1: Oh, suka duka.
2: Iya.
0: Siapa?
2: Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
1: Siap.
2: Semoga sukses ke depan ya semuanya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Dari mana dulu, kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
0: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak.
3: Malam-malam udah semangat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Memori lewat lagu.
1: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
4: Bintang tamunya salam kenal ya.
0: Iya.
1: Siap.
4: Dengan siapa, Stephen apa itu?
0: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
4: Hormat dan salam sehat selalu.
1: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin
0: Irma Jun doang ya.
4: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
1: Oke. Siap, ditunggu ya.
4: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Okay.
0: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad.
4: Ya, salam-salamnya boleh ya.
0: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Boleh, ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
1: Siap.
4: Juga Tete Dinda.
1: Oke. Okay. Tiga aja ya, Pak. Semuanya. Jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya nggak kebagian.
4: Untuk Mas Yudi.
1: Siap.
4: Dengan Mbak Ita.
0: Ya.
4: Terima kasih.
0: Salam sama. Salam sehat juga.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh
0: Dinda. Selamat malam, Teteh.
5: Salam kembali, Ismail. Mbak
1: Siap.
5: Ita Purnasari.
0: Siap, Teteh.
5: Ya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Teteh.
1: Teteh gimana? Huh?
0: Kumaha, ada mah.
5: Agak kerabel nih suaranya.
0: Lagi flu ya?
5: Iya, betul.
0: Uduh.
1: Siap.
0: Cepat sembuh ya, Teteh.
5: Ingin, terima kasih banyak.
1: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
0: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
5: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, ke Mbak Irma ya.
1: Bukan bonek.
6: Sama bonek enggak, Irma, bukan.
1: Bonek ini Stephen.
0: Stephen.
1: Kok Stephen? Stephen sama Audrey.
0: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
1: Setengah bonek.
0: Setengah bonek.
5: Oh, kok Steve yang bonek justru.
0: Ya, iya, ya, Audrey ya. Sama Stephen.
5: Kakak Audrey juga.
0: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
6: Kembangan.
0: Bukan di Kembangan loh, aduh.
5: Alera sa betara sa semua.
0: Oh,
5: okay.
0: Gua bisa bahasa Ambon.
1: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
5: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
3: Malam Mbak.
5: Vokalnya vokal festival semua ya.
0: Betul. Betul.
5: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
0: Teh,
5: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
1: Oh, oke.
0: Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
1: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
0: Dijawabnya nanti.
5: Dari keempatnya mungkin
1: siap.
5: Merasa.
1: Oke. Oke.
5: Kalaupun enggak apa-apa.
1: Gitu. Oke, okay, ditunggu
0: nanti
1: ya, Teh.
0: Nanti dijawab ya, Teh.
5: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
0: Silakan,
1: Teh. Silakan, Teh.
5: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
1: Iya. Terus?
5: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
1: Oke, siap.
5: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Terima kasih, Teteh.
0: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
1: Dah.

0: Waalaikumsalam.
1: Kita ke Kalimantan Utara, ada Bang Le.
0: Bang Le, dari Kalimantan Utara.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Kalimantan Utara itu Tarakan.
0: Selamat malam.
2: Oh, ya, so tahu gua iya lagi.
0: Iya Bang, silakan Bang Le.
1: Silakan Bang.
3: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
1: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
4: Mbak Ita punya
0: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
1: Bintang tamunya ada
0: Irma Jun, Steven,
1: ada Steven,
0: Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Nah, itu.
3: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
0: titiknya. Siap. Nah, siap Bang.
3: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
1: Oke.
3: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Siap.
1: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
3: Ya.
1: Itu aja.
0: Wow. Tuh kok ada anjing.
1: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
0: Backgroundnya di sana.
1: Backgroundnya ya.
0: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang
0: Leman. Bang Leman selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
5: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya nih, abang-abang ini.
1: Baju putih, baju hitam.
0: Baju itu baju hitam.
5: Ceweknya juga baju hitam juga.
0: Siap,
1: kan ada TV-nya.
5: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
1: Pak, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
5: Yang cowok yang ganteng.
0: Oh, Steven.
1: Oh, cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
5: Ini Mas Yudi.
1: Iya.
5: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
1: Pernah nyanyi ke Lampung.
0: Siapa ya?
5: Udah diulang.
0: Bang Leman.
5: Kaki halus juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
1: Beneran loh, fansnya banyak ya.
5: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
1: Mereka masing-masing ya, oke.
0: Oke, nanti dijawab ya.
1: Oke.
5: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
1: Oke.
5: Putra Magenda di Bondowoso.
0: Oke.
1: Siap.
0: Siap.
5: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
0: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
1: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
0: Selamat malam
6: Bu Merpati.
1: Halo.
6: Bismillah. Alhamdulillah.
0: Iya.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sejahtera buat semuanya ya.
1: Iya.
6: Merdeka.
1: Silakan Ibu.
6: Ibu kita, iya.
1: Lama banget enggak lama banget enggak gabung Bu.
0: Iya boleh.
1: Iya.
0: Monggo Ibu.
6: Ya Mbak Ita cantik.
0: Iya.
6: Malam buat semua yang cantik.
1: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
0: Eh sialan dia masih.
1: Belum.
6: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
0: Kesalahan aku Bu.
6: Yang gitu loh.
1: Oke, Bu Merpati.
6: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
0: Seru dan ramai. Betul.
6: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Iya ya.
0: Asik. Boleh.
6: Ya, keren.
1: Bukan begitu.
0: Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
6: Iya, ini dia. Ya. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
1: Jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
6: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan.
0: Yan Julio, iya.
1: Yan Julio.
0: Iya, Yunus. Hedi Yunus, Bu Mamprati.
1: Hedi Yunus, bukannya Nahulio. Ketuaan kalau ya Nahulio ya.
6: I'm sorry. Ayam yang sorry.
0: Yeah. Hedi Yunus mungkin Bu Mamprati.
6: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, ya, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
0: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
6: Mas Yudi.
0: Yudi.
6: Koko. No, Koko. Gini, Steven. Dibilang Steven. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat apa artis legend ini.
1: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
0: Siap. Yo, mantap ini.
6: Pengucapan syukur, Mbak.
0: Iya.
6: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
0: September.
6: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap,
6: dan itu aja.
1: Merpati.
6: Salam sukses semua.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
0: Dengan Pak Putra.
1: Pak Putra Magenda.
0: Selamat malam.
1: Silakan Pak Putra.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
0: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
4: Juga bintang tamunya.
1: Aha.
4: Selamat malam, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
0: September.
1: September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
1: Siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin.
0: Di udara.
1: Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
0: Amin.
4: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
0: Betul.
4: Ya. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
0: Boleh, silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
0: Bu Merpati,
4: salam kenal.
1: Okay.
4: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
0: Bang Leman.
1: Okay, siap. Ya.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
0: Mudah-mudahan
4: selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
4: Dan Tuhan Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke. Terima kasih ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
7: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Iya. Karena
1: iya.
7: Di sini punya satu misi, satu.
1: Iya. Oke. Okay.
7: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
0: Irma sopran ya, Irma ya. Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran sopranan.
0: Mezzo sopran ke sopran.
1: Barito.
8: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
0: Alto iya ya.
8: Iya, mezzo sopran.
0: Saya tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
0: Sar.
2: Aku apa ya,
8: kok? Tenor.
2: Tenor. Dia kunci. Aku
0: tenor.
1: Tenor ya. Oh, baik.
0: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
9: Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
0: Almarhum Fidi Aldiano.
9: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
0: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya, ya, betul.
2: Aku ada loh di situ.
0: Kena. Seru banget. Seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
1: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
0: Kalau pengen kolaborasi atau apa
1: ya,
0: maksudnya?
1: Kalau pengen kolaborasi.
8: Kalau masing-masing.
0: Masing-masing pengen kolaborasi.
8: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, boleh siapa aja. Siapa aja.
2: Bermimpi lu setinggi
0: dia. Iya, apa-apa.
8: Kalau siapa dulu nih?
0: Mas, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
8: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
0: Wow, dingin banget.
8: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
0: Wah, beneran ya? Bener ya?
8: Bener, iya mau banget.
0: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
8: Kak Irma
0: dulu, perempuan dulu, ladies first.
9: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
1: Oh
8: ya kok.
9: Itu cita-citaku dari
1: SMP. Okay.
9: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston.
0: Wow.
9: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
0: Jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
8: Pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
0: Iya pastinya, siapa tahu loh.
9: Kalau untuk di Indonesia. Daripada gue habis ini dimusuhin, gue mau koko aja.
2: Gak dimusuhin
0: koko kan baik. Kan udah dua duetnya loh. Udah
8: pokoknya dia duetnya sama Audrey.
0: Ayo. Oke.
1: Koko Steven. Karena
7: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
0: Wah, David Foster bener. David Foster ya. Cuma keren banget itu
7: ya, ya. Kalau yang lokal ya aku juga takut juga sih.
0: Sama Irma berarti.
8: Takut juga.
0: Takut dimusuhi.
8: Takut juga lagi.
0: Kalau Sarwana
2: ini oh, kamu deh ya?
0: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
0: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
0: Iya
1: bikin
0: dong.
1: Lagu religi ya.
0: Mantap, bener ya. 2027
1: Ramadan bulan
0: siap.
1: Februari. Yeah.
0: Februari. Siap. Wah,
2: ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
0: Mersen ya. Iya,
2: Maher Zem.
1: Aduh, Maher Zen, iya, bukan Zem.
2: Zem. Maher Zen ya.
0: Mersen kok Zem. Kok seruannya bilangnya Zem lo. Maher Zen.
2: Iya.
0: Iya. Tapi ngomongnya Zem.
1: Zem.
8: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Maher Zem.
8: Bener, Maher Zem.
1: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
0: Apa pertanyaannya Mas?
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
0: Ibu Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
0: Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
0: Suka duka.
2: Minum.
0: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
0: Iya, dalam berkarir.
1: Iya.
8: Suka duka nyanyi apa karena kita harus
0: sebagian
1: berkarir.
8: Dalam berkarir.
0: Berkarir.
2: Dosa loh.
8: Kenapa nggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
0: Sekali-sekali
8: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
8: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
0: Hilang ya.
1: Oke, dukanya.
8: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
0: Terus gimana ya, Audrey?
8: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
0: Itu paling nggak enak ya.
8: Aduh, memang
0: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
8: Iya.
0: Itu. Itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
1: Gimana?
8: Apa?
0: Apa?
8: Ya. Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
10: Ini dari awal sampai akhir.
8: Kayak penonton itu.
0: Iya juga ya.
10: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
8: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu bekas ya dulu ya.
1: Yes. Still friend of mine
8: Java
1: ya.
8: Java Jazz ya.
1: Sukanya banyak ya.
10: Aku.
1: Iya dong.
10: Sukanya terima duitnya.
0: Cuma jangan ngomong Sar, semua orang juga suka.
10: sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Terus.
10: Dikenal orang.
1: Iya ya.
0: Orang baru.
10: Iya.
0: Tuh.
10: Dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada kerjaan.
0: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka bener mas.
1: Oke oke oke.
10: Bener kan? Baik saya.
1: Nggak bisa behave.
0: Bener banget. Oke Koko.
1: Koko.
8: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
0: Koko ini paling rapi loh bener.
11: Sebagai grup ya, warna rasa yang dirasain sama Audrey.
1: Iya, iya, iya.
11: Itu kita
0: suara
11: lagi mau kompetisi
1: okay.
11: Di Filipina.
1: Betul lah.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
0: suaranya hilang. Oh my God. Kena radang tenggorokan ya, itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
0: Saling menular.
8: Sekompak itu ya. Tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
0: setuju banget.
8: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
0: Iya,
11: Bang.
8: Tapi itu memang
0: terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
0: iya kan benar, padahal tiga cewek tahu, tiga cewek gak ada suara nih. Akhirnya
11: boleh di hari
8: H. Oh my God.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
0: pasti stres dong.
8: Waduh,
0: ya.
8: Stres banget.
10: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
0: pemanasan ya kan dari hari-hari nggak
11: terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
10: pada cedar gitu
0: akhirnya hasilnya
8: pikiran kan bisa
0: pikiran langsung
8: kita
0: ikut ke suara ya. Betul banget.
1: Kalau Mbak Irma suka duka?
12: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
8: Dengan yang mendadak itu. Oh. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
0: Termasuk lagi. The Vocal Legacy ini. Aduh.
11: Itu dukanya kita.
8: Iya.
0: pas banget ya.
12: suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja terus
0: langsung dituangkan gitu ya.
12: suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
1: lah. Oh, oke.
12: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
11: suka di belakang layar.
12: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
0: Loh, masa gitu?
12: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
0: Iya dong.
12: Jadi aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap, kalau begitu.
10: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
0: Iya, yeah, The Vocal Legacy.
8: Kamu nanya ini kan kita.
10: Iya, aku tanya.
0: Ini idenya siapa yang memberi nama Vocal Legacy?
1: Kok dia bicaranya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
0: Kalau aku sih yes.
10: Tanya itu Mas Anang.
0: Kalau aku sih yes.
10: Itu dulu.
8: Nah, aku sih yes. Lah
10: betul. Ada ceritanya lu itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu.
8: Mas Anang sama kamu.
10: Ada ceritanya.
0: Apa?
1: Ya udah.
10: Jawab dulu.
0: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
12: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
0: Betul.
12: Nah, kita ini kan
0: para penyanyi.
12: Para penyanyi yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Ya, karena eranya kita kan sudah
0: betul. Aku masih muda, aku masih muda. Enggak mau terima.
12: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
0: mewariskan.
12: Bias, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua, dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes.
1: Gitu. Siap kalau begitu.
8: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, Sar, gitu katanya.
8: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
10: Masih lupa.
1: Oke. Ya ya ya ya ya ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Boleh satu-satu bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab selanjutnya akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oh, cepet-cepetan.
0: Oke,
1: jawab.
0: Pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Ya, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Ayo coba diingat. Irma, coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya, Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap enggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya kan?
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, udah dua kali salah ya.
1: Masih salah. Bikambon enggak jadi.
0: Bikambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah. 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener
0: lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah. Lupakan.
3: Lupakan. Lupakan. Iya. Lupakan ya kan? Ya lupa kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Marita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh iya. Dia kalau itu pencipta lagu dia enggak salah.
0: Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak salah. Ayo.
0: Iya, penciptanya siapa?
1: Rusdi
0: Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Ya sih.
1: Rusdi. Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya?
4: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Corona.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan itu tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi
0: bukan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama syairnya di depannya.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Coba, lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap ya, enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Tapi kayaknya hampa.
3: Oh, hampa. Judulnya inget.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
2: pertanyaannya. Kacau banget. Kerjaan
1: masih. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurya. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya. Selamat malam.
5: Masih ada waktu ya?
0: Masih
5: ya,
0: ada.
1: Masih dong.
5: Masuk kucing cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cigurya.
5: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
5: Selamat malam semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Sudah mencicipi di kampung kali ya?
0: Oh, tahu aja.
5: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen nih, Warna.
5: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
5: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
5: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
3: Iya memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
5: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
5: Ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
5: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
5: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
5: Pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna sama Irma Jun.
5: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
1: Acaranya malam Cigurya.
5: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
5: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurya.
5: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang
1: oke, silakan.
0: Siap.
5: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
0: Siap.
5: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung deh.
0: Mau sama siapa ini? Mananya. Dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. Silakan silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem dan kecu.
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kasem?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya enggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
1: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Iya,
0: makanya
1: ya,
0: itu.
1: Nah, mulai di sini kan gede kelihatannya. Oke.
6: siapa namanya itu yang nyanyi Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Kista, nih? Dibilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Kristal.
6: Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal dicamun itu. Jadi aku kasih ucapan selamat aja deh buat semuanya. Semoga
1: sukses.
0: Makasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
0: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Ayo, mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah
0: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tidak nunggu undangan.
8: Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya. Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
8: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
8: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa
0: bedanya
1: dikenal orang
0: apa,
1: gitu.
0: Iya,
1: kayak gitu
0: gitu
1: sih.
0: Ya. Tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya.
1: Yeah.
0: Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi.
1: Okay.
0: Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu.
1: Aha.
3: Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya.
0: Nah,
3: pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu
3: baru
1: maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di-share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Asal sore kencang pas dia ngomong, iya boleh. Coba ngomongin. Dia ngomong Surabaya biasanya kan
1: belak-belakin
0: loh.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini, iya gitu. Terus dia lagi nyetir, ya nanti tolong dibukain. Malam itu ngerti dia ngomong.
3: Temen gue.
0: Oh merdeka. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke.
1: Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the__ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an sampai 90-an.
1: Aduh, keren. Ini sekali.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas, bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke.
2: Okay. Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini.

0: yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
1: Oh, gitu. Maksa ya, dipaksa suruh terjebak ya, maksudnya.
0: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita seperti apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata.
2: Mm-hmm.
0: Gitu.
2: Wow.
0: Itu kurang lebih spill.
1: Siap kalau begitu. Nah, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok, ya sama Andes juga. Oke, okay. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilu Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
2: Yeay.
1: Irma Jun.
2: Udah.
1: Enggak lawannya sih, datanglah.
2: Itu kan Irma langsung shock.
1: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
2: dan vokalis.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau udah salah-salah kata.
2: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
1: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
2: Saya Tapunama Sari.
1: Sampai ketemu Rabu depan. Yeay.

0: Baik pendengar, kita baru saja tadi mendengarkan program Ruang Rindu, yaitu Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, bersama Pro 1 Jakarta. Nah pendengar, untuk selanjutnya, seperti yang telah kami sampaikan tadi, kita memasuki program acara selanjutnya, Musik Tradisional dan Budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Ya, pendengar masih kami ucapkan selamat malam. Kita masih mendengarkan dalam program acara musik tradisional dan budaya. Kami yakin lagu-lagu yang terus kami suguhkan malam ini bisa menemani pendengar, baik yang ada dalam Kota Melaboh maupun di luar Kota Melaboh, atau juga bagi pendengar kita yang berada di luar Aceh ya. Dan juga bagi Anda yang mungkin jauh dari kampung halaman, kiranya dengan kami suguhkan lagu ini bisa paling tidak bisa mengurangi rasa rindu ke kampung halaman masing-masing dengan lagu-lagu yang terus kami suguhkan. Untuk pendengar, tak lupa juga kami ucapkan selamat malam. Semoga untuk malam ini dapat menjadikan malam yang paling menyenangkan buat kita semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dan lagu lama.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.
3: Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang sedang beristirahat, selamat beristirahat ya. Yang tentunya yang sudah terus mendengarkan, dan juga bagi Anda yang masih belum apa ya, belum bobo atau juga belum tidur ya, masih terus saja dengan aktivitas malam ini yang akan terus dikerjakan ya. Dan juga untuk Anda yang tentunya berada di tempat kediaman masing-masing, yang masih belum bisa tidur ya, masih saja mendengarkan lagu-lagu hiburan yang akan kami suguhkan. Semoga bisa menemani malam hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatu juga untuk besok ya sudah disiapkan. Atau juga tentunya malam ini sambil beristirahat, kami akan menemani dengan lagu-lagu hiburan yang kami yakin, lagu-lagu yang terus kami suguhkan ada yang menjadi lagu favorit pendengar di kesempatan malam ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Aku cium juga bau apa ya?
4: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
3: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
5: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawab.

saya.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita baru saja mendengarkan yaitu program acara Jazz Music. Namun untuk saat ini, sebelum kita berpisah pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian yaitu surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 9, kemudian dilanjutkan masih surat Al-Hujurat ayat 9 hingga 11. Dan pendengar, telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Malabar dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih. sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasul-Nya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 221, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya." Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

0: Dari firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjara langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menilai tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan agama mendorong umatnya supaya berpengetahuan luas. Bahkan kalau mampu melintasi langit dan menggali kekayaan dalam bumi, lakukanlah. Tetapi sekali-kali umat Islam tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita memajukan ilmu pengetahuan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan melalui pesan-pesannya dalam Al-Quran. Hanya saja, sebagian dari kita masih belum memahami pesan-pesan tersebut dan belum sungguh-sungguh mengorbankan waktu dan hartanya untuk meraih kemajuan ilmu pengetahuan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, langsung saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Para pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Allah menganjurkan kepada kita untuk berbakti kepada dua orang tua kita. وروي عن عبد الله بن عمر رضي

laki-laki tersebut, "Ya Rasulullah, ini uridul jihada. Aku rencana berjihad fi sabilillah. Rencana untuk mau perang." Faqala, sehingga Rasulullah berkata, "Ahayyun abuka? Adakah orang tuamu masih hidup?" Faqala, "Na'am." Berkata laki-laki tersebut, "Na'am, ya Rasulullah, masih hidup." "Ya Rasul, urung silung mantang udib, ya Rasul." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihi ma fajahada." Manya memang urung sigata mantung udip, maka berbakti kepada kedua orang tua kita, gata fajahid, ludo baru berjihad pada jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada laki-laki tersebut untuk berbakti kepada dua orang tua lalu berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala faqih, berkatalah faqih rahimahullahu taala, "Fi hadzal khairi dalilun, fi hadzal khabari dalilun ala annal birrul walidaini afdalu minal jihad fi sabilillah." Menunjuki di dalam hadis tersebut yang bahwa berbakti kepada dua orang tua itu lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala laki-laki bertanya kepadanya tentang jihad, Rasul memerintahkan kepada berbakti kepada dua orang tua lalu berjihad. Sehingga pada hadis yang lain, warawa Bahzun bin Hakim an abihi, marawi oleh Bahzun bin Hakim an abihi daripada ayahnya, qala berkata ianya Bahzun, "Qultu ya Rasulullah," aku tanya, "Ya Rasulullah, man abarra," siapa si man yang lebih baik? Qala ummuka, berkata ianya Nabi, "Ummuka," ibumu yang lebih baik. Sehingga bertanya lagi oleh Bahzun bin Hakim, "Man abarra?" Qala ummuka, berkata ianya di ummuka, ibumu. Sehingga Bahzun mengulang pertanyaan kepada Nabi, tetap Nabi menjawab ummuka. Tiga kali bertanya oleh Bahzun kepada Rasul, siapa siman yang lebih baik? Rasul menjawab ummuka, ibumu. Sehingga pada kali yang keempat oleh Bahzun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man abarra," siapa siman yang lebih baik? Lalu Rasul menjawab, "Abaka," kali yang keempat, "ayahmu." "Summa aqrabu fal aqrab," kemudian sesudah ayahmu akrab, karabat, maka yang lebih dekat denganmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya, begitu baiknya, begitu terhormatnya orang tua kita. Menangke semestinya kita yang urung si urung ane adalah berbakti kepada dua orang tua. Pada yang
tempat yang

Lain wa auha ila jamil anbiya'i wa awsahum bi hirmati walidayhi wa ma'rifati haqqihima wa ja'ala ridahu fi ridha walidaini. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyu kepada sekalian nabi-nabinya Allah dan mewasiatinya Allah akan mereka nabi-nabinya bihirmatil walidaini, dengan menghormati dua orang tua, wa ma'rifati haqqihima, dan mengenal hak keduanya dua orang tua. Karena ridanya Allah fi ridal walidaini, pada rida dua orang tua, wa sakhatahu fi sakhtihima, dan marahnya Allah pada marah keduanya dua orang tua. Bahkan ada dalam tiga ayat, nuzilat makrunatun bisalasatin. Tiga ayat tersebut yang disertaikan dengan tiga ayat yang lain, yang maknanya, yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, aqimus salah wa atuz zakah, tegakkan olehmu akan salat dan tunaikan olehmu akan zakat. Faman salla wa lam yu'addi lam yuqbal minhu, maka siman yang salat tetapi tidak menunaikan akan zakat. Kadang-kadang sembahyang Jumat, sembahyang na, tetapi na harta yang gemiliki, na gemekan umpama, atau na harta-harta yang lain yang memang diwajibkan akan zakat, tetapi tidak menunaikan zakat, tidak membayarkan zakat, lam tuqbal minhu salah. Allah subhanahu wa ta'ala hana gekabulkan salat ganya. Pakat karena zakat yang hana getunaikan, atau sembahyang ganya hana sempurna. Kemudian yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ati'ullah wa ati'ur rasul, mengiringi taat Allah dan taat akan rasulnya Allah. Faman ata Allah wa man lam yu'tiri rasula lam yuqbal minhu, apabila siman yang taat Allah dan tidak taat akan rasulnya Allah, lam yuqbal minhu, Allah tidak menerima taatnya man. Bahkan sahabat taat ke Allah menteng hana taat ke rasul, maka taat ke Allah, taat ke Rasul, patuh kepada perintahnya Allah dan patuh kepada perintahnya Rasul. Allah mengiringinya, ati'ullah wa ati'ur Rasul, bukan maknanya taat ke Allah hana taat ke Rasul, yang hana terima taat. Kemudian yang ketiga, firman Allah subhanahu wa ta'ala, an ashkur li wali walidayka, bersyukur olehmu bagiku, kata Allah, dan wali walidayka, dan bagi dua orang tuamu. Allah mengiringi li bagiku, kata Allah, wali walidayka, dan bagi dua orang tuamu. Maknanya, faman syakarallahu walam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu, siman yang bersyukur akan Allah walam yashkur liwalidayhi, dan tidak bersyukur bagi dua orang tuanya man, Allah pun lam tuqbal bal lam yuqbal minhu, tidak diterimakan daripadanya man. Yang maknanya, begitu pentingnya
berbakti kepada dua orang tua. Faman aradhal walidayhi faqad arda khaliqah. Waman askhata walidayhi faqad askhata khaliqah. Siman yang dapat menyenangi akan dua orang tuanya, faqad arda khaliqah. Berarti man itu dapat menyenangi akan penciptanya. Siman, siapa yang marah, yang terpubungi hurung si, maka Allah akan marah kepadanya man. Waman adaraka walidayhi au ahadahuma. Siman yang mendapat orang tuanya, dua orang tuanya, yerorong yang manteng udip, dua orang si, falam yabri huma, tidak berbuat baik kepada dua orang tuanya, atau ahadahuma, salah satu daripada dua orang tua. Kadang-kadang mana hanali urung si agam manteng na urung si inang, kadang-kadang hanali urung si inang manteng na urung si agam, falam yabri, tidak memperbuat bakti kepada dua orang tua, fada khalannar, masuklah dalam neraka man tersebut. Fa'ab'adahullah, maka Allah menjauhkan man tersebut daripada syurganya Allah, daripada rahmatnya Allah. Wasu'ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'malu afdal, ya Rasulullah, apa amal yang lebih afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu li waqtiha, salat olehmu bagi waktunya salat. Sembahyang ba awai-awai wati. Kemudian kata Rasul, summu baru walidayhi, kemudian berbakti olehmu akan dua orang tuamu. Kemudian summal jihadu fi sabilillah, yang ketiga adalah berjihad pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di berjihad itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang kedua adalah berbakti kepada dua orang tua. Tingkatan yang pertama adalah salat pada awal waktu. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna min akbari zambi ayya subbar rajula walidayhi. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ianya Rasul, bahwa sebahagian daripada dosa besar, ayyasubbar rajul walidayhi, bahwa memaki oleh laki-laki akan dua orang tuanya, itu bahagian daripada dosa besar. Ada kisah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya seorang laki-laki bernama Alqamah. Wa kana syadidul ijtihad azimus sadaqah. Yang mana Alqamah tersebut adalah laki-laki yang banyak ilmunya, yang banyak bersedekah, sehingga bahasa bosaat Alqamah tersebut jatuh oleh sakit. Sakit. Fashtadda maradah, bahkan berat tak sakit. Jadi mungkin sakit ledaan, sakit kata tongan mati, atau sakit muhtadar. Sehingga datanglah istri Alqamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang hal Alqamah. Ya Rasulullah, suami dan perumah Alqamah
tengah sakit muhtadar, tengah sakit ledaan. Tetapi ahwatina yang petalkin, ahwati kamu petalkin kun la ilaha illallah, han menggerak li lidah ganya, han mudun ahwati kamu kun la ilaha illallah mudun, sehingga oleh Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, Sayyidina Ali dan Salman dan Imad, kepada Udro sahabat, izhabu ila Alqamah, hai sahabat Bilal dan Ali dan Salman dan Imad, ja'li kata kepada Alqamah, kalan kiban keadaan Alqamah. Sehingga oleh sahabat tersebut kekalan keadaan Alqamah yang luar biasa adib, wate-wate kena meninggal. Sehingga Rasulullah SAW diperintah kepada sahabat untuk yukalan urusi Alqamah. Rupanya Alqamah tersebut urusi agam kalau lebih awal meninggal, tinggailah urusi inang. Sehingga oleh sahabat tersebut lepesan amanah Rasul kepada urusi Alqamah, ma Alqamah, untuk niyujak kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasul neken ba urusi Alqamah, ba ma daripada Alqamah. Cok kai neken ba sahabat, cok kai lung netut Alqamah. Munya andaikan urusi Alqamah hanan pumah dosa Alqamah, sungguh Rasul netut Alqamah. Sehingga urusi Alqamah han tiga untuk netut anak, yaitu Alqamah. Sehingga Rasul berkata, tak banding getar li Allah ge azabullah asyadu, azab Allah yang sangat berat. Sehingga oleh urusi Alqamah, sehingga memaafkan dosanya Alqamah, hinan ke sehingga mudah oleh Alqamah mengatakan la ilaha illallah dan keluar roh dengan mudah. Hadirin hadirat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu beratnya dikala dosa kepada orang tua, sehingga waruya an ba'di sahabah tarkud du'ai lil walidaini udhirkul aisha alal walad, meninggalkan doa bagi dua orang tua dapat menyempitkan kehidupan di atas anak. Salah satu jalan untuk memudahkan kehidupan anak, doa kepada dua orang tua, berdoa selalu kepada orang tua, jalan untuk Allah memudahkan kehidupan. Wahal yumkinu al ayya radiyahuma ba'da wafatihima, adakah mungkin kita dapat menyenangkan dua orang tua kita ba'da wafatihima, apabila dua orang tua kita sudah wafat. Bila getanyo hana li urung si, ik mungkin tepe senang urung si dikala getanyo urung si getanyo hana li. Kila lahu bala, dikatakan kil, ya mungkin untuk kita senangkan orang tua kita walaupun orang tua kita ba'da wafatihima, sesudah wafat keduanya, dengan bisalah sati asya, dengan tiga perkara.
awaluha, yang pertama. Iman cara tepuk senang urung si getanyo, walau urung si getanyo hanali dengan nal hebocaran apa kan? Ayyakun al waladu salihan fi nafsih. Yang pertama, anak yang ditinggalkan adalah anak yang salih. Li'annahu lam yakunu syai'un ahabba ilayhima min salahih. Karena tidak adalah sesuatu yang lebih cinta kepada, yang lebih cinta orang tua kepadanya anak, min salih, daripada salihnya anak. Jalan yang pertama, anak yang ditinggal di urusi beranak yang salih, sehingga anak yang salih selalu berbuat baik kepada orang tua, walau orang tua ba'da wafatihima, sesudah wafat keduanya. Itu jalan yang kedua. Itu jalan yang pertama, anak yang ditinggalkan adalah anak yang saleh. Yang kedua, ayyasila qarabatahuma wa asdaqa'ahuma. Yang kedua, jalan yang kedua untuk tapu senang urung si tasambung silaturahim dengan karabat-karabat urung si, wa asdaqa'ahuma, dengan ngan-ngan urung si tasambung lagi tayo anak. Sebagaimana wati udip gesambung liganya, menan hana li urung si tasambung lagi tayo anak. Pakah karabat, pakah temannya orang tua, tasambung lagi tayo anak. Itu jalan yang kedua untuk tapa senang urung si, walau sesudah wafatnya urung si. Yang ketiga, ay yaghfira lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaq anhuma. Yang kedua, getanyo anak selalu meminta ampun kepada Allah, kepada orang tua, wa yad'u lahuma, dan berdoa selalu kepada orang tua, wa yatasaddaq anhuma, dan bersedekah yang tanit kepada urung si, wakaf tanit urung si, sedekah tanit lah mati, ya Allah sedekah yang lungjuknya nepetruh kurung syidut, wakaf yang lungjuknya ya Allah nepetruh fahala kurung syidut. Itu jalan untuk tapu senang kurung syid, walau kurung syid dihanali. Dalam hadis Rasulullah SAW, idha mata ibnu Adam inkata'a amaluh illa min salasin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bih aw waladin salihin yad'ula bil maghfirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza mata ibnu Adam, bila mati seorang anak Adam, bani Adam, in qata'a amalu, putuslah amalnya anak Adam tersebut untuk tak beramal hanjali pakan ka mati, kaputuh amalan gitu yang kaputuh. Illa min salasin, kecuali tiga perkara yang selalu han putuh-putuh, selalu mengalir, selalu ini teh sadaqatin jariyah, sedekah jariyah atau yang dinamakan dengan wakaf, walau hanatli, yang atanya selalu mengalir wakaf. Wakaf tersebut fahalanya selalu mengalir kepada seorang yang beri. Yang ketiga, wa ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang tabi kurang yang lain. Yang ketiga, wa waladin salihin yad'ulah bil maghfirah, anak yang saleh yang selalu berdoa kepada orang tuanya dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, innakum antum wallahu alam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq.

Pendengar, baru saja kita ikuti halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar, pembelajaran, dan juga bisa menambah hasanah ilmu agama. Pendengar, kami lanjutkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda menantikan Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh yang juga kami hadirkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Bupati Aceh Barat gelar rapat koordinasi dengan Disperindakop guna memperkuat pengembangan UMKM. Pemkab Aceh Barat edukasi pelaku usaha terkait perpajakan daerah guna mengoptimalkan PAD.
2: Pengembangan UMKM, kemudian tujuannya supaya lapangan kerja terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, karena untuk efektifnya lapangan kerja itu hanya lebih agak.
3: Apa kendala-kendala yang selama ini mereka merasakan, ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui, nanti akan kita sampaikan.
4: Sasaran kita adalah untuk kesempatan pemahaman kerja. Insya Allah nanti akan ada tindakan-tindakan itu.
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, Bupati Aceh Barat menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindak Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat pada Rabu pagi. Rapat yang digelar untuk memperkuat pengembangan UMKM, pembiayaan, pemasaran dan juga pembukaan lapangan kerja. Berikut laporan selengkapnya.
5: BPM menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop Aceh Barat Rabu pagi. Rapat yang digelar di kantor Disperindakop tersebut untuk memperkuat pengembangan UMKM, pembiayaan, pemasaran dan pembukaan lapangan kerja. Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dengan dinas terkait untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM.
2: Kita lebih fokus sekarang untuk UMKM, pengembangan UMKM, kemudian tujuannya supaya lapangan kerja terbuka, pendapatan masyarakat meningkat. Karena untuk efektifnya lapangan kerja itu hanya melalui UMKM.
5: Tarmizi mengatakan pengembangan UMKM akan dilakukan melalui dukungan pembiayaan, pemasaran, ekspansi, serta pembinaan secara berkelanjutan. Menurutnya, sektor UMKM dinilai efektif dalam membuka lapangan pekerjaan karena langsung menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menegaskan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Barat akan terus melakukan ekspansi, pengembangan, dan pembinaan terhadap pelaku UMKM agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperluas pasar. Pemerintah daerah juga menata berbagai produk unggulan Aceh Barat untuk dipasarkan melalui pusat souvenir khas Aceh Barat yang sedang dibangun. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap penguatan pembiayaan, produksi, pembinaan, dan pemasaran dapat meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperluas akses pasar produk lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menjadikan UMKM sebagai penggerak perekonomian daerah, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, Pemkab Aceh Barat mengedukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha di Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3: Di mana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha, ini awalnya dulu di Kecamatan Jompalawa. informasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan, sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan dunia usaha, sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
7: Merupakan salah satu dari program Sanggas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan Informasi. Dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya, itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan, seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi hari ini untuk dua objek.
6: Dengan adanya kegiatan tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melawi.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti meresmikan revitalisasi 120 satuan pendidikan di Kabupaten Simelu. Melalui program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, program tersebut didukung anggaran sekitar 107,16 miliar dan dilengkapi penyerahan 182 unit peralatan digitalisasi pembelajaran untuk memperkuat sarana serta proses belajar mengajar di daerah kepulauan. Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris mengatakan pembangunan sektor pendidikan harus mampu menjawab tantangan geografis Simelu sebagai daerah kepulauan. Ia menegaskan kondisi geografis tidak boleh menghambat anak-anak Simelu mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, layak, dan berkualitas. Namun, Nasrun, dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan belajar serta didik di Simelu. Pemerintah Kabupaten Simelu juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk mendorong pembangunan sekolah nasional terintegrasi sebagai salah satu prioritas untuk realisasikan pada 2027. Pemerintah Kabupaten Simelu berharap dukungan pemerintah pusat tahap sektor pendidikan tidak berhenti pada revitalisasi sarana dan penyediaan perangkat digital saja. Penguatan pendidikan secara berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan generasi Simelu yang unggul, berdaya saing, berkarakter, serta memiliki martabat.
8: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh Pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, kondisi cuaca di sejumlah wilayah barat hingga selatan Aceh diperkirakan didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan, meski potensi hujan lokal masih dapat terjadi di beberapa wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
9: Hingga selatan Aceh pada Kamis 27 Agustus 2026 diperkirakan didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan, meski potensi hujan lokal masih dapat terjadi di beberapa wilayah. Untuk Melabuh Aceh Barat, cuaca pagi hingga siang diperkirakan berawan hingga cerah berawan, sementara di Sukamakmun dan Raya berpotensi hujan lokal masih dapat terjadi pada malam hingga dini hari, sebelum kondisi berawan hingga cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Kondisi berawan juga diperkirakan akan terjadi di Blang Pidi Aceh Barat Daya, sedangkan wilayah Tapatuan Aceh Selatan dan Singkil berpotensi mengalami cuaca berawan tebal pada pagi hingga siang. Begitu pula di Sinabang, Simelu, hujan lokal dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi pada malam hingga dini hari.
10: Untuk suhu rata-rata Barat Selatan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 97% dan arah angin dominan diperkirakan dari arah barat daya. Serta tinggi gelombang perairan barat hingga selatan Aceh diperkirakan 1,25 hingga 2,0 meter.
9: Kondisi tersebut, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan tetap perlu memperhatikan perubahan cuaca mengingat hujan yang terjadi di wilayah barat selatan Aceh cenderung bersifat lokal. Meski tidak ada peringatan gelombang tinggi, nelayan dan masyarakat pesisir tetap diminta waspada terhadap perubahan cuaca dan pembentukan awan hujan secara tiba-tiba. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memperhatikan risiko kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kemarau. BMKG mengingatkan kondisi kering masih mendominasi sementara hujan lokal tetap berpeluang terjadi. Masyarakat dihimbau menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan serta terus memantau informasi cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan maupun di wilayah pesisir. Reporter RRI Melabu, Fauzatunisa melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja pendengar Anda ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan berbagai informasi lain seputar Provinsi Aceh di Warta Sore Korwil 17 RRI Banda Aceh, pukul 5 atau pukul 17 sore nanti. Tentunya edisi hari ini pendengar, Kamis di 27 Agustus 2026, bertepatan di 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar, kami lanjutkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini, menantikan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Saja kami hadirkan lagu pengantar aktivitas pagi hari ini dan sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita jelang Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Pendengar dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
6: Jangka panjang akan terus bangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
7: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
5: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, para ribu yang ada di siaga jaga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
9: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
8: Jadi kalau pemilahan ini selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
9: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu